0: Angga, apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke, oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke, oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong. Aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam. Jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stie Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.
4: The 4.4 Heartline Radio.

masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, Anda belum mengerti kasih karunia Tuhan. Saudara pendengar, setelah Anda menerima damai sejahtera bersama Allah karena beriman di dalam Yesus Kristus, maka Anda harus tahu berkat berikutnya. Sekarang Anda sudah berdamai dengan Allah, dan sekarang Anda sudah menjadi sahabat Allah, maka Anda tidak boleh berhenti sampai di sini. Anda harus mencari tahu lebih banyak lagi apa-apa yang disediakan di dalam pembenaran karena iman di dalam Yesus Kristus. Berkat kedua adalah Anda menerima jalan masuk kepada segala kasih karunia Tuhan. Sungguh luar biasa berkat ini. Siapapun orang di dunia ini pasti menginginkan kasih karunia. Dengan kasih karunia, hidup Anda akan semakin maju dan mengalami kepenuhan. Di masyarakat di mana Anda tinggal, Anda ingin orang-orang di sekeliling Anda menerima Anda. Itulah kasih karunia. Anda juga ingin lebih maju di dalam karir pekerjaan. Itu juga adalah kasih karunia. Dan masih banyak lagi kasih karunia yang kita terima di dalam kehidupan ini. Tetapi dari semua itu, kasih karunia yang paling besar yang bisa kita terima adalah kasih karunia di dalam Tuhan. Dan begitu banyak kasih karunia yang kita butuhkan di dalam hidup ini. Tanpa kasih karunia Tuhan, kita tidak bisa hidup dengan baik di dunia ini. Saudara pendengar, coba ingat-ingat kasih karunia mana saja yang Anda sudah terima dari Tuhan. Coba ingat-ingat kasih karunia Tuhan yang Anda terima ketika berada di dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Kadang-kadang Anda merasa tidak berdaya dan tidak mampu. Tetapi melalui kasih karunia Tuhan, semua persoalan Anda bisa diatasi. Sungguh luar biasa, hanya lewat beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, maka jalan masuk ke arah kasih karunia Tuhan terbuka. Inilah yang Tuhan selalu singgung-singgung di dalam firman-Nya, bahwa apabila kita percaya kepada Tuhan, maka kita tidak akan hidup di dalam kekurangan. Benar sekali. Bagaimana kita bisa mengalami kekurangan sementara kita hidup di dalam segala kasih karunia Tuhan? Tidak mungkin orang yang hidup di dalam kasih karunia Tuhan akan menderita kekurangan. Bukankah keadaan ini ibarat suatu peribahasa yang berkata, tikus mati di lumbung padi. Artinya seseorang yang menderita sementara berkat begitu melimpah. Apakah Anda orang yang seperti itu? Apakah Anda menderita sementara Anda hidup di dalam kasih karunia Tuhan? Apakah Anda menderita sedangkan Anda mempunyai jalan masuk menuju segala kasih karunia? Atau Anda belum tahu berkat Tuhan yang tersedia ketika Anda percaya kepada Yesus?
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Seperti layaknya pemangkas rambut yang tidak merasa puas dengan potongan rambutnya dan terus merapikannya, saya pun merasa masih perlu mengulas soal keduniawian. Terus terang, jika Anda seorang pendengar yang setia, Anda pun akan menyadari bahwa topik bahasan ini menarik, namun cukup berat. Akhir-akhir ini saya khawatir, banyak orang pergi ke gereja, menyanyikan puji-pujian, melakukan aktivitas kekristenan, namun kenyataannya tidak benar-benar mengenal Yesus Kristus. Ups, ini tuduhan yang sangat serius. Tetapi saat ini saya tidak akan mengatakan orang yang ini benar, yang itu salah. Hanya Tuhan yang mengenal hati seseorang. Tetapi yang menjadi masalah bagi saya adalah adanya suatu kejenuhan rohani di mana-mana. Kurangnya kasih kepada Tuhan begitu nyata. Ketidakberdayaan dari umat Allah yang terus-menerus dikalahkan oleh pencobaan. Ketidakmampuan umat Allah untuk hidup sebagai umat tebusan. Banyak yang meragukan kebenaran sehingga membinasakan ribuan umat Allah. Intinya adalah, saat ini hanya ada sedikit perbedaan antara gereja dan dunia. Yang saya maksudkan bukanlah perbedaan yang nampak seperti apa yang kita pakai, apa yang kita minum, kemana kita pergi, atau jenis musik yang kita dengar. Satu generasi yang lalu, kita menyebutnya duniawi. Dan kita cepat sekali lupa bahwa apapun yang kita lakukan berasal dari hati. Namun, saya yakin bahwa keduniawian adalah biang kerok hati kita menjadi dingin dan virus yang sesungguhnya bagi iman, yang menyebabkan banyak dari kita diadili, mendapat kutuk dan murka dari para reformis yang lebih memilih mati karena mempertahankan iman daripada mengkompromikannya. Bagi saya, keduniawian adalah suatu sikap hati dan laksana virus yang mulai menggerogoti dan melumpuhkan otot-otot jiwa dan iman kita. Sayangnya seringkali kita tidak sadar jika kita sudah terinfeksi olehnya, hingga pada akhirnya kita tersadar bahwa kita telah terperdaya oleh hal-hal yang menyerupai kekristenan yang sejati, namun sebenarnya hanyalah palsu. Paulus melukiskan hal ini dengan berkata, "Tetapi aku takut kalau-kalau pikiranmu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus." Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. 2 Korintus pasal 11 ayat 3. Yesus sendiri menyerukan keprihatinannya. Banyak orang yang merasa tahu tetapi tidak menyadari kenyataannya. Mengenai hal ini ia berkata, "Bukan semua orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan hanya mereka yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan mujizat demi namamu juga? Lalu aku akan berkata kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan." Matius pasal 7 ayat 21 sampai dengan 23. Perkataan yang keras, bukan? Ya, benar. Bukan hal yang biasa ketika saya menerima surat dari seorang wanita yang berkata, "Keluarga kami bersedia pindah kemanapun jika kami bisa menemukan sebuah gereja yang benar-benar mengajarkan firman Tuhan dan mengasihi orang-orang." Masalahnya bukan terletak pada gereja, tetapi kita yang duduk di bangku-bangku gereja tiap minggunya. Semoga Tuhan mengirimkan roh kebangkitan dimanapun kita berseru, "Lebih mengasihimu, O Kristus, lebih mengasihimu, Tuhan. Dengarlah doaku yang kupanjatkan dengan berlutut. Inilah permohonanku yang terdalam. Lebih mengasihimu, O Kristus. Lebih mengasihimu, Tuhan." Janji Tuhan masih berlaku hingga kini. Jika umatku yang atasnya namaku disebut, mau merendahkan diri dan berdoa, dan mencari wajahku serta berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga, dan akan mengampuni dosa-dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA
ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Giving Celebration, 1 tahun GBI Bhatra Kasih Samarinda. 1 tahun perjalanan bukan sekedar tentang waktu yang telah berlalu, tetapi tentang kasih, penyertaan, dan pertolongan Tuhan. Dengan hati yang penuh ucapan syukur, kami mengundang seluruh jemaat, keluarga, sahabat, sanak saudara, dan kenalan untuk bersama-sama hadir dalam sebuah malam yang penuh ucapan syukur, sukacita, dan berkat dalam ibadah ucapan syukur hari ulang tahun pertama GBI Bhatra Kasih Samarinda. Hari Rabu, 30 September 2026, pukul 18 WITA, bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure Lantai 3 Samarinda. Perayaan syukur ini juga akan dimeriahkan dengan perjamuan kasih serta door prize menarik yang telah dipersiapkan bagi seluruh jemaat yang hadir. Jangan datang sendiri, ajak keluarga, sanak saudara, sahabat, dan kenalan kita. Mari bersama-sama merayakan kebaikan Tuhan dan melangkah memasuki new season dengan iman yang semakin kuat, kasih yang semakin nyata, dan kehidupan yang semakin berdampak bagi kemuliaan Tuhan. GBI Bhatra Kasih Samarinda.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kalipukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

pejamkan mata kita, angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Hirup nafas Allah, hirup atmosfer surgawi turun. Oh ya.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Superman. Superman memulai kehidupannya sebagai suatu karakter buku komik pada bulan Juni 1938, yang merupakan ide gagasan satu tim penulis muda dan seniman Jerry Siegel dan Joe Shuster. Digambarkan sebagai sosok berjubah yang luar biasa, Superman semakin populer dari sekedar tokoh buku komik, lalu program radio, komik koran, novel, program TV, film, dan bahkan pertunjukan musikal Broadway. Memakai kostumnya yang terkenal berwarna merah, biru, dan kuning dengan huruf S, ia telah menjadi sosok pahlawan bagi jutaan orang. Sang manusia baja dikisahkan sebagai orang terakhir yang hidup dari planet Krypton yang telah punah. Namun kisah hidupnya terus berganti selama bertahun-tahun, seringkali dicocokkan dengan nilai-nilai budaya pada zamannya, di mana tidak selalu nilai-nilai moral. Dalam beberapa versi, kedatangannya di bumi hampir serupa dengan kelahiran Yesus. Dalam versi layar lebar, ayahnya yang diperankan oleh Marlon Brando mengatakan kepada anaknya untuk memimpin orang-orang biasa kepada kebenaran dengan berkata, "Untuk alasan inilah, yaitu kemampuan mereka untuk berbuat kebaikan, aku telah mengutus mereka kepadamu, anakku satu-satunya." Secara pribadi, saya berpikir bahwa karakter terpercaya seperti Superman ini menarik bagi kita sebab ada rasa lapar di hati manusia akan seseorang yang lebih hebat daripada diri kita sendiri. Kita ingin ada seseorang yang dapat kita kagumi, seseorang yang dapat mencapai prestasi yang kita tidak dapat raih, seseorang yang memerangi kekuatan jahat yang kita lihat sedang bekerja di dunia ini. Beruntung bagi kita, kita memiliki satu pribadi yang dapat melakukan hal-hal tersebut. Namanya adalah Allah. Dengarkan ayat Alkitab ini. Tidak ada yang seperti Allah, Hai Yesyurun. Ia berkendaraan melintasi langit sebagai penolongmu dan dalam kejayaannya melintasi awan-awan. Ulangan pasal 33 ayat 26. Siapa itu Yesyurun? Para teolog mengatakan kepada kita bahwa itu adalah nama puitis bagi bangsa Israel, yang dipakai untuk mengungkapkan rasa kasih sayang, karena kata itu berarti orang-orang benar kesayangan. Lihat Ulangan pasal 32 ayat 15, pasal 33 ayat 5, pasal 26, dan Yesaya pasal 44 ayat 2. Superman tidak dapat berada di banyak tempat pada waktu bersamaan, dan ada banyak hal yang Superman tidak dapat lakukan. Namun Alkitab mengatakan kepada kita, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lukas pasal 1 ayat 37. Tidakkah Anda senang bahwa Anda mengenal Dia? Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Selamat pagi pendengar, Anda mendengarkan Heartline Sports pagi hari ini bersama dengan saya Rizal di edisi hari Jumat 18 September 2026. Berbagai informasi olahraga sudah saya siapkan di meja redaksi di pagi hari ini untuk memperbaharui informasi olahraga terkini Anda dalam program kami, Heartline Sports.

Informasi olahraga yang pertama kita awali dari Liga Inggris, di mana spekulasi masa depan Gigi Gabriel memasuki masa yang baru. Sang pemuda dilaporkan kini berpotensi untuk melanjutkan karir di Spanyol bersama dengan Real Madrid. Gabriel merupakan salah satu wonderkid terbaik yang dimiliki Manchester United saat ini. Ia memiliki talenta yang besar dan digadang-gadang jadi bintang baru setan merah. Namun sejak awal pekan kemarin ada sejumlah kabar kurang baik datang mengenai Gabriel. Sang pemuda mendadak ingin cabut dari Manchester United dan ia meminta putus kontrak di skuad setan merah. The Athletic melaporkan bahwa Gabriel kini sudah menemukan calon klub barunya. Sang pemuda dilaporkan condong ingin pindah ke Real Madrid. Menurut laporan tersebut, Real Madrid saat ini menjadi tim terdepan untuk mengamankan jasa Gigi Gabriel dari Manchester United. Gabriel dan keluarganya memang dilaporkan sudah lama mendambakan berkarir di Spanyol. Bergabung dengan Real Madrid yang notabene salah satu tim terbesar di Spanyol dan Eropa merupakan kesempatan yang ia dambakan. Di sisi lain, Real Madrid juga menyadari talenta besar yang dimiliki sang pemain. Mereka juga tertarik untuk memboyong sang pemain dalam waktu dekat ini. Namun laporan yang sama mengklaim bahwa Gabriel nantinya harus menerima kenyataan pahit bahwa dirinya akan memulai dari awal di Real Madrid. Sang pemain dikabarkan akan dimasukkan ke tim Castilla Real Madrid dan ia tidak bisa langsung bermain di tim utama Real Madrid seperti yang ia inginkan di Manchester United.

Berbicara soal Real Madrid, manajer Manchester United Michael Carrick mengomentari amarah dan cemoohan yang diberikan para pendukung Setan Merah baru-baru ini, dan ia menilai apa yang dilakukan oleh fans MU itu merupakan sesuatu yang wajar sebagai ekspresi kekesalan mereka. Situasi yang dimaksud terjadi pada dini hari kemarin ya, seusai pertandingan babak ketiga Carabao Cup menjamu Brighton di Old Trafford. Setan Merah kalah dengan skor 2-3 setelah sempat unggul 2-0 terlebih dahulu. Seusai peluit panjang dibunyikan, para fans MU terlihat kesal bukan kepalang. Mereka mencemooh para pemain Setan Merah seusai pertandingan. Carrick sendiri bisa memaklumi tindakan para fans MU tersebut. Ia menilai para penggawa Setan Merah telah mengecewakan mereka dan wajar jika para fans MU kesal. Carrick menerima semua kritikan yang dialamatkan kepada timnya seusai laga. Ia menyebut Setan Merah layak dicemooh setelah tampil buruk di laga tersebut. Carrick juga meminta para fans MU untuk menumpahkan semua amarah dan kekesalan terhadap dirinya. Ia menyebut sebagai pelatih tim ini, ia yang bertanggung jawab penuh atas permainan timnya. Jadi ia bersiap menerima semua kritikan atas permainan buruk MU tersebut. MU akan memainkan satu pertandingan sebelum jeda internasional dimulai. Setan Merah dijadwalkan akan menghadapi Fulham di lanjutan Premier League pada akhir pekan ini, dan mereka menargetkan untuk memenangkan laga tersebut.

Pendengar, klub Premier League yang lain, Chelsea, nampaknya belum mau menyerah dalam upaya mereka mendatangkan Manu Kone. The Blues dikabarkan akan kembali mencoba untuk merekrut Manu Kone dari AS Roma. Di musim panas kemarin, Chelsea memutuskan untuk melepaskan Enzo Fernandez ke Manchester City. Namun sayang, mereka gagal mendapatkan pengganti sang gelandang di deadline day di bursa transfer ini. Salah satu nama yang sempat dicoba untuk diboyong Chelsea adalah Manu Kone. Namun AS Roma menolak untuk menjual sang gelandang karena waktunya terlalu mepet untuk mencari penggantinya. Dilansir dari Coke Offside, Chelsea belum menyerah untuk mendatangkan Kone. Mereka akan mencoba untuk merekrutnya lagi di bursa transfer musim dingin nanti. Menurut laporan tersebut, Chelsea, khususnya Xabi Alonso, sangat mendambakan Kone untuk jadi bagian dari timnya di tahun depan. Ia menilai Kone punya kekuatan fisik yang bagus dan kemampuan teknik yang sangat bagus. Alhasil, ia dinilai bakal cocok dengan skema permainan Xabi Alonso di Chelsea. Alonso memutuskan ingin mencoba merekrut sang gelandang di musim dingin nanti dan ia meminta manajemen Chelsea untuk bersiap berdiskusi kembali dengan AS Roma.

Beralih ke informasi lainnya, Liverpool berhasil mengalahkan Tottenham Hotspur dengan skor 3-1 pada putaran ketiga Piala Liga Inggris. Bermain di Anfield, The Reds harus bekerja keras sebelum memastikan kemenangan lewat gol spektakuler Dominic Szoboszlai. Alexis McAllister membuka keunggulan Liverpool pada menit ke-21 melalui penyelesaian akurat ke sudut kanan atas gawang. Cody Gakpo kemudian mengganakan keunggulan pada awal babak kedua sebelum Conor Gallagher memperkecil ketertinggalan Tottenham. Spurs sebenarnya memiliki sejumlah peluang emas untuk mencetak gol terlebih dahulu. Namun, Giorgi Mamardashvili tampil gemilang di bawah Mister Liverpool dan beberapa kali menggagalkan peluang berbahaya tim tamu. Liverpool akhirnya memastikan kemenangan pada menit pertama injury time babak kedua. Szoboszlai yang masuk sebagai pemain pengganti melepaskan tembakan melengkung dari sekitar 27 meter yang bersarang di sudut kanan atas gawang Tottenham Hotspur. Liverpool mengawali pertandingan dengan tempo yang relatif lambat. Tottenham justru mendapatkan peluang terbaik pada menit ke-11 ketika Lukas Bergvall menyambut umpan silang Dusty Udogie, tetapi Mamardashvili mampu melakukan penyelamatan menggunakan kakinya. The Reds kemudian mulai menemukan ritme permainan melalui kombinasi pemain muda. Rio Ngumoha mengirim umpan terobosan kepada Luis Koumas, tetapi tembakan dari sudut sempit berhasil diblok Martin Dubravka. Tekanan Liverpool akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-21. Ngumoha kembali terlibat dalam serangan sebelum Udogie menyela bola, tetapi McAllister langsung menyambar bola dan mengirimkan ke sudut kanan atas gawang.

Pendengar, informasi olahraga selanjutnya akan saya bagikan sesaat lagi untuk Anda. Jangan kemana-mana, tetap selalu stay tune bersama dengan kami di 94.4 Heartline Radio, your family station.

Pendengaran yang kembali bersama dengan kami dalam Heartline Sports di pagi hari ini. Sekarang kita menuju ke informasi Liga Spanyol. Informasi Liga Spanyol yang pertama kita awali di mana Barcelona meraih kemenangan telak 7-2 atas Racing Santander pada pekan ke-6 La Liga di Spotify Camp Nou Kamis dini hari kemarin. Hasil tersebut membuat mereka mencatatkan 7 kemenangan beruntun pada awal musim untuk pertama kalinya dalam sejarah klub. Rapinha menjadi bintang utama dengan mencetak hat-trick termasuk 2 gol dari titik penalti. Joao Cancelo, gol bunuh diri dari Asier Villalibre, Gabriel Jesus, dan Lamine Yamal melengkapi pesta 7 gol tuan rumah. Santander hanya mampu membalas melalui Maguete Gueye dan Yasir Zabiri. Kemenangan ini juga menjaga keunggulan 3 poin Barcelona atas Real Madrid di puncak klasemen La Liga. Barcelona tampil agresif sejak menit awal. Lamine Yamal mengancam dalam 20 detik pertama, sementara Dani Olmo dan Karim Adeyemi juga memiliki peluang sebelum Cancelo membuka skor melalui tembakan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-8. Rapinha kemudian menggandakan keunggulan dari titik penalti pada menit ke-25. Santander sempat memperkecil ketertinggalan 5 menit kemudian melalui Gueye setelah menyelesaikan rangkaian umpan satu sentuhan dengan tenang. Tuan rumah kembali menjauh pada menit ke-36, tembakan keras Cancelo dari jarak jauh mengenai Villalibre dan berubah arah sebelum masuk ke gawang sehingga tercatat sebagai gol bunuh diri. Barcelona menambah gol ke-4 menjelang turun minum. Rodri memanfaatkan kesalahan umpan di lini tengah untuk membuka ruang bagi Adeyemi dan Olmo sebelum Rapinha menyelesaikan peluang dengan tembakan ke sudut gawang. Barcelona sebenarnya berpeluang mencetak gol ke-5 sebelum jeda. Yamal maju sebagai eksekutor penalti setelah Adeyemi dijatuhkan Felipe, tetapi tendangannya terlalu lemah dan berhasil diamankan Julen Agirrezabala. Yamal kembali mendapat peluang setelah turun minum, tetapi tembakannya hanya membentur tiang. Santander kemudian mencetak gol kedua melalui Zabiri pada menit ke-65 setelah Wojciech Szczęsny kehilangan bola akibat terlalu lama menguasai bola. Keunggulan Santander tersebut hanya bertahan sebentar. Barcelona mendapatkan penalti lagi setelah Adeyemi dijatuhkan Iker Luque dan Rapinha kembali mengambil kesempatan itu untuk mencetak gol ketiganya sekaligus mengubah skor menjadi 5-2. Gabriel Jesus kemudian menambah keunggulan pada menit ke-79. Pemain Brazil tersebut menerima umpan dari Yamal setelah sang winger memperlihatkan kontrol bola dan keseimbangan yang apik sebelum memberikan assist. Pesta gol belum berakhir. Adeyemi menerobos pertahanan Santander yang kemudian mulai kelelahan dan memberikan umpan kepada Yamal yang akhirnya mencetak gol pada menit ke-89. Kemenangan 7-2 tersebut membuat Barcelona telah mencetak 33 gol sepanjang musim dengan rata-rata hampir 5 gol pertandingan. Hasil ini sekaligus memperpanjang start sempurna mereka menjadi 7 kemenangan dari 7 laga.

Beralih ke informasi lain, manajer Real Madrid Jose Mourinho memberikan analisis terkait penampilan pertama Yann Diomande di skuad Los Blancos. Ia menilai sang winger menunjukkan performa yang apik di laga tersebut. Dini hari tadi Real Madrid menjalani laga tandang di La Liga. Mereka berhadapan dengan Elche untuk pertandingan jornada ke-6 La Liga. Di laga ini, Jose Mourinho memberikan kesempatan kepada Diomande untuk menjadi starter di skuad Los Blancos. Ini adalah kali pertama ia bermain sejak awal di Real Madrid usai pindah dari RB Leipzig di musim panas kemarin. Di laga ini, Diomande bisa dikatakan tampil cukup apik selama 90 menit pertandingan. Ia bahkan mencatatkan assist pertamanya bersama Los Blancos di pertandingan ini. Dalam konferensi persnya selesai pertandingan, Mourinho mengaku puas dengan penampilan yang ditunjukkan oleh Yann Diomande saat pertandingan melawan Elche. Ia menilai Diomande memberikan kontribusi yang besar meski itu kali pertama ia bermain penuh selama 90 menit di skuad Real Madrid.

Pendengar, mantan pemain Manchester United, Anthony Martial dikabarkan semakin dekat bergabung dengan Malaga yang baru promosi ke La Liga Spanyol. Pembicaraan menuju kesepakatan terus berprogres menjadikannya kandidat terdepan untuk memperkuat lini depan klub tersebut. Potensi kepindahan ini diproyeksikan menjadi babak baru dalam karirnya. Martial dilaporkan menolak beberapa tawaran finansial besar, sebuah sinyal bahwa ia memprioritaskan proyek olahraga dan kebangkitan karir di Eropa ketimbang paket gaji. Pemain berusia 30 tahun ini berstatus bebas transfer sejak kontraknya dengan klub Meksiko CF Monterrey berakhir pada Juli 2026. Statusnya di pasar membuat manuver klub peminat lebih fleksibel. Los Vaquerones saat ini menempati posisi ke-18 di La Liga dengan 3 poin dan membutuhkan tambahan daya gedor. Cedera jangka panjang yang dialami Julen Lobete menambah urgensi menjadikan Martial sebagai opsi menarik dari pasar bebas transfer.

Pendengar, krisis multidimensi yang melanda klub raksasa Spanyol Valencia kian tak terbendung setelah kekalahan memalukan 0-5 dari Barcelona di Stadion Mestalla minggu lalu. Kekalahan ini berbuntut pada pemecatan pelatih Carlos Corberan serta CEO Ron Gourlay hanya dalam hitungan hari. Laga kandang tersebut sejatinya dihadiri langsung oleh Kiat Lim, putra pemilik klub Peter Lim, yang terbang khusus menggunakan pesawat pribadi dan bus tim untuk menyaksikan perjuangan mereka. Namun bukannya sambutan hangat yang didapat, Kiat Lim justru disuguhi gelombang protes ribuan supporter yang membentangkan spanduk tuntutan agar keluarganya segera hengkang dari Valencia. Di tengah pembantaian 5 gol tanpa balas tersebut, kamera liputan eksklusif program El Día Después menangkap percakapan tajam di bangku cadangan Barcelona antara gelandang timnas Spanyol Rodri dan bek muda Pau Cubarsí. Pemenang Piala Dunia itu tanpa ragu melontarkan penilaian jujur namun menohok terkait performa skuad lawan. Bintang Manchester City itu menambahkan dengan tegas bahwa performa anak-anak Mestalla malam itu benar-benar malissimo alias sangat buruk.

Pendengar, informasi olahraga lainnya akan saya bagikan sesaat lagi untuk Anda. Jangan kemana-mana, stay tune terus bersama dengan kami di 94.4 Heartline Radio, your family station.

pendengarannya kembali bersama dengan kami dalam Heartline Sports di pagi hari ini. Sekarang kita menuju ke Liga Italia. Marcus Thuram menilai Inter Milan menunjukkan mentalitas kuat saat bangkit dari ketertinggalan untuk mengalahkan Udinese 5-3. Penyerang asal Prancis itu menegaskan Nerazzurri memiliki kemampuan untuk merespon situasi sulit dalam pertandingan. Inter Milan kembali tertinggal 0-2 pada pertandingan Liga Italia untuk kedua kalinya secara beruntun. Setelah melakukan comeback saat menghadapi Napoli, pasukan Christian Sivu kembali membalikkan keadaan ketika menjamu Udinese. Carlos Agosto, Nicolo Barella, Thuram, Francesco Pio Esposito, dan Ange Joan Boni menjadi pencetak gol Inter dalam kemenangan tersebut. Hasil itu membuat Inter Milan tetap memiliki catatan sempurna setelah 4 pertandingan Liga Italia. Marcus Thuram menilai situasi tersebut tidak perlu membuat Inter panik. Ia percaya pengalaman menghadapi kondisi serupa menjadi bukti bahwa timnya mampu memberikan respons ketika berada dalam tekanan. Inter kembali harus mengejar ketertinggalan 2 gol sejak awal pertandingan, tetapi Thuram menilai para pemain tetap percaya diri karena pertandingan masih menyisakan banyak waktu untuk mengubah jalannya laga. Menurutnya, hasil melawan Napoli dan Udinese menunjukkan Inter memiliki karakter untuk bangkit. Ia juga menilai tim harus menerima bahwa tidak semua pertandingan bisa diawali dengan pendekatan yang sempurna.

Informasi selanjutnya, Luka Modric menghadapi situasi baru di AC Milan setelah kesulitan mengikuti tuntutan permainan Ruben Amorim. Kondisi itu terlihat jelas saat Milan menghadapi Lazio di Serie A. Gelandang asal Kroasia tersebut hanya bermain selama 45 menit dalam pertandingan tersebut. Performa yang tidak maksimal membuat keputusan terkait menit bermainnya mulai menjadi persoalan bagi Milan. Sebelumnya, Milan hampir selalu mengandalkan pengalaman dan kualitas Modric. Kini pemain yang baru berusia 41 tahun itu harus menyesuaikan diri dengan sistem yang menuntut intensitas lebih tinggi. Menurut Gazzetta dello Sport, perubahan sistem menjadi faktor penting di balik penurunan performa Modric. Formasi 3-5-2 yang digunakan Massimiliano Allegri sebelumnya memberikan perlindungan lebih kepada sang gelandang. Modric memiliki ruang untuk mengatur permainan sesuai ritmenya sendiri. Kehadiran pemain lain di sekitarnya juga membuat tugas bertahan dan pergerakannya tidak terlalu berat. Situasinya berada di bawah Amorim, sistem yang diterapkan pelatih asal Portugal tersebut menuntut setiap pemain mampu bergerak dengan intensitas tinggi. Alhasil, kelemahan Modric dalam mengikuti tempo permainan menjadi lebih mudah terlihat. Amorim juga memahami bahwa kondisi tersebut bukan semata persoalan kualitas. Pada usia 41 tahun, kemampuan Modric dalam membaca permainan masih berharga, tetapi tuntutan fisik menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan. Pertandingan melawan Lazio menjadi gambaran nyata. Sistem Milan justru membuat Modric lebih rentan ketika permainan berlangsung dengan tempo tinggi, kondisi yang pada akhirnya dapat merugikan tim. Oleh karenanya, mencadangkan Modric secara permanen bukan pilihan utama. Milan lebih mungkin menggunakannya secara situasional, tetapi terutama dalam pertandingan yang membutuhkan penguasaan bola, kontrol tempo, dan pengalaman. Amorim menilai Modric tidak lagi ideal untuk pertandingan yang berlangsung seperti perlombaan. Pengalaman dan kualitasnya tetap dibutuhkan, tetapi penggunaannya perlu disesuaikan dengan karakter pertandingan dan kebutuhan tim.

Pendengar, Juventus kembali mendapat kritik setelah takluk dari Sassuolo di Serie A. Lele Adani menilai Juventus masih sangat jauh dari level tim hebat yang mampu bersaing di papan atas. Kekalahan tersebut memperpanjang keraguan terhadap kemampuan Bianconeri di bawah Luciano Spalletti. Masalah cedera dan kesalahan individu juga membuat upaya tim untuk menemukan konsistensi menjadi semakin sulit. Spalletti sebelumnya membawa perubahan positif ketika pertama kali menangani tim pada musim lalu. Situasi itu menjadi salah satu alasan klub mempertahankannya untuk kembali memimpin skuad pada musim ini. Spalletti memiliki pengalaman panjang dan pernah membawa Napoli menjuarai Serie A pada 2023. Dengan rekam jejak tersebut, ia dianggap memiliki kapasitas untuk membawa Juventus bersaing memperebutkan gelar. Akan tetapi, awal musim justru berjalan di luar harapan klub dan pendukung. Juventus belum mampu menunjukkan performa konsisten setelah melalui sejumlah pertandingan kompetitif. Cedera turut memperpanjang dan memperberat pekerjaan Spalletti dalam membangun permainan. Kesalahan individu juga berulang kali merugikan tim dan membuat hasil pertandingan tidak sesuai dengan harapan. Adani menilai persoalan tersebut menunjukkan bahwa Juventus masih memiliki jarak yang besar untuk mencapai level tertinggi. Ia juga mempertanyakan kemampuan Spalletti menempatkan para pemain pada posisi terbaik mereka.

Pendengar, informasi-informasi olahraga lainnya akan saya bagikan sesaat lagi untuk Anda. Jangan pindah frekuensi, Anda tetap selalu bersama-sama dengan kami. Program Heartline Sports akan hadir sesaat lagi untuk Anda. Stay tune di 94.4 Heartline Radio, your family station.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Pendengar, Anda kembali lagi bersama dengan kami dalam Heartline Sports, dan sekarang kita menuju ke informasi olahraga selanjutnya. Pendengar, perusahaan apparel asal Spanyol, Kelme, baru saja meluncurkan jersey ketiga untuk timnas Indonesia. Jersey ini akan segera digunakan oleh skuad Garuda dalam FIFA Asian Cup 2026. Sejak tahun ini, Kelme resmi menjadi penyedia apparel bagi timnas Indonesia, dan sejauh ini Kelme telah merilis dua jersey untuk skuad Garuda, yaitu berwarna merah dan juga berwarna putih. Di jeda internasional September ini, timnas Indonesia akan bertanding di FIFA Asian Cup 2026. Menjelang turnamen ini, Kelme resmi mempersiapkan seragam tempur bagi skuad Garuda. Hari Kamis kemarin, Kelme resmi merilis jersey ketiga timnas Indonesia. Jersey ini memberikan nuansa segar karena menggunakan warna yang berbeda dari biasanya. Berdasarkan rilis yang diterima, Kelme mengumumkan bahwa jersey timnas Indonesia ketiga ini akan menggunakan warna biru muda sebagai warna dasar. Jersey ini menggunakan kerah berwarna putih dengan aksen pola vertikal bergambar bunga melati yang merupakan kusuma bangsa. Pemilihan warna biru ini terinspirasi dari lautan Indonesia yang merupakan penghubung dari negara kepulauan Indonesia yang terbentang dari Sabang hingga ke Merauke. Kelme juga mengonfirmasi bahwa jersey ketiga ini akan digunakan oleh pasukan John Hartman di FIFA Asian Cup 2026 yang akan dimulai pekan depan.

Persib Bandung mengawali kiprahnya di AFC Champions League 2 atau ACL 2 dengan kemenangan yang memiliki arti khusus menaklukkan FC Seoul 1-0 di Stadion Piala Dunia Seoul Rabu kemarin. Pangeran Biru tidak hanya membawa pulang 3 poin tetapi juga mencatatkan pencapaian yang dibanggakan pelatih Igor Tolik. Kemenangan tersebut menjadi awal positif Persib di grup E. Lebih dari itu, hasil ini disebut sebagai kemenangan pertama Persib bahkan klub Indonesia di Korea Selatan. Gol tunggal Persib dicetak Julio Cesar pada menit ke-5 melalui sundulan setelah memanfaatkan sepak pojok Mark Klok. Keunggulan itu mampu dipertahankan hingga pertandingan berakhir meski FC Seoul memberikan tekanan lebih besar pada babak kedua. Bagi Tolic, lokasi pertandingan turut memperkuat makna kemenangan tersebut. Persib meraih hasil positif di stadion yang menjadi salah satu venue utama Piala Dunia 2002, termasuk tempat berlangsungnya pertandingan pembuka turnamen tersebut.

Pendengar, Kyohei Yoshino mulai memperlihatkan peran penting dalam perjalanan Persija Jakarta di awal BRI Super League. Pemain asal Jepang tersebut menjadi salah satu opsi fleksibel karena mampu menjalankan tugas di beberapa posisi berbeda. Kemampuan tersebut terlihat dalam dua pertandingan pertama Persija musim ini. Yoshino dimainkan sebagai bek sayap kiri ketika menghadapi Borneo FC, lalu bergeser ke sisi kanan saat Macan Kemayoran bertemu Persib Bandung. Perubahan posisi tidak membuat performa kehilangan stabilitas. Ia tetap mampu menjalankan tugas defensif dengan disiplin dan membantu Persija menjaga keseimbangan permainan hingga meraih kemenangan 2-1 atas Persib. Fleksibilitas Yoshino menjadi aset tersendiri bagi tim asuhan Shin Tae-yong. Ketika kebutuhan taktik menuntut perubahan komposisi, pemain berusia asal Jepang itu dapat menjadi solusi tanpa harus mengubah kualitas lini pertahanan secara signifikan. Pendengar, informasi tadi mengakhiri seluruh rangkaian kebersamaan kita dalam Heartline Sports edisi pagi hari ini 18 September 2026. Kita akan bertemu di lain kesempatan. Saya Rizal Sausa pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Keep on growing and never give up. Bye-bye. Nendong game.

Sahabat, kisah berikut adalah kisah dari seorang perempuan bernama Isabel. Namaku adalah Isabel, seorang yang hidup di dalam tekanan selama puluhan tahun. Ketika usiaku 7 tahun, aku dijual oleh ibuku menjadi budak ke salah satu keluarga di Taiwan. Tah apa yang ada dalam pikiran ibuku sehingga dia begitu tega melakukannya. Hidup sebagai budak sungguh mengerikan, karena majikan lebih sering memperlakukan budaknya dengan buruk. Tiap hari harus bekerja keras, termasuk memasak, mencuci, namun aku hanya diperbolehkan tidur di garasi beralaskan kardus. Tidak jarang juga aku dipukuli oleh majikanku. Hari demi hari berlalu, seolah-olah hidupku hanya dipenuhi kesuraman. Selama di sana, aku sering merasa sedih. Sebagai remaja, aku juga ingin menikmati indahnya masa remaja, sebagaimana yang dirasakan oleh remaja lainnya. Di malam hari, aku sering merindukan ibuku dan berharap bisa bertemu dengannya. Namun aku tidak tahu caranya. Tak terbersit sedikit pun kebencian di hatiku kepada ibuku. Aku pun berusaha mencari cara untuk bisa keluar dari kehidupan yang mencekam itu. Tekad yang kuat memunculkan keberanian untuk melarikan diri. Aku pun berhasil lari dan hidup merdeka setelah 20 tahun hidup sebagai budak. Kisah Isabel lantas diberitakan oleh media ternama dan menjadi perhatian publik. Saat wawancara, Isabel menyampaikan niatnya untuk bertemu sang ibu. Dan dia mau berkata bahwa dia sangat mengasihi dan menyayangi ibunya. Isabel hanya ingin bertemu dengan ibunya. Isabel pun pulang kampung ke halaman. Untuk pertama kalinya dalam 20 tahun, Isabel bertemu dengan ibunya. Dengan berbesar hati, Isabel pun mengampuni sang ibu. Mimpi puluhan tahun akhirnya terwujud. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, mungkin saat ini orang tua, saudara, sahabat yang Anda miliki melakukan kesalahan yang menimbulkan luka hati yang sangat dalam. Tetapi dalam keadaan seperti ini, kita dituntut untuk mewujudkan kasih dengan cara menerima dan mengampuni mereka yang telah melakukan kesalahan kepada kita. Pusat perhatian kita bukan lagi kepada kesalahannya, tetapi kepada pribadinya yang membutuhkan pengampunan. Perlu kita ingat bahwa Tuhan sanggup mengubah kesuraman akibat kesalahan orang lain kepada kita menjadi sesuatu yang baik. Syaratnya kita mau mengampuni orang tersebut dan tetap bersyukur dalam keadaan apapun. Jadi lebih beruntung kan kalau kita mengampuni daripada memusatkan perhatian kepada kesalahan orang lain dan memendam dendam. Karena dengan memendam dendam itu justru menyakiti diri kita sendiri. Sahabat, apakah saat ini Anda menyimpan dendam kepada orang yang menyakiti Anda? Apakah Anda mau mengampuninya? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

0: 不怕一万，就怕万一。
1: Tidak takut menghadapi persoalan yang sudah dapat diduga sebelumnya, tetapi takut menghadapi kemungkinan terjadinya persoalan yang tidak terduga. Kita harus senantiasa waspada terhadap

mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

0: Banyak masalah muncul karena di hidup ini kita menolak disalahkan pada saat kita melakukan kesalahan, baik disengaja maupun tidak. Kita tidak mau menerima tentang sesuatu yang tidak menyenangkan di telinga, yang keluar dari niat baik seseorang untuk kebaikan kita. Itu sebabnya kita membenarkan diri dan menolak komentar orang yang tidak berkenan. Pendengar, memang tidak mudah menjadi orang benar. Jauh lebih mudah menjadi orang yang membenarkan diri. Menjadi orang benar berarti hidup sesuai kehendak Tuhan Sang Pencipta. Sedangkan membenarkan diri adalah hidup sesuai dengan kehendak diri sendiri. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini.
1: Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127, email pesanhariini315@gmail.com.

Filipina ada kepiting sawah kecil berwarna hitam, namanya talanka. Kalau kita dapat menangkap 50 ekor talanka dan memasukkannya ke dalam ember, orang bisa tidur dengan tenang. Soalnya tidak ada talanka yang dapat melarikan diri. Kenapa? Karena di antara talanka tidak ada kekompakan sama sekali. Setiap binatang tersebut akan berusaha naik di pundak sesamanya dan sekaligus menyepaknya ke bawah. Apabila melihat salah satu talanka hampir naik ke pinggir ember, pasti yang lain akan memegang kakinya dan menghalanginya ke bawah karena tidak ingin temannya lolos. Ya, akibatnya semua akhirnya direbus dan disantap manusia. Masih di insting inspirasi penting. Sahabat, kisah ini menggambarkan keadaan kalau kita tidak membangun satu tim, akhirnya kita akan hancur. Kisah ini juga mengajarkan kalau Anda mau mengalami peningkatan dalam segala segi kehidupan, baik dalam pekerjaan, pendidikan, dan rumah tangga, maka dimulai dari Anda untuk tidak mementingkan diri sendiri. Kecenderungan yang harus kita hindari yaitu untukku, milikku, sebut namaku, puji aku. Tetapi Tuhan menginginkan kita untuk rendah hati, di mana kita menganggap orang lain lebih utama dari diri kita sendiri. Sahabat, mari kita evaluasi diri. Apakah kita merupakan orang yang mementingkan diri sendiri dan egois? Apakah kita lebih sering memikirkan untukku, milikku, mauku, puji aku, dan aku? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

0: 易动不如易静。
1: Perbuatan yang salah tidak lebih baik dari diam. Pertimbangkanlah baik-baik sebelum melakukan sesuatu. Karena tindakan yang tidak tepat pada waktu dan sasaran justru akan merugikan.

0: pendengar, orang yang bersikap positif selalu berusaha melihat segala sesuatu dari kacamata positif, bahkan dalam situasi yang buruk sekalipun. Dia lebih suka membicarakan kebaikan daripada keburukan orang lain. Lebih suka bicara mengenai harapan daripada keputusasaan. Lebih suka mencari solusi daripada frustrasi. Lebih suka memuji daripada mengecam. Dengar, orang yang berpikir positif dalam perilakunya, ia juga melakukan hal yang positif. Jadilah seseorang yang selalu berpikir positif, sehingga Anda terbebas dari tekanan yang negatif. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini.
1: Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127, email pesanhariini315@gmail.com.

Di suatu desa, tinggallah satu keluarga yang memiliki perkebunan jagung yang sangat luas. Karena begitu luasnya perkebunan itu, pemiliknya menggunakan kode bendera untuk mengumpulkan semua pekerjanya. Apabila jam makan telah tiba, maka bendera putih akan dikibarkan tinggi-tinggi. Ketika semua pekerja melihat bendera itu dikibarkan, semua akan berlari ke pos untuk makan siang. Nah, begitu juga dengan jam pulang. Bendera putih akan dikibarkan sebagai tanda waktunya untuk pulang.

Tetapi, apabila bendera merah dikibarkan, berarti ada bahaya. Maka semua pekerja akan segera berkumpul di depan rumah pemilik perkebunan itu untuk menerima pengarahan. Suatu hari, anak tunggal dari pemilik perkebunan itu jatuh sakit. Saat itu, ibunya sedang pergi ke kebun untuk memetik sayuran. Anaknya pun bangun dan dia mulai mencari di mana ibunya berada. Dia keluar rumah memanggil-manggil, tetapi tidak ada sahutan. Akhirnya anak ini pun tersesat di kebun jagung dan tidak tahu lagi jalan pulang. Sesampai di rumah, ibunya kaget karena melihat anaknya tidak ada di kamar. Dia segera mengibarkan bendera merah dan dalam sekejap semua pekerja berkumpul. Ibu ini pun memberitahukan bahwa anaknya tidak ada di rumah dan dia minta semua pekerja untuk mencari anaknya. Karena luasnya perkebunan, sehari penuh anak ini tidak bisa ditemukan. Keesokan harinya, pencarian pun dilanjutkan. Salah seorang dari pekerja itu memberikan ide, yaitu bahwa mereka harus bergandengan tangan menyisir perkebunan karena jumlah pekerja ada lebih dari 100. Maka semua bagian pasti tidak ada yang terlewatkan. Dalam waktu tidak lebih dari 1 jam, anak tersebut pun ditemukan, telah tergeletak tidak bernyawa. Ibu itu berlari mendapatkan anak itu, dan ternyata badannya masih hangat, yang menandakan bahwa sebenarnya anak itu baru saja meninggal. Ibunya pun menyesal. Dia berteriak, "Mengapa? Mengapa tidak dari semalam kita bergandengan tangan mencarinya? Kalau saja dari semalam kita bergandengan tangan, anakku pasti tidak akan mati." Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, penyesalan selalu datang terlambat. Ketika kita bertindak dan bekerja sendiri-sendiri, maka hasil yang kita dapatkan tidak akan maksimal. Tetapi ketika kita semua bergandengan tangan, pekerjaan seberat dan semustahil apapun bisa kita kerjakan bersama-sama dengan hasil yang maksimal. Untuk itu sahabat, jangan pernah remehkan persatuan. Mari bergandengan tangan menyelesaikan apapun yang ada di hadapan Anda. Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

0: 溪水长流，年年有，大吃大喝不长久。
1: Air mengalir sedikit demi sedikit sepanjang masa. Banyak makan dan minum tidak berlangsung lama. Orang yang suka berfoya-foya, kekayaannya tidak akan bertahan lama.

0: pendengar, jika kita menyadari bahwa kita adalah pribadi yang tidak sempurna, maka kita perlu belajar lebih banyak lagi dalam banyak hal. Walaupun kita sudah memiliki segalanya, entah itu ilmu, materi, atau hal yang lain. Maka sikap rendah hati, saling menghargai, berpikir positif akan membuat kita untuk selalu bertindak bijaksana. Sebab itu, jangan menunggu untuk melakukannya, karena mungkin saja kita harus berhenti hidup pada hari ini. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini.
1: Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127. Email pesanhariini315@gmail.com.

rumah nampak selalu rapi, bersih, dan teratur. Cuma ada satu masalah. Ibu yang pembersih ini sangat tidak suka kalau karpetnya di rumah kotor. Dia bisa meledak, marah berkepanjangan, hanya gara-gara melihat ada jejak sepatu di atas karpet. Dan suasana tidak enak akan berlangsung seharian. Padahal, dengan 4 anak laki-laki di rumah, hal seperti ini mudah sekali terjadi dan itu sangat menyiksanya. Atas saran keluarga, dia pergi menemui seorang psikolog. Dia ceritakan masalahnya. Setelah sang psikolog mendengarkan cerita dari sang ibu dengan penuh perhatian, psikolog itu pun tersenyum dan berkata kepada sang ibu, "Ibu, coba tutup mata ibu dan bayangkan apa yang akan saya katakan." Si ibu itu pun menutup matanya. Bayangkan rumah ibu yang rapi, karpet ibu yang bersih, mengembang, tidak ternoda, tanpa kotoran, tanpa jejak sepatu. Bagaimana perasaan ibu? Sambil tetap menutup matanya, senyum ibu itu pun merekah. Mukanya yang murung berubah cerah. Dia nampak senang dengan bayangan yang dilihatnya. Psikolog itu pun melanjutkan. Itu artinya tidak ada seorang pun di rumah ibu. Tidak ada suami, tidak ada anak-anak, tidak ada gurau canda dan tawa mereka di rumah. Rumah ibu itu jadi sepi dan kosong tanpa orang-orang yang ibu kasihi. Saat itu juga wajah si ibu berubah keruh. Senyumnya pun langsung menghilang. Dia mulai terisak, perasaannya terguncang. Pikirannya langsung cemas membayangkan apa yang sedang terjadi dengan suami dan anak-anaknya. Sekarang lihat kembali karpet ibu. Ibu melihat jejak sepatu dan kotoran ada di sana. Itu artinya suami dan anak-anak ibu ada di rumah. Orang-orang yang ibu cintai ada bersama dengan ibu dan kehadiran mereka menghangatkan hati ibu. Ibu itu pun mulai tersenyum kembali. Dia merasa nyaman dengan visualisasi yang dia lihat. Sekarang, bukalah mata ibu. Dan si ibu pun mulai membuka matanya. Psikolog itu bertanya, "Bagaimana? Apakah karpet kotor masih menjadi kekhawatiran ibu?" Ibu itu tersenyum, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tahu maksud Anda. Jika kita melihat dengan sudut yang tepat, maka hal yang nampak negatif dapat dilihat secara positif." Dan sejak saat itu, sang ibu tidak pernah lagi mengeluh soal karpet yang kotor. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, melalui kisah ini kita bisa ambil hikmahnya, yaitu membingkai ulang sudut pandang kita, sehingga sesuatu yang tadinya negatif dapat menjadi positif. Salah satu cara dengan mengubah sudut pandang. Untuk itu, mari kita bersyukur dan mengubah sudut pandang kita. Untuk istri yang mengatakan malam ini hanya makan mie instan, itu artinya dia bersama dengan Anda, bukan dengan orang lain. Untuk suami yang hanya duduk malas di sofa, nonton TV, karena itu artinya dia berada di rumah dan bukan di bar, kafe, atau di tempat mesum. Untuk anak-anak yang ribut, mengeluh tentang banyak hal, karena itu artinya mereka di rumah dan tidak jadi anak jalanan. Untuk sampah dan kotoran bekas pesta yang harus dibersihkan, karena itu artinya keluarga Anda dikelilingi banyak teman. Untuk pakaian yang mulai kesempitan, itu artinya Anda cukup makan. Untuk semua kritik yang Anda dengar tentang pemerintah, karena itu artinya masih ada kebebasan berpendapat. Dan untuk banyak hal yang terjadi di sekeliling Anda, bersyukurlah senantiasa. Sahabat, apakah Anda sudah bersyukur hari ini? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

0: Anda mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.
1: Doa Ratu Surga, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ratu Surga, bersuka citalah, aleluya. Sebab ia yang sudi kau kandung, aleluya, telah bangkit seperti yang disabdakannya, aleluya. Doakanlah kami pada Allah, aleluya. Bersuka citalah dan bergembiralah perawan Maria, aleluya. Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, aleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, perkenankanlah kami bersyukur.

0: dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
1: Janganlah pernah menyerah ketika kamu masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai kamu berhenti mencoba. Terkadang tantangan dalam hidup kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan tantangan yang dialami oleh orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang kamu lakukan tidak akan sia-sia asalkan kamu tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena kamu berpikir bahwa usahamu akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat darimu, namun tidak pernah menyerah untuk menghadapinya.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Menjadi khawatir. Dalam penerbangan baru-baru ini, saya tidak dapat menahan diri untuk melirik buku yang sedang dibaca teman duduk saya. Mata saya tertarik dengan judul babnya, Menurunkan Toleransi Stres Anda. Saya memikirkannya untuk sejenak dan kemudian tersenyum sendiri. Pada termometer stres kehidupan, bila saya memiliki toleransi stres yang rendah, maka saya akan stres hanya untuk bangun di pagi hari. Saya yakin yang dimaksudkan oleh sang penulis adalah menurunkan tingkat stres Anda. Namun, pilihan kata itu telah membuat saya tertawa kecil. Saya, misalnya, telah menerima kenyataan bahwa kehidupan saat ini bergerak cepat sehingga stres tidak dapat sepenuhnya dihindari. Namun, sekarang telah menjadi resmi. Ilmu pengetahuan telah menemukan bahwa stres akan secara fisik mempengaruhi kromosom tubuh Anda dan membuat Anda menua. Saat itu terjadi, para peneliti menemukan bahwa stres yang terus-menerus menimbulkan penyumbatan kecil pada kromosom sel yang mengatur generasi sel menjadi lebih kecil, atau telomeres, demikian mereka menyebutnya. Salah satu telomer sel menjadi terlalu pendek. Selnya berhenti membelah dirinya dan akhirnya mati. Para peneliti menemukan bahwa semakin besar orang merasakan tekanan mereka, semakin pendek telomeres mereka, dan semakin tualah sel mereka. Dan mereka yang tidak merasa hidupnya tertekan, stres tidak akan membuat mereka menua, sebanyak mereka yang mengalami stres, kata Dr. Thomas Paris, direktur proyek ini. Yang terpenting bukanlah seberapa besar tekanan itu, melainkan bagaimana Anda mengatasinya. Studi ini mengutip contoh dari kehidupan nyata orang-orang yang memasuki usia 80 dan 90 tahun dengan baik, yang telah berhasil mengatasi tekanan dengan berbagai macam cara, yaitu dengan berolahraga, dengan melakukan permainan, humor, sikap optimis, memiliki tujuan hidup, menjalin persahabatan, musik, menemukan makna hidup, dan dengan berdoa. Saat saya membaca daftar ini, saya teringat apa yang Paulus katakan kepada jemaat di Filipi. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Maka Allah, sumber damai sejahtera, akan menyertai kamu. Filipi pasal 4 ayat 8-9. Ya, hubungan yang dekat dengan Tuhan adalah penangkal stres yang terbaik yang kita miliki. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
1: Apa kabar? Tumben banget nelfon.
2: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
1: Oke oke, aku tunggu.
2: Ayo, buruan masuk.
1: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
2: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
1: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
2: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
1: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
2: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
3: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya enggak, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
2: Wah, apa itu MGM, Din?
4: MGM atau Member Get Members Stienas Samarinda, mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stien Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

0: Anda sedang mencari pemecahan suatu persoalan yang nampaknya sukar dan tidak dapat teratasi. Jangan mencari pemecahan sebelum waktunya. Jangan mencoba mengetahui hasil dari jalan yang Anda tempuh itu. Jika Anda melakukan itu, maka kekhawatiran dan kecemasan Anda adalah akibat kesalahan Anda sendiri. Dengan patuh kepada Tuhan, ambillah langkah berikutnya pada jalan yang terbentang di hadapan Anda. Tuhan senantiasa akan menunjukkan bagian jalan selanjutnya dan Ia akan meratakan jalan itu bagi Anda. Serahkanlah pemecahan terakhir kepada Tuhan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Seorang wanita muda menulis kepada kolumnis koran meminta nasihat. Ia berkata, "Saya seorang remaja berusia 19 tahun yang menjadi semakin bingung dengan kata moralitas. Siapa yang memutuskan apa yang benar secara moral? Orang tua saya, masyarakat, hukum, atau haruskah saya membuat keputusan sendiri?" Sang wanita muda ini melanjutkan ceritanya bahwa kedua orang tuanya telah bercerai dan bahwa sekarang ibunya tidur dengan seorang pria yang bukan suaminya. Namun ibunya tidak ingin ia melakukan hal yang sama dengan pacarnya. Anak remaja ini menandatangani suratnya dengan tulisan "bingung". Ada begitu banyak orang muda pemikir saat ini yang sama bingungnya dengan mahasiswi ini yang bertanya, "Siapa yang memutuskan apa yang benar secara moral? Orang tua saya, masyarakat, hukum, atau haruskah saya membuat keputusan sendiri?" Bila anak laki-laki atau anak perempuan Anda menanyakan hal yang sama, bagaimana Anda akan menjawabnya? Pedoman pertama kepada seorang anak diberikan oleh orang tua yang berkata, "Lakukan ini" atau "Lakukan itu". Namun yang lebih sering lagi adalah "Jangan lakukan ini" atau "Jangan lakukan itu". Orang tua mewakili standar moralitas atau dengan kata lain menjadi gambaran Tuhan di masa kanak-kanak seseorang. Namun saat anak-anak bertambah usia, mereka seperti halnya wanita muda yang menulis tadi, melihat ketidakkonsistenan antara perilaku dan peraturan yang diberikan oleh orang tua mereka. Dengan kata lain, orang tua seringkali mengatakan sesuatu dan melakukan kebalikannya. Demikian pula hukum merumuskan standar moralitas yang biasanya merupakan cerminan dari apa yang dipercayai masyarakat sebagai hal yang benar, sekalipun ia berubah dengan cepat. Masyarakat sebagai opini komunal dari rata-rata orang memang mendikte standar moralitas yang dapat diterima dan biasanya hukum yang mencerminkannya. Namun kita pun menyadari bahwa standar-standar itu dibuat oleh sekelompok besar orang yang memilih hukum mana yang mereka pegang dan hukum mana yang mereka akan abaikan. Apakah ini berarti setiap orang membuat standar moralitasnya sendiri dan melakukan apapun yang ia pikir benar? Bila Anda menjawab dengan positif, Anda mempercayai relativisme moral yang berarti sesuatu mungkin benar bagi Anda, namun bukan bagi sesama Anda. Ada satu masalah di dalam standar moralitas yang berubah-ubah. Bila Tuhan telah berfirman dan bila ia telah memberikan petunjuk tentang apa yang benar dan salah, maka opini masyarakat atau bahwa apa yang kita pikir benar atau salah mungkin bertentangan dengan standar Tuhan bagi kehidupan kita. Sekalipun mungkin benar bahwa semua orang melakukannya untuk membenarkan sikap yang diterima oleh umum, namun mungkin saja Tuhan berkata bahwa perilaku Anda salah. Hampir 4.000 tahun yang lalu, ada satu periode waktu yang digambarkan oleh kitab Hakim-Hakim di Alkitab, di mana di sana tidak ada hukum, dan setiap orang melakukan apa yang benar di matanya sendiri. Hal ini berakibat pada kejatuhan rohani dan moral. Bila sejarah berulang, nampaknya kita sedang menuju ke sana hari ini. Arnold Toynbee, seorang sejarawan Inggris terkemuka, telah menyatakan bahwa dari 21 peradaban besar terakhir, 19 di antaranya telah hancur dari dalam sebagai akibat dari kerusakan rohani dan moral. Kepada mahasiswi yang mengatakan bahwa dirinya bingung, saya ingin berkata, ya, memang ada standar yang benar dan salah yang tidak dibuat oleh orang tua kita, masyarakat atau bahkan oleh hukum, melainkan oleh Tuhan sendiri di dalam halaman-halaman firman-Nya, yaitu Alkitab. Tuhan tidak memberikan kita standarnya untuk membuat kita menderita atau menjauhkan kita dari kesenangan, melainkan untuk menunjukkan kepada kita bagaimana kita dapat menjadi orang paling bahagia dalam hidup ini dengan hidup terbebas dari rasa bersalah dan tertekan. Standar Tuhan tetap menjadi satu-satunya jalan sejati menuju kepada kebahagiaan dan kepuasan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah.
5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Thanksgiving Celebration, 1 tahun GBI Batra Kasih Samarinda. 1 tahun perjalanan bukan sekedar tentang waktu yang telah berlalu, tetapi tentang kasih, penyertaan, dan pertolongan Tuhan. Dengan hati yang penuh ucapan syukur, kami mengundang seluruh jemaat, keluarga, sahabat, sanak saudara, dan kenalan untuk bersama-sama hadir dalam sebuah malam yang penuh ucapan syukur, sukacita, dan berkat dalam ibadah ucapan syukur hari ulang tahun pertama GBI Bahtera Kasih Samarinda. Hari Rabu, 30 September 2026, pukul 18 WITA, bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure Lantai 3 Samarinda. Perayaan syukur ini juga akan dimeriahkan dengan perjamuan kasih serta door prize menarik yang telah dipersiapkan bagi seluruh jemaat yang hadir. Jangan datang sendiri. Ajak keluarga, sanak saudara, sahabat, dan kenalan kita. Mari bersama-sama merayakan kebaikan Tuhan dan melangkah memasuki new season dengan iman yang semakin kuat, kasih yang semakin nyata, dan kehidupan yang semakin berdampak bagi kemuliaan Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda, Faith,

Om Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

pendengar, untuk menjadi seseorang yang berperilaku baik, maka setiap hari kita perlu memperbaiki cara berpikir, yaitu dengan cara meningkatkan kesadaran untuk selalu menghindari pikiran yang negatif terhadap orang lain ataupun terhadap diri sendiri. Seperti siapakah saya? Saya pikir saya siapa? Dan saya pikir orang pikir saya siapa? Hanya dengan menjawab pertanyaan di atas, maka setiap orang dapat memperbaiki diri dan kehidupannya. Karena dalam diri setiap manusia terdapat kemampuan untuk memperbaiki pikiran. Setiap orang bisa menggunakan pikiran-pikiran yang baik untuk mendidik dirinya, mengubah cara berpikirnya yang kemudian akan mempengaruhi perilakunya. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh iya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-2508-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Perubahan itu menyakitkan. Ia menyebabkan orang merasa tidak aman, bingung, dan marah. Orang menginginkan hal seperti sedia kala karena mereka ingin hidup yang mudah. Perubahan adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan, membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi. Akan tetapi, perubahan perlu dilakukan bila kamu ingin berkembang menjadi

pribadi yang lebih baik dan tahan banting. Seringkali, perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari dan kita dituntut untuk menjadi seseorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang, selagi masih sempat. Fokuskan perhatianmu pada konsekuensi yang akan kamu terima pada masa mendatang jika tidak mengambil tindakan hari ini.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sikaplah yang membuat perbedaan. Seorang wanita menyenangkan berusia 92 tahun, di mana matanya telah menjadi buta, dipindahkan ke sebuah panti jompo. Suaminya selama 70 tahun terakhir baru saja meninggal dunia, dan membuat kepindahannya ini menjadi suatu keharusan. Selagi ia menggerak-gerakkan tongkatnya, staf di rumah jompo itu menggambarkan baginya secara visual tentang kamar kecilnya. "Saya menyukainya," katanya dengan antusias seorang anak berusia 8 tahun yang baru saja mendapatkan seekor anak anjing. "Ibu Jones, Anda belum melihat kamarnya," kata sang staf. "Oh, itu tidak ada hubungannya," jawabnya. "Kebahagiaan adalah sesuatu yang Anda putuskan sebelumnya untuk Anda miliki. Entah saya menyukai kamar saya atau tidak, tidak tergantung dari bagaimana perabotannya diatur, melainkan bagaimana saya mengatur pikiran saya. Saya sudah memutuskan untuk menyukainya. Itulah keputusan yang saya buat setiap pagi saat saya bangun. Saya memiliki pilihan. Saya dapat menghabiskan waktu di atas tempat tidur dan mengingat semua kesulitan yang saya miliki dengan anggota tubuh saya yang tidak lagi berfungsi, atau bangun dari tempat tidur dan bersyukur untuk anggota tubuh yang masih berfungsi. Setiap hari adalah suatu anugerah, dan selama mata saya masih terbuka, saya akan berfokus pada hari yang baru dan pada semua kenangan indah yang saya simpan, hanya untuk saat ini di dalam hidup saya." Suatu sikap indah yang dimilikinya. Saya yakin, kita semua berharap bahwa di tahun-tahun terakhir hidup kita, kita akan merefleksikan cara pandang positif seperti yang dimiliki wanita ini. Salah satu hal terbaik yang kita dapat lakukan untuk mempersiapkan tahun-tahun itu adalah dengan mengingat bahwa Tuhan adalah sumber pengharapan kita. Tuhan yang telah begitu setia pada kita hingga saat ini tidak akan mengabaikan kita di tahun-tahun mendatang. Sang pemazmur menulis, "Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan." Mazmur pasal 31 ayat 24. Sesungguhnya, mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Mazmur pasal 33 ayat 18. Inilah janji Tuhan. Doa saya adalah agar Ia selalu menjadi sumber pengharapan Anda selagi Anda berserah kepadanya untuk segala sesuatu yang Anda perlukan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: 网站 yaski.co.id 收听。
1: Terima kasih atas kebersamaannya hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
0: 愿神赐福保护您，明天再见。
2: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
3: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
2: Oke oke, aku tunggu.
3: Ayo, buruan masuk.
2: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
3: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
2: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
3: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
2: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
3: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
4: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
3: Wah, apa itu MGM, Din?
5: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stie Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

0: sahabat ISK. Kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik.
1: Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio.
0: Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Ready!

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1 pukul 6.30 WITA, ibadah 2 pukul 9.30 WITA, ibadah 3 pukul 12 WITA, ibadah Yud pukul 17 WITA, ibadah keempat pukul 20 WITA, ibadah kelima pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1 pukul 10 WITA, ibadah 2 pukul 17 WITA, dan Clear House, ibadah 1 pukul 6.30 WITA, ibadah 2 pukul 8.30 WITA, ibadah 3 pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Thanksgiving Celebration 1 tahun GBI Bhatra Kasih Samarinda. 1 tahun perjalanan bukan sekedar tentang waktu yang telah berlalu, tetapi tentang kasih, penyertaan dan pertolongan Tuhan. Dengan hati yang penuh ucapan syukur, kami mengundang seluruh jemaat, keluarga, sahabat, sanak saudara dan kenalan untuk bersama-sama hadir dalam sebuah malam yang penuh ucapan syukur, sukacita dan berkat dalam ibadah ucapan syukur hari ulang tahun pertama GBI Bhatra Kasih Samarinda. Hari Rabu, 30 September 2026, pukul 18 WITA, bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3 Samarinda. Perayaan syukur ini juga akan dimeriahkan dengan perjamuan kasih serta door prize menarik yang telah dipersiapkan bagi seluruh jemaat yang hadir. Jangan datang sendiri. Ajak keluarga, sanak saudara, sahabat dan kenalan kita. Mari bersama-sama merayakan kebaikan Tuhan dan melangkah memasuki new season dengan iman yang semakin kuat, kasih yang semakin nyata dan kehidupan yang semakin berdampak bagi kemuliaan Tuhan. GBI Bhatra Kasih Samarinda, faith.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Kisah berikut ini kisah yang terjadi di Rusia. Ada seorang ayah yang memiliki putra berusia kurang lebih 5 tahun. Dia masukkan putranya ke sekolah musik untuk belajar piano. Dia ingin sekali melihat anaknya menjadi seorang pianis yang terkenal. Selang beberapa waktu kemudian, di kota tersebut datanglah seorang pianis yang sangat terkenal. Karena ketenarannya, dalam waktu singkat tiket konser sudah terjual habis. Dan sang ayah bersyukur bisa membeli 2 buah tiket pertunjukan untuk dirinya dan anaknya. Pada hari pertunjukan, 1 jam sebelum konser dimulai, kursi telah terisi penuh. Sang ayah duduk dan putranya tepat berada di sampingnya. Seperti layaknya seorang anak kecil, anak ini tidak betah duduk diam terlalu lama. Tanpa sepengetahuan ayahnya, dia menyelinap pergi. Ketika lampu gedung mulai diredupkan, sang ayah terkejut menyadari bahwa putranya tidak ada di sampingnya. Dan lebih terkejut lagi ketika dia melihat anaknya berada dekat panggung pertunjukan dan sedang berjalan menghampiri piano yang akan dimainkan sang pianis terkenal tersebut. Didorong oleh rasa ingin tahu, tanpa takut, anak itu duduk di depan piano dan mulai memainkan sebuah lagu yang sangat sederhana, Twinkle Twinkle Little Star. Operator lampu sorot yang terkejut mendengar adanya suara piano mengira bahwa konser sudah dimulai tanpa aba-aba terlebih dahulu. Langsung saja dia sorotkan lampunya ke tengah panggung. Seluruh penonton terkejut melihat yang berada di panggung bukan sang pianis, tapi hanyalah seorang anak kecil. Sang pianis pun terkejut, lalu dia segera naik ke atas panggung. Melihat anak tersebut, sang pianis tidak marah, tapi malah tersenyum dan berkata, "Teruslah bermain, nak." Dan sang anak meneruskan permainannya. Sang pianis duduk di samping anak itu dan mulai bermain mengimbangi permainan anak itu.

Dia lupa bahwa yang disoraki oleh penonton adalah sang pianis yang duduk di sebelahnya, mengisi semua kekurangannya dan menjadikan permainannya sempurna. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, kadang kita bangga akan segala rencana hebat yang kita buat, perbuatan-perbuatan besar yang telah berhasil kita lakukan. Tapi kita lupa bahwa semua itu terjadi karena Tuhan ada di samping kita. Kita adalah anak kecil tadi, tanpa ada Tuhan di samping kita. Semua yang kita lakukan pasti sia-sia. Tapi bila Tuhan bersama dengan kita, sesederhana apapun hal yang kita lakukan akan menjadi hebat dan baik, bukan saja buat diri kita sendiri, tetapi juga bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempadu Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: Hati Allah Bapa kita penuh dengan kasih. Ia ingin memberi lebih banyak hal yang baik daripada yang kita minta, dan lebih banyak lagi daripada yang dapat kita mengerti. Sesungguhnya, kita akan terkejut dan gemetar karena segala kebajikan dan segala kesejahteraan yang dilakukannya. Ia ingin membuat kita amat sangat bahagia. Allah menghendaki hati kita dipenuhi dengan sukacita yang besar. Oleh sebab itu, Yesus berkata, "Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitamu menjadi penuh." Allah sudah menyediakan karunia kesukaan ini bagi Anda. Oleh sebab itu, percayalah dan mintalah karunia itu dalam nama Yesus. Allah menanti permohonan Anda supaya Ia dapat mengabulkannya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Menurut ilmu pengetahuan, tubuh manusia adalah salah satu mesin yang paling rumit. Umumnya kita menganggapnya sebagai hal biasa. Sampai suatu ketika, jantung mulai bermasalah atau ada bagian tubuh yang tidak beres, barulah kita menyadari pentingnya menjaga kesehatan. Tubuh manusia terdiri dari sekitar 3 triliun sel yang memperbanyak diri setiap 7 tahun. Kita mengatakan seseorang meninggal karena gagal jantung, kanker, atau apapun. Sesaat sepertinya benar, tetapi secara teknis itu tidak benar, karena Anda mulai menuju kematian dari saat Anda mulai menarik nafas pertama Anda ketika lahir. Akhirnya, proses reproduksi dalam sel mulai melambat dan berpuncak pada organ yang menolak untuk berfungsi dengan sempurna. Dalam kasus kanker, sel-sel tubuh menolak untuk berhubungan secara normal, dan dengan demikian kematian datang. Alkitab menyatakan bahwa terjadinya manusia dahsyat dan ajaib. Tapi saya ingin tahu apakah pemazmur Daud menyadari betapa berharga tubuh manusia sebenarnya. Ambil misalnya otak Anda, ada total sekitar 20 miliar sel di otak, lebih atau kurang sedikit. Organ kecil ini sekitar 1,3 kilogram, jauh lebih kompleks dari apapun yang pernah dihasilkan ilmu pengetahuan. Meskipun sering dibandingkan dengan komputer, para ilmuwan mengatakan otak jauh lebih fleksibel dan kompleks daripada komputer manapun yang pernah diciptakan. Jika laboratorium mencoba untuk menduplikasikan otak dengan biaya rendah, Rp650 per sel, itu perlu biaya 13.000 miliar atau 13 triliun rupiah. Dikalikan dengan populasi dunia saat ini, hasilnya jauh lebih banyak uang dari jumlah semua uang milik seluruh pemerintah di dunia ini. Dan semua ini baru nilai yang terkandung dalam otak, materi berwarna abu-abu di dalam kepala Anda, di bawah topi Anda. Jantung manusia dan sistem saraf tidak kalah kompleks. Siapa yang bertanggung jawab dalam pembentukan seluk-beluk tubuh manusia? Apakah itu kebetulan atau Tuhan? Bukti menjelaskan bahwa manusia tidak diciptakan secara kebetulan, melainkan fleksibilitas dan kompleksitas tubuh manusia memerlukan sang pencipta. Selama hampir 35 abad, Alkitab telah menyatakan secara lugas bahwa manusia diciptakan oleh tindakan langsung dari Allah. Dan manusia adalah makhluk tertinggi ciptaan Allah, disertai dengan jiwa manusia yang hidup selamanya. Inilah yang menyumbang sensitivitas spiritual manusia dan keinginan untuk mengetahui dan menyembah Tuhan. Sangat menarik bahwa antropolog tidak pernah menemukan budaya atau kelompok orang yang tidak memiliki konsep makhluk yang abadi atau Tuhan. Benar, gambar mereka tentang Allah mungkin akan sangat berbeda dengan Tuhan dalam Alkitab. Namun dalam hati manusia selalu ada keinginan untuk menyembah sang pencipta. Siapa yang menempatkan naluri ini dalam dada manusia? Akhirnya Anda harus menghadapi pertanyaan, Anda itu ciptaan Tuhan atau sebuah kebetulan? Jika seseorang mengakui fakta keberadaan Allah, langkah berikutnya adalah menemukan bagaimana Allah telah menyatakan dirinya kepada manusia. Pertanyaan itu yang menuntun pada sebuah buku dan pada seseorang. Di seluruh dunia, buku ini buku yang sangat dicintai, penuh dengan cerita kehidupan, kitab suci. Dan orang itu adalah karakter utama drama dalam kitab suci, yaitu Yesus Kristus. Sebuah kebetulan tidak pernah menjawab pertanyaan siapa, apa, mengapa. Tetapi jawabannya ada di Alkitab. Alkitab memberi Anda jawaban untuk 3 pertanyaan terbesar dalam hidup. Siapakah aku? Dari manakah aku berasal? Dan kemana aku pergi setelah aku mati? Bacalah Alkitab dan temukan rencana Allah bagi hidup Anda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812 8784 7210.
Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Dunia ini sering sekali terasa keras buat hidup kita. Tapi satu tindakan kecil bisa membawa perubahan besar. Senyuman, kata yang membangun, ataupun sekedar mendengarkan, bisa membuat seseorang merasa dihargai. Kebaikan bukan hanya tentang membantu orang lain, tapi juga tentang siapa kita sebenarnya. Pada akhirnya, bukan seberapa banyak yang bisa kita miliki, tapi seberapa banyak yang bisa kita bagikan dengan tulus kepada sesama.

0: Yoga, apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

0: mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
2: Menjadi orang tua bagi anak-anak yang telah dewasa. Seseorang pernah berkata bahwa begitu Anda menjadi orang tua, Anda akan selalu menjadi orang tua. Dan saya setuju. Ketika anak-anak kami menikah dan meninggalkan rumah, kami berpikir bahwa hari-hari kami sebagai orang tua telah selesai. Namun kami menyadari bahwa ketika anak-anak kami menjadi dewasa, yang terjadi adalah bahwa peran kami sebagai orang tua berubah. Kami tidak lagi bertanggung jawab secara finansial bagi mereka, ataupun bertanggung jawab secara hukum. Namun, hanya sedikit orang tua yang ingin sepenuhnya memutuskan hubungan dengan anak-anak mereka yang telah dewasa, dan mereka tidak harus melakukannya. Sebaliknya, peran kita berubah menjadi sahabat mereka. Anda ingin tetap secara vital terhubung dengan anak-anak Anda untuk menguatkan hati mereka. Anda pun akan sering mengisi peran sebagai konselor. Namun adalah bijaksana untuk menunggu sampai mereka meminta pendapat Anda. Dan ya, terkadang Anda akan merasa sangat sulit untuk tetap menutup mulut Anda. Anda bahkan harus menggigit lidah Anda hingga berdarah. Namun saran yang tidak diminta biasanya adalah saran yang tidak diinginkan dan seringkali malah membangun suatu tembok dan bukannya jembatan di dalam hubungan Anda. Beberapa kali saat saya merasa terusik tentang suatu masalah, saya mengatakan sesuatu seperti ini. Kamu tahu bahwa saya tidak terbiasa turut campur, tapi saya merasakan sesuatu yang kuat tentang hal ini, dan saya merasa bahwa saya harus berbicara dengan kamu tentang hal ini. Saya hanya akan mengatakannya sekali saja, dan saya berjanji padamu, saya tidak akan pernah membahas hal ini lagi. Kemudian saya ungkapkan keprihatinan saya, dan saya menepati janji saya untuk tidak pernah membicarakannya lagi, entah mereka menerima saran saya atau tidak. Banyak area tanggung jawab yang kita harus lepaskan, seperti menjadi hati nurani bagi anak-anak kita, terlalu ingin tahu tentang masalah-masalah pribadi, atau terlalu cepat membantu mereka keluar dari masalah keuangan. Ingatlah bahwa mereka pun memiliki orang tua surgawi, yaitu Allah, Bapa surgawi mereka, yang akan menolong mereka. Alih-alih campur tangan, tunjukkanlah Ibrani pasal 4 ayat 16 kepada mereka, yang berkata, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Di suatu masa, hiduplah seekor singa yang liar dan buas. Setiap kali dia bertemu makhluk hidup lain, terutama manusia, pasti saja diterkam dan dilahapnya habis. Tulang-tulang yang keras sekalipun pasti remuk dan tak pernah tersisa oleh taring yang runcing dan tajam. Suatu ketika, dia tahu bahwa seorang guru agama adalah orang yang suka mengajarkan kebaikan. Dia lalu berkata kepada teman-teman singa yang lain, "Aku telah bertobat, friend. Aku tidak akan mengganggu guru-guru agama lagi. Saya akan membiarkan mereka tetap hidup dan tidak akan lagi menjadikan mereka santapan pemuas isi perutku." Namun, setelah lewat beberapa hari, ada seorang guru agama lewat. Singa buas dan liar itu langsung melahapnya. Seluruh bagian tubuh dimakan habis tak bersisa, kecuali bibirnya. Dia pun lalu diejek, dicemooh oleh teman-teman singanya. "Bukankah kamu sudah bertobat dan janji tidak akan menjadikan guru agama sebagai santapan lezatmu? Karena kamu bilang dia itu orang baik. Kenapa hari ini justru kamu memakan dan membunuh seorang guru agama?" Singa buas itu pun menjawab, "Saya memang sudah berjanji untuk tidak menerkam guru agama yang mengajarkan kebaikan. Namun, orang yang telah kumakan itu sudah kucium sebelum kuterkam. Ternyata, sama sekali tidak tercium aroma kebaikan, kecuali hanya di bibirnya saja. Dia cuma mengajarkan, tapi tidak melakukan. Jadi bibirnya kutinggalkan dan tidak kumakan." Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, tong kosong, nyaring bunyinya. Peribahasa ini artinya banyak bicara, namun dalam hidupnya tidak memiliki apa-apa. Apa yang dikatakan tidak sesuai dengan kenyataan. Kita sering mengajarkan untuk berbuat baik kepada semua orang. Kita mengajarkan supaya kita mengasihi orang lain. Kita sering menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Lalu, apakah kita sudah melakukan apa yang kita ajarkan dan kita ceritakan kepada orang lain? Jangan berbicara hanya di bibir saja. Wujudkan dalam bentuk tindakan. Kasih itu tidak hanya didengar, namun kasih berharga apabila mampu dirasakan. Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.
1: Yaski, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaski Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
2: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
3: Make the Jingle Yaski Ready!

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Tellir House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Jika Allah itu Bapa kita, maka Ia berhak untuk bersuka cita karena anak-anak-Nya, karena mereka mencerminkan sebagian kecil dari kodrat ilahinya. Ia ingin sekali melihat sifat-sifat-Nya di dalam diri anak-anak-Nya. Barang siapa berserah dengan sukarela kepada ajaran-Nya dan percaya akan penebusan Yesus, ia akan menggirangkan hati Allah Bapa. Ia akan berubah menjadi serupa dengan Putra-Nya. Janganlah kita membiarkan Bapa menanti begitu lama untuk melihat bayangan perangai-Nya dalam diri kita. Marilah kita berusaha membahagiakan Tuhan dengan memperlihatkan hidup kita yang mencerminkan sifat-sifat-Nya. Marilah kita mengejar kekudusan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sang artis menduga hal itu akan membuat pemirsa tertawa. Sebuah gambar kartun memperlihatkan seorang pria berdiri di depan pintu surga dan dihadang oleh Petrus yang berwajah marah. Petrus membawa sederetan panjang daftar dosa-dosa yang dilakukan sang pria. Dengan wajah bingung, pria itu menjawab, "Dosa? Apa maksudmu dosa? Saya pikir itu hanyalah pilihan gaya hidup saja." Ketika seorang penulis yang bukunya terjual laris di seluruh dunia terlibat dengan wanita lain, ia enggan mengakuinya sebagai perselingkuhan. Ia hanya mengakuinya sebagai pilihan yang buruk dan kesalahan yang ia sesalkan. Tetapi ia tidak mengakuinya sebagai dosa. Dr. Laura Schlesinger adalah seorang pembawa acara talk show yang menolak membiarkan orang pergi dengan tidak bertanggung jawab. Orang-orang yang menelponnya lebih merasa seperti anak anjing yang dicambuk. Baru-baru ini ia menulis, "Setiap hari pada program radio saya berbicara dengan orang-orang yang mengalami berbagai masalah, tidak bahagia dan berada dalam situasi tanpa pekerjaan. Ini terjadi karena mereka mengesampingkan pertanyaan tentang apa yang kekal, baik, benar, sesuai hukum moral atau suci, dan lebih memilih apa yang mereka pikir layak, yang mereka pikir berhasil. Mereka selalu memiliki alasan-alasan yang mungkin terdengar baik, tetapi tanpa melalui pemeriksaan yang cermat. Orang-orang berkata kepada saya, segala sesuatu berbeda sekarang." Menurut Dr. Laura, tema umum lainnya adalah semua orang melakukannya. Ia menanggapi, "Dalam analisis akhir, semua orang melakukannya menjadi alasan banyak orang untuk menjatuhkan manusia ke derajat yang terendah." Dr. Karl Menninger, psikiater ternama, bertanya, apa saja yang menjadi dosa, yang menjadi judul bukunya? Apakah kita telah melunak terhadap dosa? Apakah kata itu telah menjadi usang? Apakah kita lupa bahwa masih ada Allah di surga yang menuntut pertanggungjawaban kita untuk pilihan yang buruk?

Kalimat ini juga digunakan oleh Raja Saul dan penggantinya, Raja Daud, yang berseru, "Aku telah sangat berdosa." Dalam Perjanjian Baru, Yudas yang mengkhianati Yesus Kristus dan anak yang hilang juga mengaku, "Aku telah berdosa." Dr. Laura menyatakan, orang percaya saat ini berbeda. Bukankah demikian? Sekalipun orang-orang telah berbeda, isu pelanggaran moral dan spiritual tidak pernah berubah. Kita masih lahir, hidup, mati, dan menghadapi akibat dari tindakan moral yang kita ambil. Kesimpulan bagi seluruh masalah. Mengakui kesalahan yang dilakukan, Alkitab menyebutnya dosa, mungkin sulit. Namun jika kita melakukannya, pintu untuk pengampunan dan kehidupan akan terbuka. Mengakui perselingkuhannya dengan Bathsheba, Daud berseru, "Tetapi padamu ada pengampunan supaya engkau ditakuti orang." Mazmur pasal 130 ayat 4. Allah mengampuni dosa, tetapi kebodohan dengan menolak bertanggung jawab tidak dapat diampuni, karena upah dosa adalah maut, kata Paulus. Ia menambahkan, "Tetapi karunia Allah, hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita." Roma pasal 6 ayat 23. Pengampunan adalah solusi untuk kegagalan manusia, tetapi hanya jika kita berterus terang dan jujur untuk mengakui dosa kita. Kita sering banyak alasan dan masih berjalan dalam kegelapan. Renungkanlah hal ini. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Giving Celebration, 1 tahun GBI Bhatra Kasih Samarinda. 1 tahun perjalanan bukan sekedar tentang waktu yang telah berlalu, tetapi tentang kasih, penyertaan, dan pertolongan Tuhan. Dengan hati yang penuh ucapan syukur, kami mengundang seluruh jemaat, keluarga, sahabat, sanak saudara, dan kenalan untuk bersama-sama hadir dalam sebuah malam yang penuh ucapan syukur, sukacita, dan berkat dalam ibadah ucapan syukur hari ulang tahun pertama GBI Bhatra Kasih Samarinda. Hari Rabu, 30 September 2026, pukul 18 WITA, bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure, lantai 3 Samarinda. Perayaan syukur ini juga akan dimeriahkan dengan perjamuan kasih serta door prize menarik yang telah dipersiapkan bagi seluruh jemaat yang hadir. Jangan datang sendiri, ajak keluarga, sanak saudara, sahabat, dan kenalan kita. Mari bersama-sama merayakan kebaikan Tuhan dan melangkah memasuki new season dengan iman yang semakin kuat, kasih yang semakin nyata, dan kehidupan yang semakin berdampak bagi kemuliaan Tuhan. GBI Bhatra Kasih Samarinda, Faith.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Halo, selamat sore Heart Listeners. Baik lagi di 94.4 FM Heartland Radio, your family station. Barang aku Penza Rizky di program kesayangan kita setiap sore, Sensor Senyum Sore. Selamat weekend ya. Sudah ya besok weekendnya, tapi ya ini sudah aura-aura weekend ya. Jadi ya selamat menikmati weekendnya yang menikmati weekend. Yang hari masih ada kerjaan, yang katanya biasanya sebelum weekend itu keroyokan dulu di tempat kerjaan, ya semangat ya, mau gimana lagi, namanya mau weekend kan, jadi ya diselesain dulu biar nggak dicari-cari saat weekend gitu kan, nggak dihubungin lagi saat weekend, nanti kayak pas lagi liburan sama keluarga gitu kan, jalan-jalan malah dihubungin, disuruh buka laptop lagi, buka data lagi, ya kan, ya ribet. Jadi ya lebih baik diselesaikan hari ini, ya semangat ya buat yang masih nyelesain kerjaannya gitu kan, semangat. Dan mungkin suasana hari ini juga lumayan beda ya. Kemarin kita masih di kualitas udara yang berbahaya, dan hari ini, tapi hari ini sudah terbuka langitnya Kalimantan ya, langitnya Samarinda. Dan banget ya hard listeners, jadi ya pastinya yang masih bekerja semangat ya, bakal kita temenin ya dari jam 3 ini sampai jam 5 nanti ya, 2 jam kita bakal temenin hard listeners di 94.4 FM. Mungkin sambil selesain tugas-tugasnya, sambil sekalian ngerjain yang hari Senin mungkin ya, biar ini, biar hari Seninnya berkurang gitu kan, beratnya gitu ya, katanya sih begitu. Ya oke lah. Oke, sebelum lanjutnya lagi, nanti kita ada kabar-kabar apa, kasih dulu ya lagu dari Eagle Eye, Safe Tonight.

Oke, balik lagi Heart Listeners. Tadi kita buka dengan ELI dan juga The Beatles ya, karena ya cocok aja gitu ya, dibuka apalagi The Beatles gitu kan. Who doesn't know The Beatles gitu. Sih. Oke, Heart Listeners. Seperti tadi yang sebelumnya aku sampaikan, jadi kita mulai dari kabar-kabar Samarinda dulu ya, info-info apa hari ini gitu ya. Jadi ini ya, kualitas udara pas hari ini banget tadi udah mulai membaik ya, walaupun kemarin dalam 2 hari 3 hari kali ya, 2 sampai 3 hari itu tiba-tiba langsung tertutup kabut ya atau asap di area Samarinda dan sekitarnya gitu. Tiba-tiba langsung padat aja gitu, padat banget lagi. Sampai-sampai anak-anak sekolahan itu dipulangkan. Jadinya daring gitu. Pokoknya dipulangkan, enggak ada yang sekolah offline gitu sampai hari ini ya. Tapi ya tadi malam juga kabarnya itu ada hujan di beberapa titik. Ya enggak lebat-lebat amat tapi lumayan ya, di daerah Sempaja, di daerah Bengkuring, ada juga katanya daerah Lempake. Juanda juga ada dikit semalam katanya, walaupun mungkin gerimis-gerimis manja, tapi ya lumayan ya, sedikit melepas rasa kangen dengan hujan gitu, sedikit melepas rindu dari hujan gitu kan, sempat ada, jadi sempat terikat partikel-partikel asap tadi jatuh ke tanah gitu kan, jadi sedikit mengurangi lah ya. Jadi kemarin juga ada beberapa usaha dari petugas ya, dari damkar dan juga kemarin dari Polresta Samarinda juga untuk menyemprotkan air di sepanjang jalan sekitaran Samarinda gitu. Jadi dengan niat bisa mengurangi ya, mengurangi kabut, efek kabut asap tadi, jadi mengikat partikel di udara jatuh ke tanah, jadi ya kita masih bisa menghirup udara bebas gitu. Udara bebas sudah kayak keluar dari mana gitu, sedikit ini ya, menghirup udara bersih gitu ya, beberapa saat, beberapa jam gitu, karena sudah disemprotkan sementara, walaupun akhirnya bakal ketutup kabut lagi ya, karena nggak bisa juga kalau nonstop gitu kan, nonstop di apa, di disemprotkannya pasti butuh ini juga, butuh waktu, butuh air, apalagi di saat sekarang air sedang ini ya, sedang krisis air juga gitu ya. Setidaknya apapun yang dilakukan saat ini kita dukung ya, Heart Listeners, kita dukung apapun yang dilakukan petugas, relawan gitu, demi mengurangi dampak dari karhutla tadi, dan yang masih berjuang juga untuk memadamkan ya, ya semoga dilindungi selalu ya, pulang dengan selamat tanpa luka sedikit pun, Heart Listeners ya. Itu aja yang kita bisa lakuin ya, dan ya mencegah ini, mencegah kebakaran juga di area sekitar kita gitu kan. Mungkin habis bebersih gitu kan, apalagi weekend kan biasanya suka gotong royong gitu kan, ya jangan lagi dibakar-bakar gitu kan, dibuang ke TPA aja gitu, jangan lagi dibakar-bakar, karena ya sekarang udah sensitif soal bakar-bakaran gitu kan. Kalau bakar-bakar ayam gimana kak? Ya nggak boleh juga ya, nggak boleh kalau tidak undang saya. Ya ya, kalau sekarang ya mungkin pokoknya jangan menyebabkan ini dulu, menghasilkan asap-asap dulu ya gitu. Jadi karena sensitif banget soal asap-asap sekarang gitu kan. Ya tadi, tapi tadi siang terik ya, memang terik ya, setidaknya langit udah kebuka, udah bisa foto-foto langit gitu kan. Ya itulah Heart Listeners, yang pasti ya apapun pokoknya jaga ini ya, jaga kesehatan, pakai masker ya, tetap mau ada kabut asap, mau enggak ada pun tetap pakai masker gitu kan, karena kita tidak tahu apa yang masuk ke hidung dan mulut kita saat beraktivitas di luar ruangan ya kan. Oke, Heart Listeners, setelah ini kita bakal bahasin lagi kembali, ada info-info apa lagi ya. Kita jeda sebentar dengan dikasih lagu dari Dewa 19, Kangen.

keduanya gue kasih dari Malik and the Essentials. Kita bikin romantis buat temenin kalian yang mungkin lagi jatuh cinta atau apapun ya. Ini dia. Jalan. Jalan.

Halo listeners, balik lagi di sini bareng aku Penza Rizky, bakal temenin kalian. Lanjut ya, tadi kita sempat jeda untuk dengerin lagu-lagu sedikit dari siapa tadi? Dari 2019, kangen gitu kan. Siapa tahu ada yang mungkin kangen apa gitu, kangen siapa? Mungkin kangen hujan ya, karena tadi kita bicara soal hujan dan betapa rindunya kita dengan suasana hujan, suasana banjir gitu kan, yang biasa dihujat akhirnya dirinduin juga gitu kan. Oke, hard listeners, mungkin kita bakal ada info-info apa lagi ya, kayak kita di sesi ini ada juga cerita Kaltim nih. Jadi kalau katanya tuh Kaltim tuh bukan hanya tentang pembangunan gitu ya, industri dan atau ibu kota Nusantara. Kaltim juga punya lapisan sejarah dan budaya yang sangat panjang. Salah satu contoh menarik ada di Samarinda itu ada Masjid Siratal Mustaqim atau Masjid Tua ya di ini di Samarinda Seberang. Itu Samarinda Seberang atau masuk ini ya, masuk Kampung Tenun kan ya, itu pembangunan bersejarah itu ya, dibangun pada 1881. Ada yang udah lahir 1881? Ada 1881 ini berarti ini agak jauh ya dari yang meletusnya Krakatau ya. Nah, yang menarik material bangunannya itu menggunakan kayu ulin, salah satu kayu yang sangat identik dengan Kalimantan ya. Makanya kayu ulin itu begitu mahal karena langka ya, dan memang tidak boleh ditebang. Tidak boleh ditebang, dilindungi gitu, kecuali memang untuk produksi gitu kan. Apalagi kalau diameternya itu belum nyampe 50-60 cm, nah itu belum boleh ya kan. Kecuali kalau ini ya, kalau ya kalau eukaliptus mah beda lagi ya. Nah, yang menariknya ya, selain itu kayu yang identik dengan Kalimantan, bangunan ini menjadi mengingat bahwa Samarinda itu bukan hanya kota yang tiba-tiba tumbuh dalam beberapa puluh tahun terakhir atau mungkin 100 tahun terakhir enggak juga. Samarinda itu sejarahnya panjang banget ya. Ada sejarah panjang yang bentuk kota ini. Bahkan ya walaupun mungkin dulu namanya belum Samarinda, tapi ya kerajaan-kerajaan itu ya di daerah Samarinda dan sekitarnya gitu kan. Nah, lalu sungai-sungainya memang sudah ada dari dulu gitu kan. Lalu dibangunlah kampung. Kalau sudah ada kampung-kampung berarti sudah ada bakal ada perdagangan gitu kan, migrasi, budaya, hingga akhirnya komunitas gitu yang selama lebih dari satu abad ikut membangun wajah Samarinda gitu kan. Karena tidak mungkin satu atau dua etnis saja yang membangun Samarinda gitu kan. Apalagi kita lihat sekarang gak cuma satu atau dua etnis di daerah Samarinda, banyak banget ya. Selain macam-macam agama juga etnisnya juga begitu banyak gitu. Etnis yang sebelumnya bisa disebut etnis pendiam atau asli, ada juga etnis-etnis pendatang yang sudah lama bersama dengan Samarinda gitu kan, membersamai Samarinda, membangun Samarinda, lalu menjadi saksi juga dengan perkembangannya Samarinda gitu kan. Ini yang menarik dari kota Samarinda gitu. Jadi satu abad itu belum ini ya, belum cukup untuk membangun wajah Samarinda yang saat ini. Ya, ini adalah sejarah yang lebih panjang lagi nih. Kalau ditarik sampai zaman kerajaan, wah itu sangat jauh banget gitu. Apalagi kita salah satu kerajaan tertua gitu ya, itu ada Kutai Kartanegara gitu kan. Itu salah satu kerajaan tertua gitu kan. Ya kalau kita main-main ke sana juga masih ada di museumnya tuh bukti sejarah-sejarahnya kerajaan gitu. Jadi semakin kita mengenalnya itu semakin banyak cerita yang tersembunyi di balik jalan yang setiap hari kita lewati gitu. Mungkin bahkan sebelumnya ada yang belum ke Samarinda gitu. Ada yang ke Samarinda lalu 5 tahun atau 4 tahun tidak ke Samarinda, begitu balik, oh ternyata sudah ada jembatan kembar ya gitu. Dulu kembarannya nih belum ada gitu. Dulu satu aja gitu. Ya kan? Sekarang sudah ada kembarannya, jadi satu jalur gitu kan. Kalau ke seberang pakai jalur yang jembatan layang yang lebih tinggi gitu kan, yang naiknya di depan Polresta Samarinda itu atau depan Adam Malik gitu kan. Kalau baliknya pakai jembatan lama gitu yang dulu sempat bergoyang-goyang saat ada TNI lewat situ satu kompi ya. Ya walaupun dengan segala polemiknya ya, disenggol-senggol ponton gitu ya, semoga selalu bertahan pastinya ya. Itu aja yang kita doain gitu. Jadi semoga Samarinda itu semakin berkembang, baik daerahnya, orang-orangnya, budayanya gitu kan. Namun di balik perkembangan itu tetap menjaga nilai-nilai sejarahnya ya kan. Jadi nilai-nilai sejarah itu yang enggak bisa kita ini, yang enggak bisa kita buang gitu. Demi menyambut yang modern ya, nilai sejarah ini punya nilai yang lebih tinggi gitu, karena menjaganya itu yang nilainya makin tinggi. Seperti ya contoh mungkin
mobil-mobil tua gitu kan dirawat makin lama makin naik harganya. Kok bisa gitu? Karena sudah langka gitu, sudah langka ya kan. Sudah langka, ada jarang ada yang punya lagi mobil-mobil lawas gitu kan. Nah, seperti itu juga bukti-bukti sejarah kita gitu. Jadi makanya mesti dijaga gitu, dilindungin. Enggak harus di museum, mungkin ada yang punya di rumah gitu kan. Ini peninggalan dari kakek buyut saya, kakek buyutnya lagi gitu kan. Nah, itu udah warisan keluarga. Nah, itu juga namanya punya nilai sejarah ya kan. Nilai sejarah itu adalah hal yang dari masa lalu kan kita jaga sampai sekarang, barangnya masih ada, jadi nilai-nilainya itu masih ada gitu. Tidak harus diperbarui gitu, tapi sekedar dijaga, mungkin sekedar dibersihkan, dipoles-poles gitu kan. Ya enggak dipilok juga gitu. Itu udah berubah banget gitu, tapi tetap dijaga gitu. Di mungkin diwariskannya itu biar ada nilai-nilai yang memang terkandung di dalamnya gitu. Siapa tahu di dalamnya ada pesan untuk mungkin cicit-cicitnya gitu kan. Siapa tahu ada pesan di dalamnya nih. Sebenarnya kita adalah keturunan, wah. Kamu wajib menyelesaikan tugas ini. Waduh, udah kayak drama-drama Cina. Udah kayak Dracin gitu ya, atau reinkarnasi gitu. Ya itu ya, ada listener memang banyak banget kalau bicara soal sejarahnya Kota Samarinda ya. Kalau bicara soal sejarah ini memang cocoknya bakal nostalgia gitu ya. Nostalgia soal gimana dulu mungkin hidup di Samarinda tuh sebelum ada mall mungkin kan, sebelum ada yang lain-lainnya gitu, seperti apa gitu. Mungkin dulu berpusat di Citraniaga gitu kan. Ya, begitulah artisnya yang pasti tetap menghargai nilai-nilai sejarahnya ya. Oke, sebelum itu lagi, aku kasih dulu lagi kembali sebelum kita masuk ke segmen nostalgia. Ini dia dari The Cars, Don't Say You Love Me.

Oke, Heart Listeners, tadi kita sudah dibuat nostalgia lagi ya dengan Mbak Celine Dion ya. Tadi ada Neng Tyler gitu kan, Tyler shift pagi. Kalau shift malam dia belum masuk ya. Lalu lanjut tadi Mbak Celine Dion ya. Bunda kali ya kita panggil ya, karena kalau sudah Celine Dion ini pasti nilai nostalgianya tinggi. Oke, Heart Listeners ya, bicara tadi kita sempat singgung hujan-hujan gitu di kota Samarinda gitu kan. Kalau kita ngobrol soal cuaca juga ya, pasti hujan itu pastinya semua orang butuhin ya. Apalagi hujan sudah berteman baik ya dengan semua orang pastinya ya, apalagi kota Samarinda gitu kan. Tapi ya, kenapa ya kalau misalnya ya, Heart Listeners kan, misalnya kalian berada di ini ya, di kota nih kan, atau mungkin di outdoor, pinggir jalan ya kan, atau teras rumah misalnya. Coba bayangkan kemarin saat masih sering hujan ya sama Rinda, saat masih sering hujan, bagaimana perasaan kalian setelah setelah turun hujan gitu, atau setelah hujan selesai gitu. Ada yang bakal berbeda gak gitu ya? Kalau sebagian orang kan bakal ngatain gitu, bakal mengatakan kalau setelah hujan turun tuh ada rasa yang ini ya, rasa yang kayak syahdu iya gitu kan. Terus ada yang kayak bisa menuangkan kesedihan gitu, bahkan katanya aku bisa menangis di tengah hujan agar tidak ada yang tahu. Asik, tapi semua orang tahu kamu kehujanan. Itu jadi kalau kita tarik ke Samarinda tuh ya memang ini ya, ada kota yang selalu setelah hujan gitu ya, setelah hujan tuh selalu terasa lebih ramai gitu, macetnya gitu kan, seperti kota Samarinda pastinya ya. Ada juga yang setelah hujan itu seperti ini ya, volume dunia itu diturunkan. Jadi kayak bisingnya dunia itu mendadak langsung turun gitu, mendadak kayak dihentikan sejenak karena hujan gitu. Semua orang diminta berhenti sejenak karena hujan. Ada yang langsung melihat jendela, ada yang langsung keluar rumah demi melihat hujan ini gitu kan. Ada yang langsung mungkin menyesuaikan keadaan gitu kan, ada siapa tahu motornya, helmnya gitu kan kehujanan, jadinya diambil, diamankan gitu. Jadi hujan itu seperti apa ya, seperti memberi jeda pada kesibukan orang-orang gitu kan, orang-orang di sekitar, orang-orang satu kota gitu kan. Bahkan ya walaupun setelah hujan ya kita bakal sibuk dengan banjirnya. Ya bisa karena drainasenya, ruang hijaunya, sungainya mungkin masih ini ya, masih belum total gitu kan. Bagaimana kota beradaptasi dengan air itu juga penting ya, termasuk masyarakatnya ya kan. Mungkin drainasenya sudah dirombak sedemikian rupa gitu kan, sudah bagus banget, ruang hijaunya sudah ada, sungainya sudah bersih gitu kan, gorong-gorongnya sudah bersih, sudah gede. Tapi bagaimana kota beradaptasi dengan airnya? Masyarakatnya seperti apa saat beradaptasi gitu? Apakah mereka bisa menjaga lingkungannya? Apakah mereka bisa menjaga mengelola sampahnya gitu kan? Itu udah bisa belum gitu kan? Udah siap belum? Gitu. Jadi semuanya itu memang memiliki peran gitu kan. Gitu. Jadi saat hujan itu cerah dan hujan itu memang tidak bisa ini, tidak bisa dipisahkan gitu kan. Walaupun hujan bisa kapan aja, bisa siang, bisa malam. Tapi kalau sudah kalau terik kan ya di waktu siang aja gitu kan. Ya seperti yang kuatakan di awal tadi, hujan itu seperti memberi jeda gitu. Memberi jeda untuk siapa aja gitu kan dalam aktivitas sehari-hari. Mungkin ini mungkin langit ngerasa kayaknya kamu butuh rehat sejenak gitu kan, kayaknya kamu butuh take a deep breath for a while gitu kan. Jadi ini diturunin hujan gitu biar bisa ngerasain kalau dunia itu tidak sebising itu, dunia itu tidak sejahat itu gitu. Jadi dikasihlah satu keadaan dimana kita bisa nikmatin gitu, kalau kita itu bisa hikmat dan menikmati suasana gitu kan, makanya diberikan hujan gitu ya. Asik. Oke, jadi OTW jadi penerus Mario Teguh. Oke, listeners ya. Jadi semoga bisa menjaga lingkungannya pastinya ya. Jadi setelah saat hujan datang nanti kita bisa cepat menyesuaikan, tidak lagi mengalami banjir yang begitu parah pastinya ya. Ya semoga lekas membaik ya bumi etam kita. Sebelum lanjut nanti kita sesi berikutnya kita bakal apa lagi, bahas-bahas mungkin yang nostalgia lagi ya untuk beberapa tahun kebelakang tadi. Tapi sebelum itu ku kasih dulu lagu dari Maroon 5, Sugar.

lagu ketiga dan yang jadi lagu threshold kita masih sesi lagi, kita nostalgia sedikit dengan Bantam Jazz Bieber. Buat siapa nih kira-kira lagunya, listener? This is Stuck With You.

Oke, listener, tadi kita sudah ya ditutup dengan stuck with you-nya dari Babang Justin Bieber dan Ariana Neng Ariana Grande ya. Siapa yang tidak betah kalau dengar suara-suaranya mereka dua itu ya dipadukan. Nah, listeners, nah tadi kita sudah bicara soal ini ya, soal mungkin hujan-hujan ini ya di Samarinda gitu kan, betapa rindunya kita dengan hujan Samarinda dan apa yang kita rasakan setelah hujan Samarinda ya, walaupun nanti setelah hujan kembali, hujan lebat gitu kan, mungkin setengah jam ya, rasanya akan pasti sangat beda banget ya, karena selama ini sudah kita rindukan, sudah kita butuhkan banget ya, sudah kita rindukan banget, butuhkan banget, kita nyari banget dengan si hujan ini ya. Nah, listeners, tadi sekarang mau ini nih, misalnya nih ya, kita bicara soal kota yang berubah atau merubah pekerjaan gitu kan. Nah, apa yang menarik gitu ya kalau menurut heart listeners nih, misalnya kita kembali ke Samarinda yang 50 tahun lalu misalnya ya, 50 tahun lalu gimana tuh, ini 2016 2000 ini ya 2000 misalnya 2000 bentar kita hitung ya, 2016 nih kan, 2006 1996 86 76 66 ya 1966 ya, berarti ya 1966. Nah, siapa nih heart listeners yang sudah lahir di tahun segitu, siapa yang sudah mungkin nyari pekerjaan di tahun segitu, dan siapa yang mungkin sudah meniti karir mungkinnya di tahun-tahun segitu. Nah, yang mau ditanyain ya, misalnya ditanya ini mungkin bisa ceritain mungkinnya transformasinya hard listener seperti apa gitu. Kalau dari yang kita kan bisanya bayangin ya, saya sendiri bisanya ngebayangin. Saya belum 30 tahun, jadi ya tentu 50 tahun yang lalu saya belum tahu seperti apa gitu kan. 28 tahun lalu saya berlahir gitu. Ya lebih. Nah, jadi ini kan Samarinda itu pernah dikenal sebagai pusat industri gitu, perkayuan besar di Indonesia bagian timur gitu kan. Kemudian aktivitas ekonomi itu bergeser, salah satunya menuju pertambangan batu bara ya kan. Kalimantan tuh ya isinya batu bara luar biasa banget. Nah, sekarang juga Samarinda juga semakin kuat sebagai kota jasa, pendidikan, perdagangan, dan ini mitra pembangunannya IKN. Jadi sebenarnya yang berubah itu bukan cuma kotanya, tapi pekerjaan orang-orangnya juga pastinya berubah gitu kan. 50 tahun lalu tuh pasti pekerjaannya beda dengan sekarang gitu kan. Sekarang kan ada pekerjaan streamer gitu kan. 50 tahun lalu mana ada streamer gitu kan. Ojek online 50 tahun lalu enggak ada gitu. Terus kayak banyak banget pastinya berubah gitu kan. Jadi yang sebenarnya merubah kota itu pekerjaan orang-orang kah, atau kota yang merubah pekerjaannya gitu? Nah, coba jawab. Saya kayak kurang kapasitas untuk menjawab ini ya. Gitu. Jadi bagaimana? Mungkin dulu ada pekerjaan yang begitu populer, tapi sekarang tidak begitu populer gitu kan? Seperti contoh nih, untuk saya yang kelahiran ini ya, kelahiran 90-an, saat masih kecil itu kita cita-citanya itu masih ini ya, masih begitu sempit gitu. Ada yang ke dokter, ada yang ke polisi, ada yang ke pilot gitu kan. Kayak ada yang ke guru. Gak jauh-jauh dari itu. Jadi kalau ada anak-anak yang ditanya ini, misalnya satu kelas nih ada 20 orang, gak akan jauh-jauh dari 5 profesi tadi gitu. Nah, coba dibandingin dengan sekarang gitu. Sekarang kayak ditanyain nih 20 orang, ada yang pengen saya mau jadi pemain bola terkenal seperti Ronaldo, seperti Lamine Yamal gitu kan. Saya ingin menjadi streamer terkenal, saya ingin menjadi gamer. Dulu mana ada pengen jadi gamer gitu kan. Saya ingin jadi gamer gitu. Saya ingin punya kosan 50 pintu. Nah, dulu kita enggak kepikir dong. Kayak pengen jadi ini kan, pengen jadi juragan kos gitu kan. Pasti kayak banyak memang ini ya, sebenarnya bisa jadi kalau misalnya ini ya, ada yang membawa profesi itu, akhirnya kota itu menyesuaikan dengan pekerjaannya dia. Atau mungkin dia membawa pekerjaan itu karena misal belum ada kan di kota ini, misalnya di kota Samarinda belum ada ojol, ada satu orang yang membawa gitu kan. Ini namanya profesi ojol, ojek online. Akhirnya dia membawa, menyesuaikan dengan kebutuhan sekitar, akhirnya kota juga dan masyarakatnya menyesuaikan dengan pekerjaan itu ya kan. Jadinya dia yang membawa ini merubah
budaya yang tadinya seperti kemarin akhirnya seperti besok gitu kan, atau semakin berkembang gitu, berubah gitu. Nah, seisi kota mau gak mau harus mengikuti gitu kan, karena itu merubah kebiasaan gitu, menjadi lebih mudah, iya gitu kan, menjadi lebih simpel, iya. Karena kayak seperti ojek online kan keamanannya benar-benar dijamin ya, kayak keamanannya itu karena bisa dilaporkan gitu, semuanya dipantau, ada ini, ada track recordnya gitu kan, terus semuanya jelas gitu, harganya sudah jelas di awal, nggak ada ubah-ubah saat di akhir atau sampai tujuan gitu kan. Jadi itu yang ngebuat istimewa gitu, hard listener. Jadi ya bisa jadi 1960-an tadi pekerjaannya juga berbeda gitu, bisa jadi pengen jadi saya mau jadi politisi, saya mau jadi tentara gitu kan, ya tidak jauh-jauh dari itu gitu ya. Itulah yang bisa jadi karena pekerjaan yang merubah kota gitu, atau bisa jadi kota ini yang semakin berkembang, jadi orang-orang datang membawa pekerjaan itu, pekerjaan baru, sehingga kota dan masyarakatnya mengikuti perubahan itu, ya kan? Gitu. Jadi sebenarnya yang merubah ini kota merubah pekerjaan atau pekerjaan merubah kota? Masih pertanyaan ya, ditanyain lagi gitu akhirnya. Oke, hard listeners ya, memang menarik kalau kita bahas soal perkembangan kota dan pekerjaan gitu ya. Pasti sangat banyak sekarang ada ini, ada konsultan, mungkin konsultan TikTok gitu kan, ada digital marketing ya, memang dulu nggak ada juga gitu. Nah itu jadi ya memang tetap harus menyesuaikan gitu kan, yang pasti apapun pekerjaannya selama itu memang menghasilkan dan bisa menghidup kita, dan itu memang pekerjaannya sehat ya, it's not a big deal gitu, itu nggak masalah sama sekali ya kan. Ya itu aja hard listeners ya. Nah setelah ini kita mungkin bakal ini ya, geser bahas apa lagi, barang yang mungkin soal barang-barang yang kita pakai ternyata punya perjalanan gitu kan, perjalanan panjang gitu. Mungkin tadi kita sempat bahas ya, seperti warisan-warisan budaya gitu kan. Ya tapi sebelum itu kasih lagu dulu ya, untuk ini jeda sebentar. Kasih lagu dari, tebak ini lagu siapa. Setelah ini kita tebak-tebakan.

Oke, selanjutnya ini lagu requestnya dari Mas Anto dari Batua. Oke, ini lagunya ya. Semoga kamu nikmatinya. Sehat selalu.

Oke, Heart Listener, terima kasih masih bersama di sini ya. Sudah jam 4 lewat hampir setengah 5 nih. Mungkin ada yang sudah pulang gitu kan, ada yang buru-buru pulang gitu. Ada yang mungkin sudah santai, sudah enteng kaki gitu kan, demi menyambut weekendnya yang penuh dengan kebahagiaan itu. Ya, semoga enggak di ini ya, enggak di spam call lagi ya di weekend yang sangat berharga itu. Ya, semoga aja ya enjoy weekendnya. Heart Listener, tadi kita sudah ini ya sedikit nostalgia ya, memang hari ini penuh dengan nostalgia, penuh dengan ini ya, penuh dengan merenung gitu ya, demi menyambut weekend gitu. Karena weekend itu biasanya memang diisi dengan, kalau enggak seru-seruan itu ya dipenuhi dengan merenung gitu ya, apalagi melamun gitu. Melamun itu adalah kegiatan wajibnya laki-laki memang ya, kegiatan wajib laki-laki. Kalau cewek-cewek kan kayak halo apa kabar, ngumpul gitu kan, kamu gimana, kamu makin cantik aja, makasih yang lebih gitu. Kalau laki-laki tuh kayak merenung gitu, nanti kalau sudah ngumpul bareng malah deep talk soal ini, soal mungkin oh banyak banget ya, sampai ini bisa sampai subuh tuh udah kayak ini, udah kayak rapat kenegaraan. Oke, jadi bicara soal merenung-merenung tadi nih, misalnya ya Heart Listeners, misalnya nih ya, kembali lagi ya nih, kita mulai berjingin dari sini nih. Museum Kota Samarinda nih ya, Museum Kota Samarinda itu menyimpan beberapa benda yang bisa menjadi ini ya, yang bisa menjadi kita untuk nostalgia ke zaman-zaman dulu gitu ya. Mungkin ini ya, alat pembuat kain sarung Samarinda, replika prasasti gitu kan. Mungkin alat-alat penginapan, bening dayak untuk gendong bayi, ada juga mandau-mandau zaman lampau gitu kan. Juga alat musik sape karang. Jadi ini barang-barang yang sudah penuh dengan sejarah pastinya ya, sudah lawas banget itu kan. Nah, misalnya nih ya Heart Listeners, misalnya ya gini, misalnya kita pakai, mungkin kita pakai sudut ini, sudut pandang Dracin ya, drama Cina. kayak bisa membayangkan lebih jauh gitu kan kalau pakai sudut pandang drama Cina gitu. Jadi misalnya nih ya, benda-benda ini tuh bisa bicara, kira-kira pekerjaan apa yang akan mereka ceritakan ya listeners. Misalnya mungkin dari alat penginapan, mungkin dari ini, dari apa ya, alat-alat penginapan ini bisa ngasih tahu dulu kebiasaan masyarakat zaman mungkin 50 tahun lalu, 60 tahun lalu tuh bisa, 50 tahun 60 tahun lalu kan masih ini ya, masih ya walaupun sekarang sesepuh gitu ya, tapi ya di zaman-zaman sebelumnya gitu kan, dulu penginapan seperti apa gitu kan. Dari museum ini kita bisa lihat kayak, kalau misalnya dia bisa ceritain misalnya gitu kan, kita jalan-jalan di museum, ternyata benda-benda di museum ini bisa bercerita gitu. Dulu, nah salah satunya misalnya alat penginapan ini. Alat penginapan ini nyeritain kalau dulu, saat ini, saat di zaman itu penginapan itu seperti apa suasananya, full kayu. Tapi ada yang kayak versi mahalnya tuh ulin yang full banget gitu kan, full furnace gitu kan. Full apalagi tuh kayak, lalu pelayanannya kayak mungkin belum ada AC gitu kan, kipas angin itu udah yang paling bagus gitu kan. Ada yang bahkan mungkin tanpa kipas gitu kan. Ada yang ini pelayanannya kayak bawa handuk dari ini, dari apa, dari kasir mungkin ya. Nah itu kayak kisah-kisah yang zaman dulu yang belum ini, pastinya belum se-upgrade sekarang gitu kan. Ada AC-nya, ada bahkan kunci pintunya sekarang pakai kartu gitu kan. Kalau dulu kan kunci pintunya benar-benar kunci yang ini, bentuknya tuh benar-benar ini ya, benar-benar kayak kunci ini, kunci rumah ini, kunci rumah lawas gitu. Ya benar-benar yang harus pas banget di dalam lubangnya gitu. Kalau enggak bisa diputar gitu. Kalau sekarang kan benar-benar, bahkan ada yang harus bisa buka dari handphone gitu kan. Gitu. Jadi kayak ada kodenya lah, kita buat password sendiri gitu kan. Pasti beda banget ya kan. Terus apa yang mungkin dianggap normal di masa lalu gitu. Bisa jadi semua itu ini ya, pasti menyimpan kisahnya juga gitu kan. Seperti apa hal yang normal di masa lalu dan masa sekarang gitu kan. Kayak misalnya sekarang kalau pakai ini misalnya pakai apa ya, pakai topi ini mungkin ya, topi lapangan mungkin kan beda dengan topi lapangan yang dulu gitu kan. Kalau sekarang pakai ini, pakai kalung, laki-laki pakai kalung mungkin kayak normal gitu. Kalau dulu beda gitu kan, kayak ya itu hal yang normal sesuai zamannya gitu kan. Karena ya kebiasaan itu memang bisa berubah gitu kan. Banyak benda-benda yang dahulu tuh bisa dibilang jadi saksi bisunya gitu. Dulu kebiasaannya seperti apa, sekarang seperti apa gitu kan. Dulu mungkin
pakai ini, pakai jas kemana-mana itu hal yang normal, termasuk jalan kaki di kisaran kota. Bahkan ada pekerjaan semir sepatu. Kalau sekarang kan sudah nggak ada tuh, sudah nggak ada pekerjaan semir sepatu gitu, karena kita bisa beli semir masing-masing yang ini ya, yang sangat simpel gitu, bisa portable dibawa kemana aja gitu, tinggal dibuka cet udah kelar gitu kan. Gitu, jadi memang kebiasaan bisa berubah seiring berjalannya waktu gitu kan, kayak modernisasi bisa merubah si kebiasaan dalam satu kota tadi gitu. Jadi ya coba bayangin aja kalau satu musim itu semua benda bisa bercerita, wah itu kita udah ngantri gak sih mau dengar ceritanya gitu kan, seperti apa di zaman dulu ya. Walaupun sebagian orang mungkin gak begitu ini ya tertarik dengan kisah sejarah, tapi pasti banyak juga yang pengen tahu dulu tuh seperti apa mungkin kebiasaan di satu kota gitu kan, atau sekitarnya. Ya seperti itulah ya, harus listeners, tidak ada yang menarik kalau bicara soal apa aja dari museum gitu kan. Apalagi kalau sampai bisa ngebayangin itu bisa ini, bisa bicara ya barang-barang itu. Ya walaupun imajinasinya begitu tinggi. Ya, Lord Listener, setelah ini kita bahas ini ya, sesi yang masih merenung-merenung dikit ya, untuk bantu kalian mencapai vibes yang bagus di weekendnya. Tapi sebelum itu, aku kasih dulu lagu dari Padi, Sesuatu Yang Indah.

Oke, okay, hard listeners, terima kasih masih di sini ya bareng aku Penza Rizky. Kita udah 4:30 ya, bentar lagi kita pisah lagi nih ya. Ya mungkin kalian senang ya, tapi saya tidak. Oke, okay, hard listeners, tadi kita ini ya, kita hari ini sensor lagi mode merenung-merenung ya demi menyambut weekend ceria, weekend bahagianya mungkin, atau mungkin weekend penuh dengan melamun ya. Melamun kayak mikir apa gitu kan, mikir mungkin di masa depan anakku bakal masuk TK, SMP gitu ya. Istri lagi diminta jalan-jalan kemana gitu kan, aduh di masa depan aku akan menikah, wah saya salah satunya. Oke, okay, listener, tadi ini ya dari sudut pandang berbeda gitu kan, soal ini soal mungkin nostalgia lewat barang-barang museum gitu kan, atau mungkin barang-barang di sekitar kita. Tapi kali ini coba misal ini ya, kita membayangkan lagi nih, masih merenung ya, membayangkan ya, mungkin ini ya, mungkin mengenal Kota Samarinda dari suara gitu ya. Coba misalnya nih ya, hard listeners, kita ditutup matanya gitu kan, matanya ditutup lalu dibawa mengelilingi Kota Samarinda, masih bisa nggak kita mengenal kota ini dari suara-suara gitu? Misalnya dia, misalnya kita dibawa mungkin ke Simpang Lembuswana, kita dari suara kita bisa kenal nggak kalau itu Simpang Lembuswana gitu ya? Dari suara kendaraannya gitu kan, kesibukannya, atau mungkin ada yang lagi aksi demo di situ ya? Ada yang mungkin lagi bagi-bagi masker, mungkin di situ kita bisa kenal gitu ya dari suara-suara itu. Wah, kalau ini Simpang Lembuswana gitu, atau mungkin kita dibawa ke pasar misalnya, misal pasar apa yang salah satu selain pasar Segiri ya, mungkin pasar Rahmat misalnya, dibawa ke pasar Rahmat nih, dibawa jalan-jalan di pasar Rahmat nih kan, kira-kira kita bisa kenal nggak kalau itu adalah pasar Rahmat gitu ya? Atau mungkin dibawa ke pasar pagi, bisa kenal nggak kita kalau itu pasar pagi gitu ya, dari suara-suaranya gitu, dibawa muter-muter tapi matanya ditutup. Terus keliling-keliling kayak ke penjual ikannya, dibawa ke penjual ini, penjual baju-bajunya gitu kan. Gitu, dibawa ke konter yang serba ada gitu kan. Itu kira-kira dari suara-suara mereka yang berjualan, kira-kira bisa enggak kita kenalin kalau itu adalah pasar pagi gitu ya. Kayak misalkan cari apa kah? Halo Kak, silakan. Cari apa gitu kan? Cari apa masnya gitu, bisa kenal nggak kita gitu kan? Atau mungkin dibawa kemana lagi, mungkin dibawa ke sekolah kalian, mungkin yang sekolahnya di Samarinda gitu kan, dibawa kembali ke sekolahnya tanpa melihat hanya dengar dari suara aja gitu. Mungkin ada suara guru yang mungkin masih ngajar dari zaman kalian gitu kan, hard listeners. Mungkin ada suara ini ya, mungkin suara security-nya gitu kan, yang mungkin sudah dari zaman kita sekolah gitu kan. Mungkin suara konstruksi gitu kan, yang dulu mungkin di zaman kita belum ada, sekarang udah ada, atau bahkan sudah selesai ada gedung baru gitu kan. Asik, kalau udah lulus pasti ada gedung baru. Gitu, mungkin suara ini suara sungai, bahkan mungkin suara misalnya dibawa ke teras nih kan, mungkin sudah sering ke teras, suka dengan pemandangannya jalan-jalan, tapi kali ini dibawa ke situ dengan keadaan yang berbeda gitu kan, matanya ditutup gitu, dikasih tantangan, cobain tebak ini apa gitu kan, ini teras mana, teras rumah saya salah. Gitu, jadi masih kenal nggak teras Samarinda gitu kan, atau mungkin dibawa kemana, mungkin tempat-tempat yang bisa bikin nostalgia kalian juga, hard listeners, dibawa ke daerah mana nih, daerah mungkin Taman Lampion misalnya ya, atau mungkin daerah-daerah mana ya, daerah tepian gitu, daerah tepian ya teras sih sekarang ya. Gitu, bisa nggak kita kenal kayak ini ya, mungkin dari kuantiti kendaraannya lewat-lewatnya, mungkin dari ini ya, dari cara orang ngobrol di sekitar kita, cara orang jalan itu bisa nggak ada, bahkan sungai kan ada juga pasti suara air-airnya gitu kan, ombak-ombaknya, klakson ponton batubara mungkin ya, bukan pontonnya, kapalnya ya, pontonnya nggak ada klaksonnya gitu. Terus kayak orang-orang di sekitar yang ngobrol mungkin kan, kayak kok suaranya kayak ada yang posisinya lebih tinggi, ada yang lagi melantai kayaknya ya di bawah suaranya gitu kan. Dari suara itu kira-kira bakal masih kenal gak kalian dengan Kota Samarinda ini gitu ya. Atau mungkin saya benar-benar buta arah nih kalau tanpa ngelihat gitu ya, hanya bisa mendengar gitu. Jadi apa ya, kesimpulannya tuh mungkin sebuah kota itu sebenarnya tidak hanya punya wajah, tapi kota kita itu juga punya suara gitu ya. Kayak mungkin suara ini nih, oh
berat, misalnya ada suara ini ya, suara damkar dari arah mana ke arah mana, kita tuh bisa tahu, oh dari arahnya suaranya ini arahnya dari Juanda ke Kadri Uning nih gitu. Jadi dari suara tuh kita bisa mengenal kayak seperti apa bentuknya kota Samarinda gitu kan. Jadi sebenarnya sebuah kota itu terutama Samarinda tidak hanya punya wajah ya, tidak hanya punya wajah yang bisa dinikmatin gitu, wajahnya kota mungkin sunsetnya bagus, sunrise-nya juga bagus mungkin kan, melihat sunrise-nya di Bukit Biru, sunsetnya di Bukit Steling misalnya kan, atau mungkin di area-area jembatan atau mungkin teras, mungkin kan di teras Samarinda ngelihat sunsetnya gitu, kayak di tengah keramaian, wah itu kayak suasana siapa gitu ya, harus bareng siapa gitu. Jadi gimana ya, kayak suara itu bisa membuat kita tuh mengenali sesuatu sebenarnya ya. Kalau di Pramuka ini ada nih ujiannya gitu ya, ujian kayak kalau suara ini suara apa gitu, suara ini suara apa gitu. Nah tapi kalau kota juga pasti punya, mungkin kalian ini ya main-main ke Big Mall misalnya ya, dari langkah-langkah ini, dari suara orang arah orang datang, kayaknya ini Big Mall upper ground ya. Bawa saya ke ini, ke atrium gitu ya, berarti sudah hafal gitu kan, kayak daerah-daerah ini ya, daerah-daerah sekitar kita tuh kayak pasti punya suara-suara yang khas gitu kan. Mungkin sekitar rumah kita gitu kan, kalau jam-jam 6 atau setengah 6 sudah ada tetangga yang nyapu, sapunya itu sapu lidi, jadi kayak arah dia nyapu pun kita tahu gitu kan, dia ini nyapu dari ujung ke ujung terasnya itu sekitar ini sekitar 5 menit gitu kan, atau mungkin 2 menit, lalu ada suara dia ini nyiram-nyiram air ke jalanan gitu, atau mungkin lalu setelah itu dia ngasih makan ayam-ayamnya, ternak ayamnya gitu. Itu ada suaranya gitu, kita bisa kenal, apalagi kalau kita dengar tiap pagi gitu. Jadi kalau kita dibawa ke lingkungan rumah ya pasti kita bisa mengenal itu semua gitu kan, walaupun hanya mendengar dari suaranya gitu kan. Bukan berarti sakit, enggak, maksudnya bisa mengenali lingkungan tuh hanya dari suara gitu kan, karena suara juga adalah tanda pengenal kota dan juga lingkungan kita sih. Oke, hard listeners, kita ini kasih jeda dengan lagu dari, ya ini sangat legend juga ya untuk Indonesia ini, dari Coklat Karma.

Oke, hard listener, tadi lagu-lagu ini sesi terakhir ya. Jadi hard listener, terima kasih ya, sudah terasa sudah nyaris 2 jam ya, udah bisa dibilang 2 jam ya kita sudah bersama. Sudah nemenin kalian, mungkin sudah di jalan pulang, sudah nyampe di rumah, atau mungkin sudah ketemu keluarganya, atau sudah duduk ngopi ya. Oke, enjoy ya pastinya ya. Jadi yang pasti hard listener, terima kasih kebersamaannya selama 2 jam ini. Selamat menikmati akhir pekannya alias weekendnya, semoga hari Seninnya tidak berat seperti biasanya ya, walaupun tidak faktanya seperti itu. Oke, yang pasti terima kasih banyak heart listener sudah membersamai. Sampai jumpa di lain kesempatan pastinya. Sehat selalu, bahagia selalu, dan aman selalu ya. Jaga kesehatan. Sampai jumpa, saya pamit dari ruang dengar kalian heart listener, tetap barengan dengan 94.4 FM. Bye bye, dan aku tutup dengan lagu dari Rhyme Laude, Lesung Pipi.

Sahabat, jika Anda termasuk orang yang malas dan enggan menghadapi tantangan, selayaknya malu kepada kakek yang satu ini. Namanya Min Bahadur Sersan. Usianya 76 tahun. Dia mencapai puncak Gunung Everest di ketinggian 8.850 meter di atas permukaan laut, sekaligus menjadi pria tertua yang mampu melakukannya. Tidak tanggung-tanggung, Sersan mengalahkan kakek asal Jepang yang sebelumnya memegang rekor, yaitu Katsusuke Yanagisawa yang melakukan itu pada usia 71 tahun. Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, untuk meraih keberhasilan, setiap orang harus memaksimalkan setiap kemampuan yang kita miliki dengan etos kerja yang tinggi. Namun, suatu hal yang sia-sia bila kemampuan yang baik tidak didukung etos kerja yang baik juga. Karena tuntutan semakin lama semakin tinggi, maka kita pun juga dituntut untuk meningkatkan kompetensi kita. Dari melakukan hal-hal yang biasa, kini kita harus mampu melakukan hal-hal yang lebih dari itu. Ketika kita tetap ingin melakukan sesuatu dengan biasa-biasa saja, ada kemungkinan untuk tertinggal dalam usaha dan pekerjaan kita. Melakukan sesuatu dengan biasa saja itu tidak jauh berbeda dengan pemalas yang sering sekali mengharapkan sesuatu yang besar tanpa mau berusaha keras. Orang-orang seperti inilah yang akan dibunuh oleh keinginannya sendiri. Ingin punya uang banyak, usahanya pengen jadi besar, dipromosikan dalam jabatan yang lebih tinggi, tapi dia tidak mau melakukan hal yang seimbang dengan apa yang diharapkan. Ketika seseorang menginginkan hasil yang luar biasa, maka orang itu juga

harus mau melakukan hal-hal yang luar biasa juga. Hari ini kita diingatkan kembali bahwa kita tidak boleh malas. Dengan kerja keras dan semangat pantang menyerah, maka keberhasilan itu pun akan hadir dalam kehidupan kita di segala bidang. Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik.

Thanksgiving Celebration 1 tahun GBI Batra Kasih Samarinda. 1 tahun perjalanan bukan sekedar tentang waktu yang telah berlalu, tetapi tentang kasih, penyertaan, dan pertolongan Tuhan. Dengan hati yang penuh ucapan syukur, kami mengundang seluruh jemaat, keluarga, sahabat, sanak saudara, dan kenalan untuk bersama-sama hadir dalam sebuah malam yang penuh ucapan syukur, sukacita, dan berkat dalam ibadah ucapan syukur hari ulang tahun pertama GBI Batra Kasih Samarinda. Hari Rabu, 30 September 2026, pukul 18 WITA, bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure Lantai 3 Samarinda. Perayaan syukur ini juga akan dimeriahkan dengan perjamuan kasih serta door prize menarik yang telah dipersiapkan bagi seluruh jemaat yang hadir. Jangan datang sendiri, ajak keluarga, sanak saudara, sahabat, dan kenalan kita. Mari bersama-sama merayakan kebaikan Tuhan dan melangkah memasuki new season dengan iman yang semakin kuat, kasih yang semakin nyata, dan kehidupan yang semakin berdampak bagi kemuliaan Tuhan. GBI Batra Kasih

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stienas Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Armin Geswein adalah seorang hamba Tuhan yang dikenal karena doanya. Ia tidak hanya memimpin dukungan doa dalam beberapa perjalanan misi awal Billy Graham, namun ia menghabiskan hampir seluruh hidupnya mengajar dan berkhotbah tentang doa. Dan ia pun berdoa. Sebagian hidupnya dihabiskan dengan melayani di Norwegia. Dan bahkan, ia menikahi seorang wanita Norwegia yang cantik bernama Reidun. Minum kopi menjadi bagian dari kebudayaan di Norwegia. Dan Armin serta Reidun sangat menikmati secangkir kopi yang kuat dan panas. Keduanya telah bersama dengan Tuhan saat ini. Namun, saya sering bertukar email dengan anak mereka, Carol. Dalam salah satu email, saya menyebutkan bahwa akan sangat menyenangkan bila kami dapat bertemu dan minum kopi bersama. Oleh karena ia tinggal sangat jauh dari tempat saya tinggal dan kami jarang bersama. Terkadang saya menambahkan, mungkin di surga? Atau apakah mereka minum kopi di surga? Ia membalas, ayah saya menyukai kopinya. Dan karena hanya ada kebahagiaan di surga, maka pasti ada kopi di surga. Saya berharap bisa mengintip ke surga dan melihat seperti apa di sana. Saya ingin mengintip apa yang orang tua saya lakukan di sana. Setelah mereka bersama dengan Tuhan, saya sering meminta kepada Tuhan untuk memberitahu mereka tentang hal-hal baik yang terjadi, yang saya yakin mereka ingin mengetahuinya, hal-hal yang akan membuat mereka senang. Saya yakin mereka tidak akan mengenal penderitaan, sebab tidak ada penderitaan di surga. Alkitab berkata, kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Petrus berkata, di sana ada suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Yohanes menambahkan, tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Mereka akan melihat wajahnya, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Pujilah namamu Tuhan di tempat ini, di hati kami, di keluarga kami, di bangsa kami, di gereja kami Tuhan. Hanya ada satu nama di atas segala nama, nama Yesus Kristus Tuhan.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.
2: Hey Sobat Yaski, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio. Lomba ini terbuka untuk umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
3: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
4: Make the jingle, ya!

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Giving Celebration, 1 tahun GBI Bhatra Kasih Samarinda. 1 tahun perjalanan bukan sekedar tentang waktu yang telah berlalu, tetapi tentang kasih, penyertaan, dan pertolongan Tuhan. Dengan hati yang penuh ucapan syukur, kami mengundang seluruh jemaat, keluarga, sahabat, sanak saudara, dan kenalan untuk bersama-sama hadir dalam sebuah malam yang penuh ucapan syukur, sukacita, dan berkat dalam ibadah ucapan syukur hari ulang tahun pertama GBI Bhatra Kasih Samarinda. Hari Rabu, 30 September 2026, pukul 18 WITA, bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure Lantai 3 Samarinda. Perayaan syukur ini juga akan dimeriahkan dengan perjamuan kasih serta door prize menarik yang telah dipersiapkan bagi seluruh jemaat yang hadir. Jangan datang sendiri, ajak keluarga, sanak saudara, sahabat, dan kenalan kita. Mari bersama-sama merayakan kebaikan Tuhan dan melangkah memasuki new season dengan iman yang semakin kuat, kasih yang semakin nyata, dan kehidupan yang semakin berdampak bagi kemuliaan Tuhan. GBI Bhatra Kasih Samarinda, Faith.

Allah Bapa tak pernah melupakan orang-orang yang menderita. Hal itu mengingatkannya akan penderitaan putranya. Oleh sebab itu, Bapa senantiasa membuka hatinya bagi mereka dalam kasihnya yang berlimpah dan penuh kemurahan itu. Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang disiarkan oleh Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Kami menantikan respon Anda di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS 0812-102-2223. Tuliskan kata kunci Bapa, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama Anda, dan juga kota Anda. Sampai jumpa. Bapalah penghibur Anda.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Pertama, kita membentuk kebiasaan dan kebiasaan akan membentuk kita. Kalahkan kebiasaan burukmu atau mereka akan mengalahkan kamu. Kebiasaan buruk dimulai dari sebuah kesempatan mudah yang terus datang sampai akhirnya menjadi kebiasaan. Ketika kebiasaan buruk terbentuk secara konsisten, itu akan membuat kehidupanmu semakin buruk. Sama halnya dengan kebiasaan baik. Bila kamu telah menemukan dan menjalankan sebuah kebiasaan yang dapat memperbaiki kualitas hidup, maka hal tersebut akan terus membuat kehidupanmu semakin positif.

Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ratu surga, bersuka citalah, aleluya. Sebab ia yang sudi kau kandung, aleluya, telah bangkit seperti yang disabdakannya, aleluya. Doakanlah kami pada Allah, aleluya. Bersuka citalah dan bergembiralah perawan Maria, aleluya. Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, aleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, perkenankanlah kami

dari kawasan siar Jalan Kebahagiaan nomor 27C Samarinda. Halo Heart Listener, selamat sore, berjumpa kembali dengan Yemi Mani. Dan sore hari ini kita akan kembali berjumpa di dalam program Nada dan Pujian mulai dari jam 6 sore sampai jam 6.8 sampai jam 8 malam nanti nih Heart Listener. Aduh, ya memang ini kayaknya masih pikirannya masih kemana-mana ya. Tapi tenang saja Heart Listener, ya memang akan tetap fokus hari ini karena Yemi akan menemani Heart Listener dengan lagu-lagu pujian dan juga penyembahan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Dan pastinya Yemi juga mengundang untuk setiap Heart Listener boleh bergabung bersama dengan Yemi di nomor WA kita 0811-5830-944 atau juga di live TikTok nih. Yemi udah mulai live TikTok dari 5 menit yang lalu ya. Dari 5 menit yang lalu atau sekitar 9 menit yang lalu. Jadi buat Heart Listener semuanya udah boleh bergabung di akun kita namanya Heartline Samarinda. Dan untuk Heart Listener juga yang mau download aplikasi Jalur Hati, boleh banget, nama aplikasinya Jalur Hati ya Heart Listener. Dari sana Heart Listener juga bisa streaming dengerin setiap program-program yang diberikan sama Heartline. Oke, Heart Listener, kalau gitu Yemi mah tunggu ya request lagunya atau salam-salamnya atau juga rekomendasi lagu baru yang mau dikasih ke Yemi mah.

0: kita ditemani dengan lagu Berkat Bagi Keluargaku yang dinyanyikan oleh Yesua Abraham feat. Jason Irwan. Nah, lagu ini itu Heart Listener terinspirasi dari ayat Alkitab di 1 Tawarik 17 ayat yang ke-27 yang berbunyi, kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang engkau berkati ya Tuhan diberkati untuk selama-lamanya. Yes, lagu ini juga menjadi perkataan iman kita dan juga menjadi doa kita supaya Tuhan itu yang selalu provide keluarga kita ya, dimanapun kita berada. Mungkin ada yang berjauhan dengan keluarganya, mungkin ada yang sedang tidak tinggal sama keluarganya, tapi kita mau sama-sama berdoa juga dengan mendengarkan lagu ini bahwa Tuhan yang akan terus mencukupkan, Tuhan yang akan terus memberkati keluarga kita. Dan lagu ini di request sama Kak Cemong dari live TikTok. Thank you Kak Cemong. Mungkin Kak Cemong belum bergabung, tapi kalau Kak Cemong mendengar ini, terima kasih untuk request lagu dan juga rekomendasi lagunya.
1: Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stienas Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stien Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.
4: The 4.4 Heartline Radio.

Sejauh Timur dari Barat dinyanyikan oleh Nikita. Lagu ini di request sama Kak Papa underscore Jeto dari live TikTok kita. Terima kasih Kak Jeto sudah menitipkan lagu ini ya. Dan heart listener semua, lagu ini dititipkan untuk teman-teman, saudara-saudara yang ada di lapas dan juga rutan di Samarinda. Dan biar lagu ini boleh menjadi berkat untuk kita semua, karena lagu ini sama seperti lagu yang pertama kita dengar tadi, terinspirasi dari salah satu ayat Alkitab, yaitu di dalam Mazmur 103 ayat 12. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Yes, heart listener semua, Yemima teringat dengan apa yang dikatakan sama pemimpin rohani Yemima, itu berkata, semerah apapun kain warna putih, sebanyak apapun kotoran yang ada di kain itu, Tuhan bisa buat kain itu jadi putih kembali sempurna dengan kasihnya, dengan darahnya yang sudah Tuhan curahkan juga di atas kayu salib. Dan Tuhan, sekali lagi, Tuhan gak mengingat setiap kesalahan-kesalahan kita, setiap dosa kita, tapi Tuhan punya harapan yang besar untuk kita kembali kuat, kita kembali taat, dan hidup bersama Tuhan untuk hari-hari yang lebih indah bersamanya.

0: sama Tiaski. Kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Radio.
3: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Kalau saja saya punya cukup uang. Selesaikan kalimat ini. Kalau saja saya punya cukup uang, saya akan... Bagaimana hasil kalimat Anda? Tinggal di rumah mewah, membeli mobil sport, membayar orang untuk melakukan pekerjaan saya dan pergi berwisata? Atau apakah kalimat Anda menjadi menghentikan HIV/AIDS dan menghilangkan kelaparan di dunia? Atau apakah jawaban Anda, saya akan membagikan Injil seluas-luasnya agar semua orang di dunia bisa tahu bahwa Yesus mati bagi dosa-dosa mereka dan akan mengampuni mereka? Saya yakin bahwa sebagian dari hal-hal akan kita lakukan jika punya uang nyatanya bersifat egois. Sementara hal-hal lainnya akan membuat perubahan yang besar dalam dunia kita. Waktu kecil, saya pernah mendengar lagu pendek yang menempel di otak saya. Liriknya tidak puitis, namun berisi kebenaran yang benar. Begini liriknya. Bukan apa yang kau lakukan dengan uang jika engkau kaya, melainkan apa yang sudah kau lakukan dengan sedikit uang yang kau miliki. Saat menonton berita malam di TV, Anda merasa bahwa banyak sekali hal yang diperlukan oleh dunia kita. Namun Allah hanya meminta pertanggungjawaban kita atas apa yang bisa kita lakukan. Suami saya bercerita tentang 2 anak laki-laki yang sedang berjalan menyusuri pantai ketika pasang yang luar biasa tinggi telah mendamparkan banyak kepiting ke pantai. Jika tidak segera dikembalikan ke air, mereka bisa mati. Salah satu anak itu mulai memunguti kepiting-kepiting itu dan melemparkannya ke laut secepat mungkin. Kawannya bertanya, "Mengapa kau lakukan itu? Kau tidak bisa menyelamatkan semuanya." "Memang tidak," jawab anak yang pertama. "Tapi tindakanku akan sangat berarti bagi kepiting yang ternyata aku selamatkan." Anda dan saya punya cukup uang untuk melakukan apapun yang Allah ingin kita lakukan. Dan tindakan kita membawa dampak di dunia bagi mereka yang kita bantu. Semoga kita melakukan apa yang bisa kita lakukan. Agar suatu saat nanti kita bisa mendengar Tuhan dan berkata, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia." Kitab Matius pasal 25 ayat 23. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.
4: 94,4 Heartline Radio.

dari Hillsong Worship tahun 2001 yang direquest sama Kak Cintami Natalia. Thank you Kak Cintami sudah merequest lagu ini. Dan Yemima baru pertama kali mendengar lagu ini, jadi Yemima masukin ini ke dalam playlist rekomendasi lagu dari Heart Listener. Thank you Kak Cintami, lagu ini juga sangat memberkati kita ya. Dan Yemima teringat bagaimana lagu ini itu memberikan hikmat. Kalau misalnya dalam kehidupan kita, waktu kita berkata kita sudah mengasihi Tuhan, kita menyayangi Tuhan, berarti kita juga mau memberikan hidup kita untuk Tuhan. Makanya di dalam setiap harinya kita pasti butuh dengan Roh Kudus, kita butuh setiap kata-katanya Tuhan, dan juga kita butuh kebenaran yang dari Tuhan untuk memimpin hidup kita.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Giving Celebration 1 tahun GBI Bhatra Kasih Samarinda. 1 tahun perjalanan bukan sekedar tentang waktu yang telah berlalu, tetapi tentang kasih, penyertaan dan pertolongan Tuhan. Dengan hati yang penuh ucapan syukur, kami mengundang seluruh jemaat, keluarga, sahabat, sanak saudara dan kenalan untuk bersama-sama hadir dalam sebuah malam yang penuh ucapan syukur, sukacita dan berkat dalam ibadah ucapan syukur hari ulang tahun pertama GBI Bhatra Kasih Samarinda. Hari Rabu, 30 September 2026, pukul 18 WITA, bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3 Samarinda. Perayaan syukur ini juga akan dimeriahkan dengan perjamuan kasih serta door prize menarik yang telah dipersiapkan bagi seluruh jemaat yang hadir. Jangan datang sendiri. Ajak keluarga, sanak saudara, sahabat dan kenalan kita. Mari bersama-sama merayakan kebaikan Tuhan dan melangkah memasuki new season dengan iman yang semakin kuat, kasih yang semakin nyata dan kehidupan yang semakin berdampak bagi kemuliaan Tuhan. GBI Bhatra Kasih Samarinda, faith.

lagu Indah Rencanamu yang di-request oleh Kak Riki Dias. Terima kasih banyak Kak Iki sudah merequest lagu ini yang berjudul Indah Rencanamu. Tadi Yemima sempat bilang di off air kalau Yemima baru pertama kali dengar lagu ini. Ternyata setelah Yemima dengar dari awal sampai setengah ini, ternyata Yemima itu sering mendengar lagu ini tapi udah lama banget. Dulu itu almarhum papa yang suka menyanyikan lagu ini sama ada opa-oma di gereja kayak gitu. Dan lagu ini jadi terasa sangat heartwarming saat Yemima ketemu satu ayat firman Tuhan di Amsal 16 ayat yang ketiga. Percayakanlah kepada Tuhan semua rencanamu, maka kau akan berhasil melaksanakannya. Yes, kita mau tetap percaya sama Tuhan walaupun kita belum melihat hasilnya dan kita masih berjalan dalam prosesnya. Tapi kita percaya Tuhan bisa buat hal-hal yang indah sebelumnya. Maka Tuhan juga pasti akan bisa bawa sesuatu yang sangat indah dan juga mungkin di luar dari bayangan kita untuk kehidupan kita ke depannya.

0: yang lemah tidak mampu memaafkan. Memaafkan adalah ciri orang yang kuat. Sikap memaafkan orang-orang yang pernah bersalah pada kita adalah sikap yang dimiliki oleh orang-orang yang berkarakter kuat. Tindakan memaafkan adalah sebuah tindakan dari seseorang untuk melupakan kesalahan orang lain. Dengan memaafkan, kita telah meringankan pikiran, tenaga, dan waktu kita. Dendam atau kebencian merupakan hal yang dapat menghambat kemajuan kita di dalam hidup. Jangan diam dan berpikir bahwa waktu akan menyembuhkan hati yang terluka. Karena kamulah satu-satunya yang berhak melupakan dan mengampuni siapapun yang bersalah kepadamu. Banggalah pada diri kamu bila mampu memaafkan orang lain, karena memaafkan adalah tindakan orang yang kuat.
1: The 4.4 Heartline Radio.

biasa, hard listener semuanya, kita sudah merapat di jam 7 malam. Ya, terima kasih banyak untuk hard listener yang sudah menemani Yemima sampai malam hari ini. Dan lagu ini adalah berjudul What a Miracle Feels Like, dinyanyikan oleh Taran Wells yang di request sama Kakak Stanley. Terima kasih Kak Stanley, dan Kak Stanley juga menitipkan karena ini lagu yang sempat di request sama Kakak Angel, penyiar, salah satu penyiar kita. Jadi ini spesial juga nih lagunya untuk Kakak Angel. Dan Kak Stanley juga menitipkan salam untuk Kak Angel, Kak Rizal, Kak Olive, dan juga Miss Ayang. Selamat malam, biar Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan biar dengan lagu ini juga ya, dia memang merasa lagu ini tuh mengingatkan kita bagaimana kebaikan Tuhan, yang rasanya itu kayak itu adalah sebuah keajaiban yang Tuhan kasih di dalam hidup kita. Kita nggak pernah nyangka, dan kita nggak pernah bisa membayangkan seberapa besar kasih Tuhan dalam hidup kita, yang Tuhan udah pelihara hidup kita sampai saat ini. Dan biar lagu ini boleh memberkati kita semua. Thank you Kak Stanley udah request lagu ini juga. Dan Yemima tetap menunggu hard listener semuanya, dan juga setiap lagu-lagu yang udah di request tadi akan Yemima putarkan setelah ini, sebelum kita mendengarkan renungan dari Pastor Apius Rupang di jam 7:30 malam nanti. Jadi hard listener, tetap bersama dengan Yemima ya.

0: Tuhan mengasihi kita. Itulah sebabnya Ia berusaha keras membuat hari kedatangan Putra-Nya yang kedua kalinya menjadi suatu hari yang penuh dengan sukacita dan kesenangan. Siapakah yang akan mengambil bagian dalam sukacita ini? Yaitu mereka yang telah menderita di dunia ini beserta Kristus. Akan tetapi, kita tidak perlu menanti hingga kedatangan Tuhan yang kedua kalinya untuk menerima sukacita ini. Tidak, Alkitab mengatakan, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Apabila Tuhan menganggap Anda layak untuk menderita karena salah faham atau dikesampingkan, mengalami tindakan diskriminasi dan dihina oleh orang lain, hendaknya Anda berkata, terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan menganggap saya berlayak menderita bagi nama-Mu. Maka sukacita akan memenuhi hati Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: bersyukur untuk karya pengorbananmu. Dengan tanganmu yang penuh kasih, kau mengangkatku dari lumpur dosa untuk menerima keselamatan di dalam Tuhan. Kasihmu begitu luar biasa. Engkau mengangkatku, engkau memulihkan hidupku menjadi baru di dalam kasihmu yang tidak pernah berkesudahan. Terima kasih Tuhan.
1: Waktu putus. 94,4 FM Heartland Radio Samarinda. Lagu ini berjudul Waktu Tuhan Tolong Saya dari Pendeta James Victor Leka Tompesi tahun 2017 yang direquest sama Oma terkasih, Oma Paula. Terima kasih Oma sudah update keadaannya ya ke Yemima di hari ini dan juga sudah request lagu ini. Biar lagu ini boleh menjadi berkat untuk kita semua. Dan titip salam juga untuk setiap teman-teman yang ada di Batam dan di daerah sekitarnya, supaya kita semua tetap jaga kesehatan, kita semua tetap dalam perlindungan Tuhan. Amin.

0: kasih Tuhan.
1: Lagu yang satu ini berjudul Terima Kasih Tuhan dari Insinyur Niko Coto H, gimana nih bahasanya, Coto Raharjo. Iya, karena masih pakai ejaan lama jadi Hibima agak susah-susah gitu bacanya. Tapi puji Tuhan, Tuhan kasih kemampuan untuk membaca. Dan terima kasih untuk Kak Li Fuchen yang sudah request lagu ini. Lagu ini biar menjadi pengingat kita semua untuk bisa bersyukur hari ini, karena Tuhan Yesus sudah sertai kita dari pagi sampai malam. Mungkin heart listener ada yang sudah berpulang kerja, ada yang sudah beristirahat, ada yang sudah mungkin berkumpul bersama keluarganya. Biar lagu ini bisa menjadi pujian yang juga menyenangkan hati Tuhan. Dan happy weekend heart listener, kita udah masuk ke weekend nih ya. Jadi selamat menikmati waktu berlibur juga dengan keluarga.

0: Telah untuk menyerang iman kita. Hot listener, ingatlah bahwa pertempuran rohani itu nyata. Jangan lengah.
1: Hey sahabat Yaski, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaski Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
2: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
3: Make the Jingle Yaski Radio.
4: 94.4 Heartline Radio.
5: Yang percaya hidupnya penuh dengan mujizat Tuhan, katakan amin. Saya percaya saudara, waktu Tuhan memurnikan hati kita semua, hidup kita bukan hanya penuh dengan mujizat, tapi siapkan hati saudara untuk terima ledakan-ledakan kuasa Tuhan. Amin. So ini lagu terakhir, saya gak mau saudara berdiam diri, saya mau saudara melompat, saya mau saudara menari, bebaskan tubuh saudara, bebaskan roh saudara, kita mau all out buat Tuhan kita. Amin. Yang siap terima ledakan Tuhan, katakan amin.

Lagu ini berjudul Boom dari NDC Worship yang direquest sama Kak Yani Teni. Thank you Kak Yani sudah request lagu Boom di malam hari ini ya, yang kembali mengembalikan semangat kita yang mungkin pulang kerja udah lemas, apalagi di daerah Samarinda dan sekitarnya masih berdebu ya. Tapi kita bersyukur kabut asapnya udah mulai berkurang. Terima kasih Tuhan karena sudah berkurang dan kita semua masih bisa beraktivitas, walaupun ada yang juga masih harus beraktivitasnya dari rumah. Dan pokoknya tetap semangat ya Heart Listener malam hari ini. Dan juga kita akan masuk ke hari libur, jadi kita bisa manfaati waktu-waktu libur itu untuk beristirahat. Biar lagu ini memberkati untuk kita semua. Dan setelah ini memang juga masih akan putarkan satu lagu sebelum kita masuk ke renungan dari Pastor Apius Rupa.

Lagu yang satu ini berjudul Tuhan Allah Beserta Engkau dari Victor Huta Barat yang direquest sama Salma. Biar lagu ini boleh memberkati kita semua dan juga boleh menjadi berkat juga untuk Salma yang ada di jauh sana. Dan Tuhan berkati semuanya biar kita tetap dalam perlindungan Tuhan, tetap dalam penyertaan Tuhan dalam setiap hari kita, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita dan juga keluarga kita. Amin.

0: Anda akan mendengarkan program Tidak Ada Yang Mustahil. Mujizat itu nyata bersama Pastor Apius Rupang, STH, Gembala GBI Rayon 8 Samarinda.
1: Shalom, saudaraku kasih Tuhan, shalom. Kembali lagi bersama dengan saya, Pastor Apius Rupang, dalam program Tidak Ada Yang Mustahil. Mujizat itu nyata di episode yang ke-568. Saya menyapa yang ada di Jabodetabek, Samarinda, dan juga seluruh Indonesia yang terakses di radio live streaming. Ada nggak pernah melihat wajahnya Pastor Apius, tapi bersyukurlah kebenaran firman Tuhan. Hanya kebenaran firman Tuhan saja yang bisa kita dengar. Dan saya berdoa firman Tuhan yang kita dengar, untuk Anda yang sakit, percayalah, firman Tuhan sanggup menyembuhkan Anda. Firman Tuhan sanggup melepaskan Anda. Firman Tuhan sanggup memulihkan seluruh kehidupan Anda dan juga seluruh kehidupan keluarga Anda. Itulah sebabnya saya mengajak Anda dari program ini. Kami tidak pernah mengajak Anda untuk melihat kepada manusia, tapi mengajak Anda untuk melihat kepada Yesus. Kalau mata kita memandang kepada Yesus, saya percaya mujizat Tuhan itu terjadi. Dan itulah sebabnya selalu saya katakan, tidak ada yang mustahil. Mujizat itu nyata. Tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah, karena firman-Nya yang dahsyat. Mari saudara dikasih Tuhan, saya mengajak Anda untuk kembali melihat 2 Samuel pasal 12 ayat yang ke-11 dan 13. Demikianlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari, sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi. Tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Ayat 13. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Engkau tidak akan mati. Nah saudaraku dikasih Tuhan, hari ini saya akan mengajak Anda untuk melanjutkan dari sebuah kisah yang mendalam dari kehidupan Raja Daud, saudaraku. Masih ada kesinambungan dengan episode yang sebelumnya. Dan saya mengajak Anda untuk melihat dalam 2 Samuel pasal 12, di ayat 11 dan 13. Jika pada renungan sebelumnya kita melihat bagaimana kekuasaan bisa membutakan mata rohani, sehingga kita bisa melihat bagaimana Daud jatuh ke dalam dosa yang sangat keji, di dalam perzinahan dengan Bathsheba, bahkan pembunuhan berencana terhadap Uria. Dan hari ini, saudaraku, kita tiba saatnya melihat sebuah realita iman yang sangat penting. Tentang apa sebenarnya? Keadilan dan kasih karunia Allah yang berjalan beriringan. Sudah kulikasih Tuhan, mari kita bayangkan situasinya dari apa yang sudah kita baca. Nabi Nathan baru saja bongkar kedoknya. Kedoknya siapa? Daud, dengan sebuah perumpamaan yang menohok kepada jantungnya. Dan Daud, sang raja perkasa yang mengira dosanya terkubur rapi, tiba-tiba berdiri telanjang di hadapan kebenaran Allah, saudaraku. Dan di ayat 11 dan 12 yang sudah kita baca, bagaimana Allah menyatakan firman-Nya dengan tegas bahwa malapetaka akan bangkit dari dalam keturunannya sendiri, dan apa yang dilakukan Daud secara tersembunyi akan dibalas Allah secara terang-terangan di depan seluruh Israel, saudaraku. Disinilah, saudaraku dikasih Tuhan, titik balik itu terjadi. Sebuah pengakuan tulus, pengampunan yang instan, namun diiringi oleh sebuah hukum rohani yang tidak bisa ditawar, saudaraku. Yaitu apa? Konsekuensi dari sebuah keputusan yang salah. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, dari ayat yang sudah kita baca, bagaimana itu meruntuhkan dua pemahaman ekstrim yang kadang kita lihat ini sering salah dipahami oleh manusia, saudaraku. Yang pertama, teks Alkitab yang sudah kita baca ini meruntuhkan paham legalisme yang mengira manusia bisa menebus dosanya sendiri dengan ritual atau perbuatan baik, saudaraku. Lihat, ketika Daud berkata, "Aku telah berdosa kepada Tuhan," Nathan langsung menjawab, "Tuhan sudah menjauhkan dosamu. Engkau tidak akan mati." Saudaraku dikasih Tuhan, ini luar biasa. Memang ini luar biasa. Kenapa? Ini adalah gambaran murni dari sola gratia, anugerah murni. Kenapa? Pengampunan Allah itu instan, mutlak, dan tidak bersyarat ketika ada pertobatan yang sejati dan hancur hati. Namun, dengar baik-baik sudah dikasih Tuhan. Kedua, ada keduanya, teks Alkitab yang sudah kita baca tadi, ini juga meruntuhkan paham cheap grace. Cheap grace atau anugerah murahan. Paham yang mengira bahwa karunia Allah Maha Pengampun, kita bisa bermain-main dengan dosa tanpa ada dampak buruk, saudaraku. Saudaraku dikasih Tuhan, Alkitab dengan sangat konsisten menunjukkan bahwa hukuman mati rohani, kebinasaan kekal memang dihapuskan dari Daud, tapi dampak horizontal, luka sejarah dan kerusakan moral dari tindakannya itu tetap menghasilkan buah pahit di dunia ini, saudaraku. Saudaraku dikasih Tuhan, kita setuju, saudaraku, saya setuju, benar, Tuhan itu Maha Pengampun, tapi Dia juga Maha Adil. Ingat baik-baik, Tuhan itu Maha Pengampun, tapi Tuhan juga Maha Adil. Tuhan tidak pernah merekayasa ulang masa lalu kita untuk menghapus efek natural dari tabur tuai yang sudah kita lakukan, saudaraku. Dengar baik-baik ini, saudaraku. Saudaraku dikasih, mari kita perhatikan dan kita meresponi di ayat 13, saudaraku. Lihat, Daud tidak mencari kambing hitam. Sebuah respon yang baik. Respon yang bagus. Dia tidak menyalahkan Batsyeba yang mandi di tempat terbuka. Bahkan Daud juga tidak menyalahkan situasi perang. Daud hanya berkata singkat dan jelas. Dia katakan apa? Aku telah berdosa kepada Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan, banyak orang menyesal hanya karena mereka ketahuan. Mereka bertobat karena ketahuan, menyesal karena ketahuan, atau karena takut menerima akibat buruknya. Saudaraku dikasih Tuhan, itu bukan pertobatan, itu adalah ketakutan egois, saudaraku. Tapi saya melihat, mengajak Anda untuk melihat pertobatan sejati yang dihidupi Daud, yang dilakukan oleh Daud, seperti bagaimana Daud sendiri dia tulis dalam Mazmur 51, saudaraku. Ini dahsyat, saudaraku, ya, pengakuan dosanya Daud, ya. Mazmur 51, nanti Anda bisa baca. Dan ini adalah kesadaran mendalam, saudaraku, bahwa dosa kita telah melukai hati Allah yang kudus. Pertobatan sejati itu berfokus pada pemulihan hubungan dengan Tuhan, bukan sekadar negosiasi agar bebas dari hukuman, saudaraku. Saudaraku dikasih Tuhan, ketika kita datang dalam penyesalan, Tuhan Yesus dengan darah-Nya yang kudus menghapus catatan dosa kita. Kita selamat dari kebinasaan kekal. Tetapi saudaraku, para pendengar yang dikasih Tuhan, sahabat Tuhan, saya mau kasih tahu, kita juga harus memahami bahwa pengampunan tidak otomatis menghapus hukum tabur tuai di bumi ini, saudaraku. Jika seorang bertobat dari kecanduan narkoba, ini satu contoh, Tuhan mengampuninya. Tapi kerusakan fisik pada tubuhnya, mungkin ini memerlukan proses medis jangka panjang untuk pulih, saudaraku. Seperti halnya kita bisa melihat Daud diampuni, tapi pedang tidak pernah menyingkir dari keturunannya. Saudaraku dikasih Tuhan, konsekuensi ini bukan karena Allah dendam, melainkan karena Allah ingin mendidik setiap kita. Agar apa? Supaya kita semua, para pendengar, dimanapun Anda berada, kita harus memiliki rasa takut yang kudus akan kekudusan Allah, saudaraku. Saudaraku dikasih Tuhan, poin ketiga ini sangat menghibur kita, saudaraku. Saat Daud harus melewati masa-masa kelam di mana anaknya Absalom memberontak, Daud tidak lagi mengutuk Allah. Daud menerima konsekuensi itu dengan ketundukan total. Karena Daud tahu dia bersalah. Dan dia melihat konsekuensi itu sebagai disiplin kasih dari seorang bapa, saudaraku. Mari kita lihat, Anda bisa bandingkan Ibrani pasal 12 ayat 6. Anda bisa catat, Anda bisa baca. Ketika kita harus menanggung akibat dari kesalahan masa lalu kita, apakah itu kehilangan reputasi, atau juga mungkin krisis keuangan akibat salah kelola, atau juga mungkin keretakan hubungan, ingatlah, saudaraku dikasih Tuhan, bahwa proses menanggung konsekuensi itu adalah sekolah iman, saudaraku. Dahsyat. Dan dengar baik-baik, saudaraku dikasih Tuhan, disitulah ini yang dahsyat, karakter kita dimurnikan. Semuanya itu mendatangkan kebaikan. Allah punya maksud yang baik dengan sekolah iman. Karakter kita dimurnikan, kesombongan kita dihancurkan, dan ketergantungan kita kepada Kristus itu semakin diperdalam, saudaraku. Dahsyat. Saudaraku dikasih Tuhan, saya mau kasih tahu, ini juga prinsip yang sangat kuat apa yang Yesus ajarkan, saudaraku. Yesus datang bukan membawa pengampunan. Yesus datang, dia membawa pengampunan. Dia bawa pengampunannya radikal. Kepada wanita yang berzina, yang ketahuan berzina, Yesus berkata apa kepada wanita itu? Kita bisa melihat dalam Yohanes pasal 8 ayat 11. Dengan jelas Yesus berkata, aku tidak menghukum engkau. Ini adalah jaminan pengampunan total. Namun jangan lupa, saudaraku, kalimat Yesus tidak berhenti di situ. Dia melanjutkan dengan pesan yang sangat tegas, dikatakan apa? Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Di sini kita bisa melihat, saudaraku, bagaimana Yesus menekankan pertobatan yang menghasilkan buah. Dan jelas Anda bisa melihat, Anda bisa catat Matius pasal 3 ayat yang ke-8. Dan kita juga bisa melihat, saudaraku dikasih Tuhan, bagaimana Rasul Paulus juga menegaskan bahwa hukum spiritual ini dalam Galatia pasal 6 ayat 7 dengan jelas dikatakan apa? Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, saudaraku. Karena apa yang ditabur orang itu, itu juga yang akan dituainya, saudaraku. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, salib Kristus menebus jiwa kita dari neraka. Tetapi dengar, panggilan hidup kita adalah memikul salib setiap hari. Untuk apa? Mematikan keinginan daging yang merusak, saudaraku. Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, di zaman modern ini, berapa banyak di antara kita terjebak dalam pemikiran yang meremehkan dosa. Kita berpikir apa? Berbuat dosa dulu saja, nanti kita tinggal minta ampun di hari Minggu, kita katakan beres. Mari kita belajar, saudaraku, dari kesaksian nyata yang sering terjadi di sekitar kita. Anda bisa melihat, pasti Anda tahu. Bahkan ada seorang hamba Tuhan atau seorang kepala keluarga yang jatuh dalam perselingkuhan. Ketika dia tertangkap, dia menangis. Lalu kemudian bertobat di hadapan Tuhan. Dan secara rohani kita percaya itu mengampuninya ketika dia jujur. Namun, apakah setelah dia berkata, saya bertobat, maka kepercayaan istri dan anak-anaknya langsung pulih dalam satu detik? Tidak mungkin. Tidak juga, so. Butuh waktu bertahun-tahun. Air mata mungkin juga konsisten hidup untuk membangun kembali puing-puing kepercayaan yang hancur. Saudaraku dikasihi Tuhan, saya mau kasih tahu anugerah Allah itu memberikan kita kekuatan untuk menjalani proses pemulihan itu. Bukan jalan pintas, saudaraku. Dengar, bukan jalan pintas setiap kita lari dari tanggung jawab. Hadapi, saudaraku. Jangan pernah lari. Jangan pernah mencari jalan pintas. Saudaraku dikasihi Tuhan. Sebagai akhir dari renungan ini, saudara, saya mengajak setiap kita, para pendengar dimanapun Anda berada, untuk kembali merenungkan hidup kita masing-masing. Mungkin saat ini ada di antara kita yang sedang menyembunyikan sesuatu di hadapan Tuhan. Atau mungkin ada yang sudah atau mungkin mengeluh kali ya, dan protes kepada Tuhan karena hidup ini terasa begitu berat akibat kesalahan masa lalu yang harus kita tanggung akibatnya. Saudaraku, saya mengajak Anda, mari hari ini kita mengambil sikap seperti Daud. Pertama, jangan tunda pertobatan. Akui setiap kelemahan kita di hadapan salib Kristus dengan hancur hati. Sebab Tuhan setia dan adil untuk mengampuni kita. Yang kedua, jika hari ini Anda sedang berjalan dalam lembah konsekuensi dari dosa, konsekuensi dosa masa lalu maksud saya, jangan putus asa dan jangan berbalik mundur. Kenapa? Dengar, sebab di dalam Kristus konsekuensi dosa tidak lagi berfungsi sebagai hukuman yang membinasakan, melainkan ini sebagai proses disiplin yang kudus untuk membentuk kita, membentuk Anda menjadi pribadi yang lebih mulia dan serupa dengan kabarnya. Dahsyat. Mari saudaraku, saya berdoa untuk Anda. Buka hatimu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setiamu gak terbatas. Ampuni kami Tuhan, jikalau kami sering meremehkan kekudusanmu. Biarkan kami Tuhan, kami melembutkan setiap hati kami untuk bertobat. Roh Kudus menegur kami dan berikan kami hati yang terbuka Tuhan untuk menyadari dosa-dosa kami. Ampuni kami yang berdosa ini Tuhan. Kami tahu ada konsekuensi-konsekuensi yang harus kami hadapi. Tapi kami percaya rencana Tuhan tidak pernah gagal dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dan hari ini kami membuka hati kami. Tuhan Yesus, jadilah Kau Raja yang menyelamatkan kehidupan kami. Di bawah kolong langit ini tidak ada namanya selain nama Yesus yang sanggup menyelamatkan kami dan memulihkan kami. Dan pada hari ini jadilah Kau Raja dan Tuhan, segala Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Secara khusus Tuhan, hamba berdoa buat yang sakit. Mari pegang bagian yang sakit, saya berdoa. Setiap bagian-bagian yang sakit yang dipegang oleh para pendengar dalam nama Tuhan Yesus, hamba melepaskan firman-Mu Tuhan, karena darah-Mu Tuhan yang kudus, darah yang tercurah di atas kayu salib, penyakit mereka disembuhkan. Dan kami percaya hari ini mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, keselamatan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Anda sudah mendengar episode yang ke-568. Saya mengajak para pendengar dimanapun Anda berada untuk mendukung kami secara khusus. Untuk tahun ini kita lagi bergumul saudaraku untuk membangun tempat ibadah gereja. Dan kita membutuhkan dana yang cukup besar, antara 10 sampai 15 miliar. Anda bisa menabur saudaraku ya, Dan tolong nanti taburan itu Anda bisa tulis. Kalau untuk rumah ibadah, pembangunan rumah ibadah, Anda bisa tulis pembangunan rumah ibadah, dan Anda bisa mengirimkan WhatsApp kepada Pastor Apius, dan kami akan mereport dana yang terkumpul, total yang terkumpul. Anda bisa menabur di Bank BCA 735-004-5991-ANG Berlapas Samarinda. Sekali lagi, di Bank BCA 735-004-5991-ANG Berlapas Samarinda. Terima kasih semua. Dan tetap semangat, tetap memandang kepada Tuhan Yesus. Shalom, shalom, shalom.
0: Anda baru saja mendengarkan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata bersama Pastor Apius Rupang STH, Gembala GBI Rayon 8 Samarinda. Church for Everyone bersama Pastor Apius Rupang setiap hari Minggu pukul 10 pagi dan pukul 18.30 bertempat di Hotel Haris Lantai M, Room GBI Samarinda, Rayon 8. Anda bisa hadir. Bagi yang sakit, Anda akan didoakan langsung oleh Pastor Apius Rupang. Untuk mendukung misi pelayanan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata, Anda bisa menabur di BCA 735-004-5991, 735-004-5991 atas nama GBI R8 Samarinda. Untuk info pelayanan doa dan firman, harap menghubungi 0812-6215-5518. Tuhan Yesus memberkati.

Yo, hard listener. Waduh, suaranya agak hilang dikit tapi gak apa-apa ya. Dan sekarang kita sudah merapat di jam 8 malam. Puji Tuhan, Tuhan Yesus sertai hari ini ya di dalam program Nada dan Pujian kita dari jam 6 sore sampai dengan jam 8 malam. Terima kasih banyak untuk semua hard listener yang udah bergabung bersama dengan Yemima, baik yang lewat WA ataupun lewat live TikTok. Thank you so much untuk yang udah kasih rekomendasi lagunya dan juga kasih titip-titip salam untuk orang-orang terkasihnya nih. Kalau begitu hard listener, sudah saatnya Yemima pamit undur diri dari ruang dengar hard listener semuanya. Tapi tenang, setelah ini hard listener juga akan tetap diingat ditemani dengan program-program dari kita. Jadi stay tune terus ya di akun kita Heartline Samarinda. Kalau begitu, terima kasih banyak hard listener. Dan untuk request lagu dari Kak Made tadi, setelah ini akan tetap Yemima putarin. Jadi stay tune di aplikasi Jalur Hati kita ataupun lewat radio biasa di 94,4 FM Samarinda. Oke, kalau begitu hard listener, Yemima pamit undur diri. Biar hard listener semuanya boleh beristirahat dengan baik malam hari ini. Dan Tuhan Yesus memberkati. Tetap berpengharapan dalam Tuhan. Terima kasih banyak hard listener.

0: 94,4 Heartline Radio.
1: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelpon.
2: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
1: Oke oke, aku tunggu.
2: Ayo, buruan masuk.
1: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
2: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
1: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
2: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
1: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
2: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
3: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Suprapman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
2: Wah, apa itu MGM, Din?
4: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stie Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Setiap serangan musuh adalah kesempatan untuk bertumbuh lebih kuat dalam iman. Heart listener, cobaan justru akan membuat iman kita semakin kuat.

0: Shalom, selamat malam pendengar. Berjumpa kembali bersama dengan kami Persekutuan Doa Karmel dalam program Jesus is the Answer di edisi siar malam hari ini, Jumat 18 September 2026. Mudah-mudahan kehadiran kami bisa menjadi semangat baru untuk Anda tentunya di hari ini ya. Meskipun banyak sekali tantangan, barangkali permasalahan-permasalahan yang Anda hadapi, mudah-mudahan malam hari ini kami hadir untuk kembali menguatkan iman percaya Anda tentunya. Dan seperti biasa, kita akan hadir dengan narasumber-narasumber kita di Studio Heartline di malam hari ini. Dan di malam hari ini ada Bapak Pendeta Darius yang hadir untuk memberikan peneguhan tentunya untuk kita di malam hari ini. Shalom, selamat malam Pak Darius.
1: Selamat malam.
0: Sehat ya Pak ya?
1: Sehat.
0: Selalu ya. Oke, baik. Menemani beliau juga di malam hari ini ada Mbak Cipin. Selamat malam Mbak Cipin.
2: Iya, selamat malam Mas Rizal.
0: Oke ya. Dan juga ini yang paling oke nih ya di studio kita malam hari ini. Mas Ed, selamat
3: malam. Selamat malam.
2: Sehat ya, malam ya.
0: Semangat malam ya. Oke ya, luar biasa. Oh. Oke, baik. Pendengar, seperti biasa kita akan hadir tentunya sampai dengan hampir jam 10 malam nanti. Dan tentunya kita akan hadir dengan tema-tema yang menarik. Sebelum kita masuk ke program kita malam hari ini, kita akan buka terlebih dahulu dengan doa. Bapak Pendeta Darius, pimpin kita dalam doa, silakan.
1: Ya, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, terima kasih oleh karena kemurahan anugerah-Mu kami boleh kembali hadir melalui Radio Heartline. Dan biarlah apa yang kami sharingkan lewat kebenaran firman-Mu memberkati terutama manusia rohani kami dalam situasi goncang-gancing keadaan. Tapi biarlah kami anak-anak-Mu tetap berharap dan punya pengharapan yang teguh, yang kuat, yang kokoh kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Karena daripadanyalah keselamatan kami, daripadanyalah juga datang pertolongan, daripadanya juga datang segala jawaban yang terbaik dari apa yang kami butuhkan dalam hidup ini. Selama kami ada di dunia, kami ingat bahwa Engkau tidak akan pernah membiarkan kami jatuh sampai tergeletak. Bahkan Engkau juga berfirman tidak akan membiarkan kami berjalan sendirian, tetapi Engkau akan selalu menyertai kami sampai pada kesudahan zaman. Dan masih banyak lagi janji-janji Tuhan yang memberikan kekuatan buat kami. Dan kami tahu sekalipun kami tidak melihat Engkau dengan mata jasmani, tapi kami percaya dengan iman bahwa Tuhan ada. Dan sampai hari ini kami mengalami, kami mengakui dan bahkan menikmati karya dan perbuatan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Sungguhlah Engkau Tuhan yang setia, dan Engkau sangat baik, terlalu baik. Dan biarlah segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan kami kembalikan bagi Tuhan. Dan Kau berkati acara kami 2 jam ke depan. Dan biarlah apa yang kami sharingkan lewat firman-Mu kami semuanya diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus hamba berdoa, amin.
0: Amin. Baik, pendengar, di malam hari ini tema yang diangkat adalah keterhubungan dengan Tuhan menyelamatkan kita dari badai kehidupan. Dengan bacaan kita dari Kisah Rasul pasal 27 ayat 1 sampai 44 dan dari 2 Korintus pasal 11 ayat 12 sampai dengan 33. Ada juga berkat untuk Anda di malam hari ini bagi yang beruntung untuk mendapatkan voucher pulsa masing-masing senilai Rp150.000 untuk 3 orang yang beruntung dengan menjawab pertanyaan yang kami berikan. Makanya Anda bisa mendengarkan terus sampai dengan selesai program kami ini, siapa tahu Anda yang beruntung mendapatkan berkat malam hari ini. Baik, tema kita keterhubungan dengan Tuhan menyelamatkan kita dari badai kehidupan. Bapak Pendeta Darius, silakan mulai dengan pengantar terlebih dahulu sebelum kita masuk dengan diskusi kita, silakan.
1: Iya, terima kasih. Tema yang menarik, saya senang dengan tema ini. Jangankan terhubung dengan Tuhan ya, ini manusia yang sekarang ini ya, di zaman kita ini ya, begitu tidak terkoneksi dengan wifi, susah hati.
2: Betul. Mati lampu, stres.
1: Ya kan? Ini memang apa? Manusia yang tidak bisa lepas dari teknologi, ya. Nah, kita aja kalau sudah tidak ada sinyal, waduh, gimana ya? Gitu. Cari-cari sampai HP-nya diangkat-angkat, pindah posisi. Ya, itu aja kita sudah susah, apalagi kalau nggak terhubung dengan Tuhan tambah susah lagi, saudara. Kenapa? Karena Yohanes 15 berkata dialah pokok anggur yang benar. Kita ini ranting-rantingnya. Kalau kita tidak terhubung pada pokoknya, kita mau hidup seperti apa, ya kan? Nah, itu sebabnya manusia waktu dia jatuh dalam dosa, ya, dia diusir dengan Tuhan. Ada kata mati. Jadi mati di situ artinya terbuang, terpisah dari Tuhan. Ya, bukan mati seperti yang dipikirkan manusia, rohnya keluar meninggalkan tubuh. Pikiran mati kita kan sampai di situ, tapi kalau Alkitab, mati itu terpisah dengan Tuhan. Apa enaknya kita terpisah dengan Tuhan? Gak ada enaknya, ya. Gak ada juga gunanya. Itu namanya hidup sia-sia, saudara. Ya, kalau terpisah dengan Tuhan. Makanya di Kejadian pasal 6 Tuhan bilang ini perbuatan manusia karena sudah jatuh dalam dosa. Semuanya Tuhan bilang saya binasakan, ya. Saya mau musnahkan semuanya, ya. Tapi waktu Tuhan tengok, masih ada satu keluarga yang benar, Nuh. Makanya dia tidak dihukum, tetapi orang yang tidak percaya Tuhan itu dibinasakan, saudara, ya, dihukum sama Tuhan. Karena memang tidak ada artinya itu hidup tanpa Tuhan, itu ya. Ya, jadi sekali lagi bahwa Yesus datang supaya kita bisa terhubung, karena darah itulah yang bisa mengampuni, darah Tuhan lah yang, darah Yesus yang bisa mengampuni, bukan darah binatang, ya. Karena itu tuntutan hukum Taurat, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Maka Yesus adalah jawaban buat kita supaya kita bisa terhubung lagi. Amin. Dan itu kabar yang sukacita, bukan karena orang mau merayakan Natal, mentang-mentang udah dekat Desember, saudara, ya.
0: Sudah mulai bunyi tuh lah.
1: Apanya?
0: Lagu-lagunya. Oh, lagu.
1: Ya kan? Kalau Natal aja, saudara, ya. Iya. Nah, apalagi kalau malam kudus, ya kan, dan lagu-lagu Natal. Tapi memang enak ya lagu-lagu Natal, yeah, itu. Nadanya tuh memang agak gimana gitu, ya. Nah, jadi sekali lagi bahwa apakah kita perlu terhubung dengan Tuhan sangat penting sekali, saudara, karena dia sumber hidup kita. Okay. Ya, tanpa dia tidak ada yang hidup dari semua yang ada. Karena semua ini ada karena firman, ya. Karena Tuhan Alfa dan Omega, Sang Pencipta itu menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Itu sebabnya rohani saudara harus sehat rohaninya. Maka saudara harus karena Allah itu roh, ya. Maka pastikan bahwa kehidupan rohani kita ya tentu sudah melewati masa pertobatan, terus kita betul-betul sungguh-sungguh cinta Tuhan, ada buah-buah rohnya, ya. Dan selebihnya ya saudara rajinlah, ya, bersaat teduh di dalam berkomunikasi kita dengan Tuhan, baik itu secara pribadi ataupun secara berkelompok, ya, bersama-sama. Ya, supaya kita produktif lah begitu, ya. Ya, supaya kita juga bisa jadi berkat, ya. Jangan terputus, saudara. Sekali kita terkonek dengan Tuhan, nah, makanya Yesus itu kan digambarkan salib itu sebagai penghubung. Yang tadinya kita terpisah, sekarang kita kembali lagi. Kenapa? Karena kita sudah dibeli, ditebus dengan darahnya Yesus. Makanya Paulus bilang hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang memiliki aku. Artinya kita sudah terhubung nih. Amin. Nah, itu kabar bahagia. Itu harusnya itu menjadi sukacita kita. Makanya Alkitab bilang renungkan firman siang dan malam. Kenapa? Ya karena memang Injil ini kabar baik buat kita. Ya kan? Nah, misalnya masih ada kabar baik kok buat kita. Apa itu kabar baiknya? Ya Injil inilah. Amin. Firman itulah kabar baik buat kita yang tidak pernah berdusta Tuhan itu. Ya, kadang-kadang kita enggak tertarik sama kabar baik ini, saudara. Tapi kita lebih tertarik dengan hal-hal yang jasmani. Wah, Pak, saya di PHK, bunuh diri. Kok begitu? Ini lagi banyak orang bunuh diri nih, saudara. Iya. Karena stres, putus asa dan lihat situasi begini, nyerah. Ya. Siapapun dia. Ya, ada beberapa juga sudah telepon ke saya. Nggak kuat, nggak tahan menghadapi kenyataan hidup. Ya. Nah, saya berharap, makanya pentingnya kita serius bangun hubungan dengan Tuhan. Dalam situasi begini, kalau kita nggak ditopang sama Tuhan, saudara, aduh, repot. Jangan andalkan harta atau kekayaan, ataupun juga jabatan, ataupun juga pekerjaan kita. Dalam situasi sulit, harusnya kita bisa menunjukkan, ini loh imanku pada Tuhan. Ya, jangan buru-buru kayak istrinya Lot, ya, noleh lagi ke belakang. sudah bagus menatap ke depan, noleh lagi ke belakang, saudara ya. Sudah bagus dia mengucap syukur, tiba-tiba mengeluh dan bersungut-sungut. Jangan seperti itu, karena itu akan mengganggu sinyal, saudara. Ya, sinyalnya kita aja kalau wifi aja sinyal naik turun,
0: dongkol. Aduh,
1: iya. Nah, itu aja saudara bisa.
0: Iya.
1: Tapi kalau hubungan kita dengan Tuhan kok naik turun.
0: Biasa aja gitu.
1: Nah, ini kayaknya aneh ini manusia.
2: Kayaknya seperti itu deh, Pak.
1: Memang begitu faktanya. Makanya saya kasih gambaran yang jelas-jelas aja, yang gampang-gampang supaya semua bisa paham. Untuk wifi saya juga kadang-kadang di rumah itu ngelek-ngelek gitu loh.
0: Iya, iya.
1: Kita lagi asik nonton, tek, ngelek dia sudah. Kadang sampai 3 menit, kadang sampai 7 menit ya sudahlah. Enggak jadi masalah juga. Ya. Karena memang kita memang diajarin semakin kesana supaya kita bergantung kepada teknologi ini sudah. Tapi kembali lagi ya, Alkitab bilang makanan kita bukan dari roti saja jasmani, tapi juga dari firman ya. Makanya sekalipun sinyal handphone saudara naik turun atau hilang sama sekali sinyalnya, jangan mengeluh, nggak apa-apa. Yang penting sinyal sama Tuhan selalu
0: Amen.
1: Kuat. Amin.
0: Amin.
1: Rohmu selalu menyala-nyala dengan Tuhan. Makanya ada lagunya, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Ya. Pastikan rohani saudara sehat. Amin, saudara. Iya, kalau mau lihat rohani yang sehat, apa contohnya? Henok. Makanya dia enggak mati tuh. Kalau kita mau lihat ini, kayaknya ini manusia sempurna ini satu ini, saudara. Betul ya? Saya bisa baca kisahnya di Kejadian pasal 5 nanti. Ada muncul nama Henok, ya. Luar biasa. Ayat 22, coba kita baca deh. Ayat 22 sampai 24.
0: Ini kejadiannya, Pak.
1: Iya. Dia punya umur 365 tahun.
0: Kejadian 22 ayat 24.
1: Kejadian 5.
0: Kejadian 5
1: ayat 22 sampai 24.
0: Ayat 22 sampai 24 dikatakan seperti ini, dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakkan Metusalah, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan.

0: Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah.
1: Ya, itu. Amin. Masih banyak. Daniel juga. Luar biasa ya. Dia pertaruhkan imannya sudah. Sadrak, Mesak, dan Abednego juga. Ini contoh-contoh semua orang yang punya hubungan, yang betul-betul kenal siapa Tuhannya. Dia serius banget dengan Tuhannya. Dan dia tidak mau tawar-menawar kalau bicara tentang imannya yang berhubungan dengan Tuhan yang mereka sembah. Gak ada tawar-menawar di situ.
0: Okay.
1: Mereka mau dibunuh, mau diancam, mau dibakar, mau dimakan singa, terserah. Ya. Tapi kalau bicara tentang cinta Tuhan, nah ini gak usah dikhawatirkan lagi, saudara. Ya. Sama termasuk Henokh. Bukan berarti dia tidak ada tantangan, pasti ada tantangannya. Tapi inilah orang-orang yang bisa menjadi contoh yang hebat buat kita semua. Bahwa ada manusia yang pernah hidup di dunia yang betul-betul tahu persis bagaimana keterhubungan itu dengan Tuhan. Bukan sekedar kata-kata, tetapi itu sesuatu yang sangat penting untuk kita miliki dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, cukup sini aja dong. Nanti
0: oke. Nanti ngomong, kita akan penjabaran di
1: saya ngomong terus nanti repot nanti.
2: Oke. Nah,
1: soalnya ada 7 pertanyaan. Waktunya enggak cukup nanti.
0: Nanti kita akan sama-sama lihat dan juga akan berdiskusi bersama tentunya. Para pendengar, Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan juga ya terkait dengan tema kita, keterhubungan dengan Tuhan menyelamatkan kita dari badai kehidupan, di 0811 5830944. Oke, kita mulai dengan diskusi kita di studio di malam hari ini. Silakan Kak Cipin.
2: Iya, tema kita keterhubungan dengan Tuhan menyelamatkan kita dari badai kehidupan. Berbicara tentang badai kehidupan, dari tema ini tentunya kita melihat bahwa solusi yang sangat akurat ya Pak dalam menghadapi badai ini, tentunya jika kita terhubung dengan Sang Pencipta itu Yesus Kristus Tuhan. Apapun itu, badai kehidupan, badai alam seperti longsor, tsunami dan lain-lain. Tadi juga Bapak udah sempat mengatakan bahwa cara kita terhubung dengan Tuhan itu lebih memperbanyak renungan gitu tadi Pak ya. Bersaat teduh. Apakah hanya cukup dengan bersaat teduh, atau cukup dengan dibaptis, atau cukup dengan berdoa, itu kita dapat terhubung dengan Tuhan Yesus nih Pak?
1: Itu bagian aja dari banyak dong
2: cara. Banyak hal ya.
1: Iya. Kalau dibaptis itu kan komitmen kita. Betul. Untuk lebih lagi mengenal Tuhan, lebih serius lagi, mau seperti apa sih ya Tuhan itu. Ya tentu ada saat teduhnya ya, ada komitmennya juga. Banyak kok contoh-contoh di Alkitab orang-orang yang serius
2: ya. Bisa terhubung dengan
1: Tuhan. Jangan kayak Judas Iskariot, jangan. Itu gak serius itu.
2: Sudah lama bersama Tuhan ya, akhirnya mengkhianati.
1: Makanya,
2: gitu ya.
1: Makanya Alkitab bilang langkah awal tidak menentukan, tapi langkah akhir yang menentukan. Ya, jadi kita perlu setia. Ya, bicara tentang hubungan yang serius ya, contoh aja rasul-rasul itu, ya kan? Dia kan matinya juga nggak karu-karuan tuh semua. Yeah. Tapi mereka punya komitmen. Kenapa? Kenapa mereka tidak takut dengan aniaya? Dengan apa segala macam siksaan, penderitaan, karena mereka kenal siapa Tuhannya. Gitu ya. Nah, jadi kalau kita keterhubungan kita ya, kalau di dalam kekristenan itu kan yang nomor satu itu ya bertobat dulu. Ya, mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita bertobat ya. Selebihnya, lebih dalam lagi, kita punya komitmen, kita dibaptis. Nah, selebihnya itu melalui ibadah kita, ya, terus karakter kita, buah-buah rohnya, buah-buah pertobatannya harus nampak, muncul. Nah, itu kan tidak bisa instan. Orang bertobat langsung dia berbuah, enggak, saudara, enggak. Karena mematikan keinginan daging bukan perkara mudah, gak gampang. Ya, jadi itu butuh proses. Makanya kenapa bangsa Israel itu mutar dulu di padang gurun 40 tahun. Tuhannya kan sama.
2: Betul.
1: Ya, Tuhan yang sama juga mendidik kita seperti itu. Hanya bahasanya di Alkitab, di Perjanjian Baru itu pikul salib.
3: Pikul salib mujua.
2: Ya, terus. Dia songli lupa. Bisa aja
3: kan, bisa lupa.
2: manusia.
0: Manusia betul ya.
1: Iya kan? Ada kan pikul salib. Kalau kita di Perjanjian Baru disuruh pikul salib gitu.
2: Betul.
1: Bukan berarti penderitaan itu tidak baik ya. Tuhan bisa pakai penderitaan itu untuk membuat otot-otot rohani kita semakin kuat, semakin kita bisa dewasa, mengenal Tuhan itu seperti apa. Ternyata berjalan bersama Tuhan memang indah, tetapi memang ada prosesnya, ada salib yang harus kita juga lewati. Tapi kan Tuhan janji dia tidak akan tinggalkan kita, gitu ya. Jadi saya berharap ya Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, tema kita malam hari ini tentang keterhubungan kita dengan Tuhan akan membuat kita mampu melewati badai kehidupan sekalipun keras deras ya, dahsyat badainya, karena kita berkata Tuhan kita lebih besar dari masalah yang kita hadapi. Amin.
0: Amin.
1: Oke, kita lanjut.
0: Oke, silakan Bang Sir.
1: Ada lagi?
3: Iya, Pak. Kalau kita baca di Kitab Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 1 sampai 44, di sini kan dituliskan bahwasannya di sini tuh Paulus pergi berlayar ya, dan dia di sini dikatakan bahwa dia itu seorang tahanan bukan nahkoda, dan dalam perjalanannya tentunya mereka mengalami hambatan yang sangat besar. Tetapi justru Paulus di sini yang menjadi penolong saat ada badai terjadi. Nah, tentunya dalam hal ini Paulus tentunya memiliki keterhubungan yang baik dengan Tuhan. Nah, yang menjadi pertanyaan di sini, Pak, apa itu artinya bahwa keterhubungan Paulus dengan Tuhan itulah yang memberi keselamatan di tengah badai yang terjadi saat itu?
1: Iya, intinya di sini kalau kita baca dari Kisah Rasul 27 ayat berapa tadi?
2: 1 sampai 44
1: lah ya. Iya. Ya, ini kan paling tidak kita di sini ayat 1 sampai 8 bicara tentang perjalanannya lah ya, keberangkatannya ya. Ayat 9 sampai 12 ya, terus ada peringatan dari Paulus tapi diabaikan ya. Ayat 13 sampai 26 dari Kisah Rasul 27. Betul-betul apa yang dikatakan bahwa akan ada badai betul-betul terjadi. Dan ayat 27 sampai 44 kapalnya karam. Itu ada paling tidak ada 4 poin lah dari Kisah Rasul pasal 27 ayat 1 sampai 44. Nah, tadi pertanyaannya adalah
0: arti keterhubungan.
1: Iya. Iya, jadi kata kuncinya di sini Paulus.
0: Iya.
1: Ya. Ya. Yang 265 itu enggak tahu itu, mungkin ada petani, ada pebisnis, ada pengusaha ya, tapi kata kuncinya di sini Paulus. Karena kenapa? Karena Paulus itu orangnya Tuhan, dia dapat mandat ya. Tugasnya juga belum selesai. Jadi semua bisa lihat orang benar ya, kehadirannya itu sangat penting, menentukan malah. Amin. Nah, makanya terhubung dengan Tuhan itu jangan dianggap tidak penting. Gitu. Amin. Gitu. Karena kenapa ya? Kita bisa katakan apakah karena kehadiran Paulus maka seluruh penumpang di kapal itu selamat. Ya. Kalau kita baca cerita ini enggak masuk di akal. Loh, kapalnya karam kok. Kok bagaimana penumpangnya? Selamat. Sementara yang baru-baru ini tenggelam aja. Pasti ada yang mati.
0: Iya, betul.
1: Kapalnya juga karam kok, tenggelam. Iya kan? Gitu. Tapi ini lain nih ceritanya, Saudara ya. Kapalnya tenggelam, karam, tapi penumpangnya selamat.
2: Semua selamat.
1: Ya, zaman dulu mungkin enggak tahu ada skocinya.
0: Padahal lebih canggih juga yang sekarang itu kan, ya.
1: Sekarang aja yang udah canggih begitu tetap ada aja korbannya, Saudara ya. Gitu. Bagaimana dengan zaman dulu, Saudara ya? Tapi begitulah. Jadi bisa kita katakan iya. Ya, dengan kehadiran Paulus, karena sentralnya itu kata kuncinya di sini Paulus. Nah, siapa Paulus? Dia bukan manusia yang tidak dikenal oleh Tuhan. Ya. Tuhan tahu siapa Paulus, dan dia juga orang yang terhubung dengan Tuhan, dan bagaimana Tuhan juga sudah kasih mandat ya. Ada tugas-tugas yang harus dia jalankan dan tidak boleh disentuh ini. Masalahnya dia ada di kapal itu, dan dia sebagai orang tahanan juga masalahnya gitu. Ya, tapi kita bisa lihat ya di ayat yang keberapa itu? 23 coba baca. 23, 24.
0: Ayat 23 dan 24 dikatakan, karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah, sebagai miliknya berdiri di sisiku.
1: Ya.
0: Dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau.
1: Ya, itu. Jadi dia sudah dapat jaminan. Ada malaikat yang datang bawa firman, dan firmannya jelas bunyinya, saudara, ya. Karena kehadiranmu di kapal ini, semua penumpang di kapal ini tidak ada yang binasa, selamat. Ini firman dan tidak bisa dibantah ini.
0: Okay.
1: Tapi memang ada yang tidak masuk di akal. Kapalnya tenggelam, penumpangnya selamat. Nah, itu tidak masuk di akal. Tapi kalau sudah firman seperti itu, percaya saja, saudara, ya. Nah, itulah hebatnya firman. Makanya kita harusnya bersuka cita. Harusnya kita baca cerita ini. Wow, luar biasanya Tuhan saya. Luar biasanya kalau Tuhan sudah berfirman. Ya. Bahkan kehadiran Paulus di situ. Makanya jadilah orang benar, saudara. Ya. Jadi imanmu, mungkin di rumahmu ada 7 orang yang tinggal di situ. Taruhlah 7 orang atau 10 orang atau 4 orang. Ya. Yang 3 ini dablek banget, saudara. Penjahat kelas kakap. Hanya kamu yang satu-satunya orang benar. Kamu tidak bisa kalah itu, ya, karena roh yang ada dalammu lebih besar, doamu juga berkuasa. Okay. Kalau kamu terus membangun hubungan dengan Tuhan, saya yakin yang 3, yang double ini atau yang 7 yang masih nakal ini juga bisa mengalami terobosan, ya, karena kehadiranmu di situ, ya. Makanya pentingnya orang benar itu, amin? Ah, ini kan, kalau nggak ada orang benar mungkin ya sudah selesai juga kita ini semua ini, ya. Bangsa kita ini, ya, makanya terus berdoa, ya. Kenapa? Karena orang benar di situlah terangnya Tuhan masih ada, gitu loh, saudara ya. Tapi kalau sudah gelap semuanya, ya,
0: selamat
1: jadi jalan. Sodom dan Gomora dibikin sama Tuhan, dilempari pakai api dari langit, dari bawah semuanya, ya. Ini gunung sudah marah-marah semua ini kayaknya ini. Itu baru
2: sama kebakaran itu, marah-marah,
1: ya,
2: Pak.
1: Sudah kakek buyutnya pernah marah, ya. Orang tuanya pernah marah. Sekarang anaknya Krakato marah juga, saudara, ya.
0: Oh iya.
1: Anaknya sekarang ngamuk juga, saudara. Enggak mau kalah dengan kakek buyutnya, saudara, ya. Luar biasa, ya. Tapi begitulah, ya. Makanya kalau kita melihat keadaan ini, ya, bahwa pentingnya kita terhubung dengan Tuhan. Dan kalau kita baca cerita ini, memang Paulus, ya, jelas sekali, ya, bahwa dengan kehadirannya di kapal itu, saya pikir kalau tidak ada Rasul Paulus di kapal itu, saya pikir juga selesai nih. Ya, ceritanya berbeda, ya. Makanya kehadiran orang benar itu penting, ya, sebagai penentu ia, sebagai jaminan ia.
0: Padahal dia di situ sebagai tahanan loh, ya, Pak.
2: Iya.
1: Tidak ada urusannya biar dia tahan, tapi imannya
0: itu yang berharga. Maksud saya gitu kan. Maksud saya gitu. Jadi
1: iya, buat orang tidak penting dia
0: isi Paulus. Itu,
1: makanya dia ngomong kan tidak didengar.
0: Itu.
1: Kan dia udah bilang jangan berlayar. Kalau berlayar kita menghadapi badai. Ditabrak aja sama nakoda. Emang lu siapa?
2: Tahanan.
1: Kamu aja tahanan,
0: nah, itu di sini kok. Itu kan.
1: Saya yang nakoda, yang hidup di laut, ngapain dengerin kamu?
0: Betul.
1: Tapi apa yang dikatakan Paulus? Kalau kita berlayar, kapal ini akan ketemu badai dan kapal ini karam. Dan betul kan?
0: Yeah.
1: Apa yang dikatakan? Walaupun nakodanya bilang, wah, siapa sih kamu? Ngapain kita dengar orang ini? Nah, akhirnya mereka sadar bahwa ternyata Paulus bukan orang sembarangan, saudara. Apa yang dia ngomong itu betul-betul punya otoritas, ya. Nah, di tengah-tengah kepanikannya terbukti hanya Paulus yang tenang, santai-santai aja dia. Yang lain wah panik, saudara, ya. Kalau dibikin film ini bagus nih ceritanya. Hanya Paulus yang tenang. Kenapa? Karena dia tahu persis apa yang terjadi. Kok bisa dia tahu? Ya karena Tuhannya udah kasih tahu. Allah yang dia sembah udah kasih tahu. Tapi untung Tuhan bilang, bukan, kalau Paulus mau selamat sendiri juga bisa tuh.
0: Kalau egois, ya, Pak. Ah, biar aja lah kalian.
1: Tapi Tuhan tahu kok. Rasul Paulus memang itu orangnya baik kok. Ya, memang baik. Karena memang dia pemberita Injil, ya. Kalau kita lihat ini orang luar biasa. di mana yang bahaya sekalipun dia tembus. Kenapa? Karena kecintaannya kepada orang-orang jahat, supaya orang itu kenal siapa itu Yesus, supaya orang itu bisa diselamatkan. Paulus ini saya akui pelayanannya. Ya, di mana saja mau di sarang penyamun kah, masuk aja dia ini orang ini. Ya, berani banget. Kenapa? Ya karena sayangnya. Karena dia tahu persis bahwa orang tanpa Tuhan, tanpa Yesus, semuanya binasa. Ya. Makanya dia pernah dapat penglihatan diangkat ke tingkat ketiga. Ya. Dia bisa membayangkan kalau orang-orang tidak percaya sama Tuhan, kemana perginya. Ya. Tuhan tahu kok hatinya Paulus itu. Ya. Kalau Tuhan mau menyelamatkan dia sendiri juga bisa. Hanya kan Tuhan juga tahu, wah ini hatinya Paulus, kasihan nih. Ya. Kalau yang lain ini, istilahnya di dalam kapal ini binasa, cuma dia yang selamat. Ya. Kalau bicara misalnya, kalau dulu tahun berapa itu ya, yang banyak tidak lulus itu ujian itu ketat banget itu. Ada tuh satu sekolah cuma satu yang lulus. Jadi yang lulus ini digebukin. Pukul rame-rame sama temannya yang tidak lulus. Satu sekolah cuma satu yang lulus, bayangkan.
2: Meninggal ya. Dari yang lulus.
1: Makanya itu ya. Nah, jadi ya begitulah. Tapi Tuhan tahu ya, tapi memang itu jaminan ya. Jaminan artinya Tuhan menghargai iman. Imannya Paulus itu luar biasa sekali sudah. Jadi yang lain juga mendapat kasih karunia karena kehadiran orang benar di situ. Amin. Ya, itu kita pelajari sih. Tapi ya betul ya. Jadi satu orang benar ini itu menjadi jaminan buat penumpang yang lain juga diselamatkan. Itu.
0: Oke, okay, baik. Kita break dulu kali ya. Oke, okay, kita break dulu. Nanti kita akan hadir lagi untuk Anda di malam hari ini. Sesaat lagi kami akan hadir untuk Anda pendengar. Jangan lupa bahwa kami akan juga memberikan kuis untuk Anda yang beruntung di malam hari ini. So, jangan kemana-mana. Stay tune terus bersama dengan kami di 94.4 Heartline Radio, Your Family Station.

0: Kembali Anda mendengarkan program kami Jesus is Dancer di malam hari ini, persembahan dari Persekutuan Doa Karmel. Mendengar setelah satu pujian tadi dari Yesua Abraham terhubung ya untuk Anda di malam hari ini. Seperti janji kami tentunya, sebelum break tadi kami akan menghadirkan atau memberikan berkat untuk Anda yang menjawab kuis di malam hari ini. Dan untuk pertanyaan kuisnya adalah, bagaimana kita dapat terhubung dengan Tuhan Yesus? Oke, itu ya pertanyaannya. Bagaimana kita dapat terhubung dengan Tuhan Yesus? Oke, terhubung bersama dengan kita juga ya malam hari ini. Oke, shalom, selamat malam.
1: Shalom.
0: Oke, selamat malam dengan si.
1: Selamat malam.
0: Oke, baik. Dengan siapa? Di mana?
1: Ini Bu Titi di Samarinda.
0: Oh, Bu Titi di Samarinda. Bu Titi, apa kabar Bu Titi?
1: Luar biasa.
0: Sudah makan ya Bu ya?
2: Sudah.
0: Baik, sudah siap menjawab pertanyaan kita malam hari ini Bu Titi?
1: Mudah-mudahan siap.
0: Mudah-mudahan siap, oke. Okay. Bagaimana jadi, kita ya, dapat terhubung dengan Tuhan Yesus nih Bu Titi, silakan.
1: Kita harus terhubung dengan Tuhan karena Tuhan itu adalah sumber kehidupan kita. Kalau kita terpisah dari Tuhan itu rohani kita menjadi mati. Jadi kita mati secara roh itu kita terputus dari Tuhan. Cara-caranya adalah harus ada pertobatan. Lalu ada buah-buah roh dari pertobatan itu. Yeah. Ada saat teduh. Yeah. Ada komitmen bahwa kita ini benar-benar menjadi anak Tuhan, harus kita komitmen, kita melakukan firman, kita bergaul dengan firman, dan kita berusaha untuk melakukan firman. Kita juga harus ya benar-benar menjadi anak-anak Tuhan yang punya komitmen, seperti okay. Itu.
0: Oke, okay. Itu saja? Ya. Silakan gimana?
3: Pak Pendeta.
0: Pak Pendeta.
4: Ya.
3: Ya benar atau ya salah?
4: Ya, ya, ya nanti kalau sudah komplitnya baca Yohanes 15 ya.
3: Tapi ini benar ya Pak ya?
4: Benar.
0: Benar. Ya. Oke. Okay. Selamat ya Bu Titi ya.
3: Selamat.
1: Terima kasih.
0: Oke. Okay. Tuhan berkati.
4: Semangat Bu Titi.
0: Oke. Okay. Baik. Terima kasih Bu Titi di Samarinda ya. Oke. Okay, baik. Sekarang kita lanjut lagi dengan tema kita malam hari ini. Tentunya yeah. Di tema kita keterhubungan dengan Tuhan menyelamatkan kita dari badai kehidupan. Silakan Bang Seth.
5: Yeah, kita lanjut Pak di pertanyaan berikutnya. Kalau kita baca Pak dalam Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 44, di situ kan dituliskan bahwa dan supaya orang-orang lain menyusul dengan mempergunakan papan atau pecahan-pecahan kapal, demikianlah semua selamat naik ke darat. Nah, dalam kisah ini tentunya kan di sini dikatakan bahwa Paulus ini adalah orang yang memiliki keterhubungan dengan Tuhan, sehingga dalam perjalanannya dia menjadi penyelamat bagi banyak orang di saat kapal itu dalam keadaan tenggelam. Nah, yang menjadi pertanyaan di sini Pak, apakah dalam kehidupan kita saat ini, jika ada seorang dalam rumah kita yang punya keterhubungan yang erat dengan Tuhan, itu bisa menjadi penyelamat banyak orang di sekitar kita, khususnya di keluarga atau di jemaat kita berada, Pak.
4: Ya, ya kita jawablah ini dengan ayat-ayat Alkitab ya. Jangan pakai logikanya, saudara. Ada buktinya nggak? Jadi gini, iman itu sesuatu yang dirindukan oleh Tuhan. Setelah manusia itu yang berdosa ini bertobat, tentu kan dia percaya. Nah, dari percayanya itu ada proses sampai akhirnya dia memiliki iman yang kuat ya. Makanya Lukas 18 ayat 8 dikatakan, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi, saudara ya, bukan yang lain yang dicari. Nah, itu sebabnya perkara iman ini bukan perkara yang main-main. Ini penting ya, dirindukan oleh Tuhan, dicari oleh Tuhan. Makanya waktu Yesus datang selalu dia berkata begini, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Ya, artinya ada begitu banyak hal-hal yang besar, yang dahsyat, yang ajaib, yang belum pernah kita pikirkan, tapi Tuhan sanggup. melakukan hal-hal yang besar itu, gitu loh. Kalau engkau percaya, engkau punya contohnya ya. Mm-mm. Di Yohanes pasal 11 masalah Lazarus.
3: Oh iya.
4: Ya kan? Marta menangis, dia yang kau kasih sudah meninggal. Maria juga berduka cita. Mm-mm. Tapi Tuhan cuma bilang begini, kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Akulah kebangkitan dan hidup. Hidup benar walaupun sudah 4 hari. Dipanggil Lazarus keluar, keluar saudara. Ya. Itulah Tuhan kita. Hanya kadang-kadang kita enggak terlalu memperhatikan kan atau merenungkan kalimat itu. Seperti yang Yesus katakan, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Jadi jangan main-main dengan iman. Contoh, kita lihat di Alkitab. Saya kutip-kutip ayat saja nih. Di Kejadian pasal 7, ya. Saudara nanti baca ayat 1 mulai. Di situ ada tokoh Nuh. Memangnya dia cuma dia saja selamat? Tidak toh. Keluarganya kan 8 orang masuk semua di dalam bahtera itu. Amin. Di Kisah Rasul pasal 10 juga ada itu, ya. Perwira Romawi Cornelius sama keluarganya dan kerabatnya dibaptis karena kesalehannya orang ini. Ya. Jadi Tuhan bisa memperhitungkan itu, saudara. Walaupun mungkin di rumah kita, wah masih ada satu atau dua orang yang belum bertobat, teruslah kerjakan iman. Bawa juga mereka itu, apa, keluarga saudara di dalam doamu. Karena ada orang benar besar kuasanya. Waduh pak, mungkin orang berpikir, waduh pak, dia gak mungkin bertobat pak. Itu waduh nakal betul pak anaknya. Oh gini. Jangan ngomong, jangan pesimis lah. Ya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Ya, banyak kok di Alkitab cerita penjahat. Itu Paulus itu penjahat itu. Bukan penjahat ringan, itu kelas kakap itu. Ya, dari Saulus menjadi Paulus. Tapi siapa yang ubahkan dia? Tuhan juga, saudara. Kalau Tuhan sudah bekerja, enggak ada yang mustahil. Mau penjahat kelas kakap sekalipun bisa diubah oleh Tuhan. Dan dia bisa menjadi alat di tangan Tuhan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Siapa lagi? Contohnya Rahab, tahu ceritanya?
5: Ya, Rahab, ya.
4: Dengan tembok Yeriko itu. Ya. Banyak ya, makanya imanmu kepada Tuhan itu tidak sia-sia ya. Itu pertahankan itu, saudara ya. Makanya di hari terakhir ini jangan pernah menjual iman kita dengan apapun, dengan siapapun, termasuk tidak boleh menukar iman saudara dengan menerima tanda binatang itu. Saudara tahu yang saya maksud tanda binatang itu apa? Antikris. Amin. Gitu ya. Kedepannya itu kita mengarah ke sana, itu nanti dipasangi sesuatu.

0: kita menerima tanda itu, sama saja kita menggadaikan hidup kita kepada iblis. Kita jual lagi hidup kita kepada iblis. Padahal kita sudah direbut, sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kita pergi lagi. Ya. Istilahnya apa ya? Kasih karunia Tuhan itu tidak berharga buat kita. Kita sia-siakan itu, pengorbanan Kristus. Jangan, saudara, ya. Hati-hati. Makanya kita harus berhikmat di situ. Ya. Jadi saya dorong saudara, ya, kalau saudara yang masih punya keluarga yang masih jauh dari Tuhan apa segala macam, kamu jangan pesimis, ya. Tetaplah semangat di dalam mendoakan, sebut namanya. Amin. Apalagi ada lagunya. Apa? Di hati inilah rumahmu. Ada juga lagunya, di doa ibuku. Namamu disebut. Artinya doa memang besar kuasanya, ya. Hanya kadang-kadang kita tidak suka mempraktekkan. Cobalah praktekkan. Ya, enggak ada salahnya. Kalau memang kita mengasihi keluarga kita, apalagi keluarga kita sendiri. Ya, sebutkanlah namanya di dalam doa, ya. Paling tidak kita berdoa syafaat buat dia. Ya. Enggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan kita juga senang, ya, kalau melihat keluarga kita yang nakal, yang jahat, tiba-tiba dia berubah. Ya kan? Wah, itu saya enggak bisa bayangkan itu, kesukacitanya itu. Bukan cuma kita, malaikat juga juga bersukacita gitu, bukan cuma kita, ya. Jadi itu, jadi jangan anggap remeh iman saudara. Imanmu itu penting, apalagi dalam situasi begini. Waduh, kalau kita iman itu kayak signal gitu loh. Ya. Itu salah satu tanda keterhubungan kita dalam situasi begini. Kita yang mengerti betul bahwa Tuhan itu jadi sumber hidup kita, betul ya?
1: Iya.
0: Bagaimana kita bisa terpisah dengan Tuhan? Satu detik saja itu sangat berbahaya, saudara. Ya, karena tanpa Dia sia-sialah kita hidup, gitu. Ya, makanya Daud bilang jangan mengambil rohmu dariku dan jangan membuang aku dari hadapan. Waktu dia jatuh dalam dosa zina dengan Batsheba, makanya, dia takut sekali dia kehilangan Tuhan. Mm-hmm. Dia ngerti betul kalau kehilangan Tuhan, nasibnya seperti Saul. Tahu Saul ya?
2: Tahu.
0: Ditolak sama Tuhan. Hidupnya apa? Begitu, mati dengan cara seperti itu. Ya. Udah gak karu-karuan. Kenapa? Ya itu, sudah terpisah dengan Tuhan. Kalau terpisah dengan Tuhan ya begitu. Ya, gak jelas arahnya kemana, udah gak ada nilainya. Ya. Kita juga bacanya gak enak gitu loh saudara. Apa yang enak dari kalau kita baca Saul? Dikupas habis di Alkitab, jelas di situ. Tapi Alkitab juga mencatat orang-orang yang serius membangun hubungan. Contohnya kayak Henok.
2: Iya.
0: Ya. Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego dan lain sebagainya. Ya, inilah orang-orang yang berbahagia karena mereka serius, ya. Nah, saya berharap kita contohlah ini. Kita bangun juga hubungan kita dengan serius, ya. Teruslah berdoa bagi keluarga-keluarga saudara yang masih belum di dalam Tuhan. Saya percaya Tuhan mampu menyelamatkan mereka melalui doa-doamu juga. Amin. Oke, kita lanjut.
2: Ya, Rita, apakah ada tanda yang bisa kita lihat bahwa seseorang itu terhubung dengan Tuhan? Bukan hanya sekedar tahu tentang Tuhan, tapi benar-benar terhubung. Seperti Paulus tadi, orang tidak melihat bahwa Paulus itu adalah orangnya Allah yang benar-benar terhubung dengan Allah, orang yang benar. Yang orang tahu adalah Paulus itu tahanan tadinya di dalam kapal itu kan, Pak. Nah, atau terkadang dalam kehidupan kita, kita melihat orang ini saleh, gitu Pak ya, rajin, tapi perbuatannya tidak sesuai. Bahkan ada orang yang kita lihat kelihatannya tidak saleh, tapi perbuatan baik. Jadi bagaimana nih Pak, kita bisa melihat atau membedakan orang yang benar-benar terhubung dengan Tuhan?
0: Iya, sesuai gampang. Kita bilang dari buahnya lah engkau mengenal. Ya, pohon itu apakah dia baik atau tidak dari buahnya. Demikianlah kehidupan kita juga, ya. Nah, hidup kita ini kan kalau kita bicara buah ya karakternya. Nah, karakter itu kan butuh waktu, butuh proses, tidak secepatnya gitu loh. Untuk dia bisa ini apa menghasilkan hal-hal yang baik. Ada prosesnya di situ. Makanya di Alkitab kalau kita lihat kembali lagi ya kehidupannya Henok. Di situ kan dikatakan Henok itu bergaul dengan Allah.

0: Betul ya, 365 tahun. Iya. Ya. Luar biasa dia membangun, konsisten dia membangun hubungannya dengan Tuhan. Ya. Ini yang seperti inilah saudara ya. Belajarlah ya, seperti ini ya. Daud juga walaupun memang sempat dia jatuh, tapi Daud terkenal juga dengan keintimannya dengan Tuhan melalui puji-pujiannya ya. Ya. Dan kisah-kisahnya juga ditulis. Coba baca Kisah Rasul 13 ayat 22.
1: Kisah Rasul 13 ayat 22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku.
0: Nah, itu, ya. Ini berarti dia itu, ini Tuhan loh yang ngomong, ya. Gak mungkin Tuhan salah, betul ya?
1: Iya.
0: Dia dapati, oh ya, Tuhan bisa mengenal kita, walaupun memang sempat ada riak-riak sedikit. Abraham juga ada riak-riaknya itu. Dia tidak mengakui Sarah itu sebagai istrinya. Dia bilang ini adikku. Musa juga begitu, ya. Disuruh ngomong malah dia pukul itu gunung batu. Akhirnya keluar, tapi perintah Tuhan tidak seperti itu. Makanya dia enggak boleh masuk ke tanah perjanjian, ya. Tapi Tuhan itu tetap ada belas kasihannya, tetapi juga ketegasannya itu ada, saudara ya. Jadi apalagi kita di zaman perjanjian baru ini, jangan buang-buang kasih karunia deh, ya. Itu bahaya kalau kita membuang-buang kasih karunia Tuhan, ya. Ya, jadi sekali lagi, ya, kalau bicara terhubung dengan Tuhan atau hanya tahu tentang Tuhan, ya tentu beda. Kalau cuma tahu tentang Tuhan, ya inilah orang-orang yang, ya saya kasih contoh aja deh, kayak Judas Iskariot. Kelihatan dia terhubung kan? Enggak. Karena buktinya yang menjadi
2: akhirnya, hasil akhirnya.
0: Aslinya itu buktinya, bukti dari perbuatannya dia. Dia enggak terhubung dengan Tuhan, walaupun dia bersama dengan Tuhan. Itu loh, ya. Jadi sekali lagi keputusan kita yang buat, saudara, ya. Kalau dia terhubung dengan Tuhan, dia enggak akan begitu. Dia enggak akan jual gurunya. Masa dia jual gurunya dengan 30 keping perak, keterlaluan. Yeah. Ditukar dengan duit. Ada, ya, nggak habis pikir saya, saudara. Memangnya uang itu mau diapain? Ya, toh juga habis juga nanti uang itu. Kalau nggak habis uangnya, kita yang mati. Siapa yang menikmati uang itu juga? Ya itulah. Kalau kita berpikiran pendek, saudara. Kalau nggak kenal Tuhan ya begitu. Orang bisa saja, ya, apa namanya, menjual imannya, kan banyak. Sekarang kita lihat orang meninggalkan Tuhan, murtad, ya kan? Ya begitulah, itu pilihannya orang masing-masing lah ya. Tapi kita itu contoh yang tidak baik, karena Tuhan sudah memberikan contoh tentang kesetiaannya, dan memang dia Tuhan yang setia, amin? Iya, makanya kita disuruh setia seperti Tuhan kita setia. Makanya ada lagunya, Tuhan Yesus setia. Itu bukan sekedar lagu suruh, tapi itu ada ayatnya, dasar firmannya kuat. Kita gak mungkin bisa berkata Tuhan kita tidak setia. Tidak, dia setia. Setia sampai mati malah. Nah giliran kita sekarang menunjukkan apakah kita setia atau tidak. Ya itu masih berjalan, saudara ya. Makanya tahu tentang Tuhan sama terhubung dengan Tuhan, tentu itu perbedaannya antara langit dan bumi. Kalau kita cuma tahu tentang Tuhan ya logikanya saja, sekedar pengetahuan. Gitu. Makanya ini bagus nih pertanyaan ini. Makanya ya kenapa murid-murid itu dikasih kesempatan, saudara. Makanya saya bilang tadi keterhubungan dengan Tuhan itu bukan hal yang gampang. Saya ulang-ulang ya. Saya kasih contoh dengan muridnya Yesus sendiri, 12 murid ini. Kabur toh? Kabur enggak di Taman Getsemani? Kabur. Kelihatan terhubung padahal belum. Kapan mereka terhubung secara pasti? Waktu di Kisah Para Rasul pasal 2 itu Roh Kudus turun. Disitulah baru mereka mengenal siapa Tuhannya itu. Dan kamu bisa lihat buah-buah pelayanannya kan?
2: Yeah.
0: Ini yang Petrus sampai nyangkal 3 kali. Yohanes gak tahu kemana. Kan kabur semua tuh. Istilahnya menyelamatkan diri masing-masing di Taman Getsemani. anta beranta semuanya. Cari jalan masing-masing. Iya kan? Sampai si Petrus sudah diingatkan Tuhan, "Wah, enggak." Tapi benar kan? Dia nyangkal kan? Sebelum ayam berkokok kamu sudah nyangkal aku 3 kali. Tapi lihat setelah kisah para rasul pasal 2. Wow. Iman mereka ini bukan Paulus yang kita kenal yang kemarin-kemarin. Ini berubah benar ini. Ini yang asli, Saudara. Nah, itu yang Tuhan mau. Nah, terhubungnya seperti itu. Amin. Nah, sekarang kita bisa berkata, saya ku mau cinta Yesus selamanya. Dompetnya masih tebal yang enak ngomongnya. Coba kalau kering kerontang, belum tentu dia masih mau nyanyi. Jangan-jangan mungkin lagunya berubah.
2: Apalagi ya,
0: Pak. Masih adakah Tuhan? Masih adakah Tuhan? Jangan-jangan Tuhan sudah tidak ada. Kenapa Tuhan tidak peduli dengan saya? Iya kan? Nah, itulah manusia, Saudara, ya. Makanya sungguh-sungguhlah terhubung dengan Tuhan. Nah, biasanya keterhubungan dengan Tuhan ini akan bisa dilihat melalui masalah, pergumulan, penderitaan. Saya kasih contoh lagi. Orang yang asli terhubung dengan Tuhan ya Ayub. Istrinya kagak. Kutuki saja alamu, matilah kau. Itu istrinya Ayub itu bukan orang tidak percaya Tuhan, Saudara, ya. Tapi masalahnya dia biasa hidup enak, tiba-tiba jadi miskin. Hartanya habis, anaknya mati, suaminya borok. Aduh, aku gak siap menghadapi hidup kayak gini. Gak mau saya. Makanya dia bilang, itulah kata-kata terakhirnya dia sama suaminya. Kau kutuki saja itu alam dan matilah kau. Dia sumpahi, Saudara. Tapi waktu Ayubnya kaya, sehat, baik. Halo, apa kabar sayang? Begitu habis harta.
1: Sama jalan.
0: Terdendam. Ada uang, abang disayang. Tidak ada uang, abang ditendang.
1: Kasianlah abang ini.
0: Haleluya. Tapi saya bisa lihat itu, ya. Jadi siapa yang terhubung, istrinya Ayub atau Ayub?
2: Ayub.
0: Istrinya Ayub cuma tahu aja tentang Tuhan. Itu contoh juga. Masih banyak di Alkitab contoh-contoh orang. Nah, kalau hasil survei masih kebanyakan kita ini cuma sekedar tahu tentang Tuhan. Tidak terhubung dengan Tuhan.
2: Hampir ya, Pak.
0: Oh iya. Sangat sedikit. Makanya hati-hati, Saudara, ya. Makanya setiap kali ada proses, masalah, disitulah kamu bisa melihat imanmu sendiri yang Saudara bangun. Kan Paulus bilang di Korintus bilang apa? Kalau pekerjaannya terbakar, kasihan dia akan menderita. Walaupun dia diselamat, tapi kasihan gitu, Saudara, ya. Makanya kita jangan bodoh lah, Saudara, ya. Kalau mau bangun iman, bangunlah serius. Karena iman kita tuh gak bisa diwakil-wakilkan. Gak bisa. Itu kamu sendiri, ya. Nah, kerinduan kita selama kita ada di bumi ini, kita saling mengingatkan, saling menguatkan, saling mendoakan. Supaya teman kita juga yang imannya lemah, jangan lemah terus. Ya. Orang yang tadinya bisa kuat, bisa juga dia jadi lemah lagi.
2: Betul.
0: Itu loh. Pendeta juga bisa lemah imannya. Iya kan? Gitu. Bukan berarti dia pendeta, dia sudah jago, sudah belum tentu. Ya. Ya, jadi masih sama-sama kita. Karena pendeta juga perlu didukung dalam doa.
2: Pendeta juga manusia, Pak.
0: Iya, iya.
2: Dan di dalam Alkitab ada dikatakan bahwa banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Mungkin salah satu ini juga, Pak, ya.
0: Iya.
2: Penyaringan.
0: Betul. Iya. Ada kambing, ada domba, ada ilalang, ada gandum. Ya. Ada 5 gadis yang bijaksana, ada dia yang bodoh. Ya. Tempatnya itu berbeda, Saudara, ya. Nah, tinggal kita pilih yang mana. Posisi kita, ya, tergantung kita. Makanya sadar, lebih baik sadar dari sekarang. Jangan nanti ya sudah nuklir meledak baru wah sudah terlambat, Saudara, ya. Dunia ini rapuh. Itu baru anaknya, belum cucunya. Nah, itu anak Krakato, nanti kan ada cucunya itu. Oh, iya. Dan sudah muncul cucunya juga. Iya kan? Haleluya. Oke, kita atau mau break dulu?
1: Oke.
0: Atau kita lanjut?
2: Lanjut.
0: Nomor berapa?
2: 4 nomornya, Mas Bro.
3: Oh, lanjut ya, nomor 4. Di sini, Pak, kalau kita tadi sudah membacanya, bahwasannya Paulus itu dikatakan bahwa dia itu adalah orang yang sangat mengenal Allah, seperti yang tadi sudah Pak

0: pendeta sampaikan, tentunya banyak juga di dalam firman orang-orang yang mengenal Allah dengan baik dalam hidupnya. Nah, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, adakah Pak cara lain yang bisa membuat kita itu terhubung dengan Tuhan selain dengan doa? Dan bagaimana caranya agar kita tetap menjaga keterhubungan kita dengan Tuhan ketika contohnya ini Pak,
1: contohnya Mas,
0: contohnya dalam hidup kita apa yang selalu dirindukan itu belum dijawab oleh Tuhan, seperti itu Pak.
2: Ya, kalau masalah doa ini memang ada yang kadang-kadang saya sudah doa tapi belum dijawab. Sebenarnya bukan belum dijawab ya, Tuhan itu lebih maha tahu daripada kita. Ya, kalau seandainya Tuhan kasih, mungkin kita nggak siap, atau mungkin ada hal yang
1: nanti dulu kata Tuhan ya.
2: Kalau terjadi kita malah
1: tidak bahagia.
2: Tidak bahagia lah gitu, karena belum tentu yang kita minta itu baik buat diri kita. Yang mungkin kita berpikir itu saya butuh sekali Pak, itu menurut kamu, ya kan? Karena pikiran kita ini terbatas. Kita pikir yang saya minta ini baik buat saya, tapi belum tentu baik buat Tuhan. Itu loh ya. Makanya kenali Tuhan dulu gitu loh. Bukan dia tidak mau menjawab atau dia tidak menjawab saudara ya. Ya, karena belum tentu yang kita minta itu selalu ada manfaatnya buat kita gitu. Makanya lebih baik dia nggak kasih gitu. Bukan berarti kalau dia nggak kasih dia apa namanya, dia pilih kasih atau mungkin dia tidak sayang dengan kita atau dia tidak peduli dengan kita. Tidak, nggak seperti itu juga ya. Banyak kok cerita-cerita di Alkitab yang bisa menguatkan kita. Kalau kita bicara doa ya, memang dia sendiri yang berkata, marilah kepadaku hai kamu yang berletih lesu dan
0: beban berat,
2: datang kepadaku ya, carilah maka kamu mendapat, ketoklah pintu maka pintu akan dibukakan ya. Dia sendiri tutup kamarmu, masuk di dalam, tutup kamar, maka berdoa. Bapakmu yang di sorga melihat kau berdoa, itu juga akan apa, akan menjawab doamu. Sekalipun mungkin ada doa-doa kita yang belum dijawab, bukan berarti Tuhan itu tidak menjawab doa kita saudara ya. Kadang-kadang yang mungkin kita minta tidak sesuai juga dengan kehendaknya, atau mungkin ada bahayanya buat diri kita yang kita belum tahu. Makanya lebih baik dia gak kasih daripada dia kasih gitu ya. Nah, lain kalau kita minta masalah jodoh saudara ya. Nah, ini
1: pergumulannya bukan... Mas Seth,
0: ini
1: sama Sri Sari.
2: Bukan Tuhan tidak mau kasih sebenarnya. Kadang-kadang kan manusia ini kadang-kadang juga
0: mau terlalu... cepat gitu ya.
2: Bukan masalah cepat.
1: Sudah terlambat nih Pak.
2: Enggak juga mau terlambat. Cembat,
0: ya. Tidak ada, Tuhan tidak ada kata terlambat.
2: Betul. Ya. Enggak ada terlambat kan. Ya. Tapi kadang-kadang kita suka kadang-kadang pilihannya kita itu loh.
1: Oh, benar nih Pak.
2: Unsur itu terselip di situ. Kadang-kadang itu tidak dilihat orang. Hanya dia yang tahu. Masalahnya.
0: Dengar itu.
2: hanya dia yang tahu ya.
1: Tuhan sudah kasih lihat begini enggak mau ya Pak ya.
2: Sebenarnya Tuhan mungkin sudah kasih.
1: Dia
2: bilang, "Ah, ini kayak kurang cocok buat saya."
1: Kayaknya maksud.
2: Makanya begini, saya kasih tahu ya. Kadang-kadang misalnya Tuhan kasih tukang sayur, tapi jangan dianggap remeh. Itu kadang-kadang kita suka menganggap remeh. Bukan berarti, "Wah, kok tukang sayur?"
0: Tukang sayur.
2: Pedagang di pasar. Jual apa kamu? Saya jual sayur, jual pisang. Wah, kita pikir berapa penghasilannya? Waduh, rugi saya. Jangan berpikir begitu, nggak boleh. Kita kadang-kadang kalau sudah masuk area itu salahmu sendiri loh ya. Okay. Sampai kiamat dunia juga nggak ketemu. Padahal Tuhan sudah kasih, itu sudah nggak jodohmu. Tapi kita lagi punya catatan tersendiri. Iya kan, ada catatan-catatan. Wah, ini kayak nggak cocok nih. Ya kan? Ya sudah, kata Tuhan. Siapa suruh kamu
0: sudah dikasih menolak.
1: Aduh, itu pelajaran.
2: Jangan kita minta kayak artis gitu. Iya kan? Tuhan bisa ubah loh orang ya. Nomor satu itu gini, kalau saya sih nomor satu gini, yang penting dia percaya Tuhan, dia cinta Tuhan, dia rajin, sudah cukup lah. Gak usah lihat latar belakangnya, itu dulu lah. Dia cinta Tuhan, dia juga rajin. Anaknya dewasa. Nah, tapi kalau dia sudah tidak cinta Tuhan, malasnya juga, waduh, kiamat dunia. Begitu masa menikah, masalah cuci baju, seringa baju, masak, nyapu. Terbalik kalau kayak gini. Dia ngokang kaki, makan tidur, makan tidur. Iya kan? Kacau sudah. Ya, paling tidak ada, harus keseimbang. Tapi kuncinya orang menikah itu sebenarnya dua-dua harus bahagia,
1: saudara. Betul.
2: Gak boleh orang berpikir kalau saya menikah sama si A, apakah saya bahagia? Berarti orang ini belum bahagia. Mm-mm. Kenapa? Karena dia menaruh kebahagiaannya kepada manusia. Itu salah. Mm-mm. Kebahagiaanmu itu bukan kepada manusia. Kebahagiaan kita itu sama Tuhan. Jadi dua-duanya ini bahagia di dalam Tuhan. Jangan lihat ekonominya. Tapi kalau dia berkata, saya mau menikah sama Mas Ed, kira-kira saya bahagia enggak kalau saya menikah dengan dia? Berarti orang ini bermasalah. Itu yang pertama. Yang kedua, dia menggantungkan kebahagiaannya di dalam melalui kamu. Salah juga. Karena nama manusia enggak ada yang sempurna. Kebahagiaan itu hanya bisa didapat dari Tuhan. Makanya dia harus dewasa secara rohani. Gitu. Artinya dua-dua sudah bahagia. Bukan yang satu belum bahagia dan satu sudah bahagia. Yang saya katakan bahagia ini dewasa di dalam Tuhan, bahagia di dalam Tuhan ya. Itu loh ya. Jangan lihat ekonominya, jangan. Karena ekonomi itu bisa berubah. Suamimu kerja pegawai tambang misalnya, gajinya berapa? 50 juta satu bulan. Satu bulan dia menikah, senang. Begitu masuk bulan kedua di PHK, selesai.
1: Betul.
2: Oh, banyak kasus begitu. Langsung dia bercerai. Berarti dia hanya menikah dan melihat
1: uang.
2: Ukuran kebahagiaannya apa?
1: Duit.
2: Kiamat, bos. Hancur.
1: Betul.
2: Ya, gitu. Dua-dua harus bahagia. Jadi tanya dulu, sudah bahagia nggak di dalam Tuhan ini? Kalau sudah dua-dua bahagia, masuk ketemu, wah itu hebat tuh. Tapi kalau satu belum bahagia dan dia berharap, saya menikah sama dia Pak supaya saya bahagia. Waduh, berat itu. Ya, nggak ada manusia bisa membahagiakan orang sebenarnya. Ya. Kita perlu Tuhan, campur tangan Tuhan. Kalau kita bisa membahagiakan orang tanpa Tuhan, hebat kamu. Bisa paham gak?
1: Paham.
2: Ya. Berarti kita sombong banget tuh. Kita gak butuh Tuhan lagi kalau seperti itu. Karena saya bisa membahagiakan orang tanpa Tuhan. Gak bisa. Ya. Karena kebahagiaan itu barangnya Tuhan, bukan barangnya setan. Gitu ya. Itu miliknya Tuhan. Dan tidak ada obat kebahagiaan di apotek, di jual, tidak ada. Kalau sudah minum pil ini langsung bahagia. Nah itulah. Jangan-jangan itu pil yang dilarang. Langsung terbang kesana kemari. Okay. Tiba-tiba polisi yang tangkap. Ya, apa pertanyaannya? Oh itu tadi sudah ya.
1: Sudah
2: ya. Ya, jadi itu ya. Jadi bukan berarti kalau Tuhan juga bisa berkata tidak, itu kedaulatannya dia. Jangan kamu memaksakan, jangan jadi anak yang bebal. Kita juga sebagai anak kadang-kadang kita minta sama orang tua kita bilang tidak. Kita ngereng-ngereng tetap dibilang tidak kan? Mau kamu mau apa? Mau apa? Mau lari dari rumah? Lari saja, yang rugi kamu. Siapa di sini pernah lari dari rumahnya? Pasti dia balik lagi,
1: betul
2: nggak?
1: Iya, rugi.
2: Kamu tinggal di mana? Di hutan. Apalagi kalau kamu yang sudah terbiasa tinggal tidur di kamar yang berasa. Orang tua sekarang, oh, kamu mau pergi, pergilah.
3: Berbekal satu tas isinya pagi.
4: Pengalaman pergi.
1: Bisa jadi.
2: Paling hari ketiga. Maafin saya Pak, sudah memaksakan keinginan. Ya kan? Ada juga saatnya bilang Tuhan, tunggu dulu nak, sabar. Ya, artinya ya proses dulu sampai kamu dewasa. Ya. Masa masih kelas 1 apa masih kelas masih SD dibelikan mobil. Parah itu saudara ya. Ya. Karena enggak ada anak SD itu sudah punya SIM. Ya, enggak. Okay. Itu melanggar aturan.
3: Baik. Okay. Kita break dulu, nanti kita akan hadir kembali lagi di malam hari ini. Pendengar, setelah ini kami akan hadir kembali untuk Anda. Jangan pindah frekuensi, ada tetap selalu bersama-sama dengan kami Persekutuan Doa Karmel. Akan hadir sesaat lagi di 94.4 Heartline Radio, Your Family Station.

0: Persekutuan Doa Karmel dalam program Jesus is the Answer kembali hadir ke ruang dengar Anda di malam hari ini pendengar, setelah satu pujian dari Nikita yang terutama baru saja berlalu dari pendengaran kita di malam hari ini. Dan seperti biasa kami akan lanjut lagi dengan pertanyaan kuis kita di malam hari ini. Anda bisa menelpon kami di 0811-583-0944. Pertanyaannya adalah, ada berapa banyak penumpang yang ada di kapal yang ditumpangi oleh Paulus saat kapal karam? Ada berapa banyak penumpang ini? Jadi ini jumlah ya, ini jumlah. Kita butuhkan jumlahnya itu ya. Silakan nanti di 0811-583-0944 kami tunggu jawaban Anda. Oke, baik. Sambil menunggu, kita di studio kembali berdiskusi lagi dengan tema kita malam hari ini, keterhubungan dengan Tuhan menyelamatkan kita dari badai kehidupan.
1: Ayo kita lanjut, Pak. Ini di dalam Kisah Rasul, pembacaan kita 27 ayat 29 ini ada dikatakan, dan karena takut bahwa kami akan terkandas di salah satu batu karang, mereka membuang 4 sauh di buritan. Dan kami sangat berharap mudah-mudahan hari lekas siang. Berbicara tentang sauh ini, Pak, kalau dalam kehidupan kita, sauh ini apa yang harus kita buang nih, Pak? Sauh yang harus kita buang agar tidak tenggelam dalam badai dunia.
2: Ya, sauh itu kalau ini kan jangkar.
1: Jangkar, benar.
0: Oke, baik Bapak, mohon maaf, kita akan sapa dulu jadi yang sudah terhubung bersama dengan kita di malam hari ini. Shalom, selamat malam.
3: Shalom, selamat malam.
0: Oke, malam dengan siapa, di mana?
3: Dengan Lili di Samarinda.
0: Lili, ya, Tri Lili, Lili. Halo Lili, selamat malam ya.
1: Segar ya suaranya.
0: Oke, baik. Oke, Lili, pertanyaannya, ada berapa banyak penumpang yang ada di kapal yang ditumpangi oleh Paulus saat kapal karam?
3: Di ayat di Kisah Para Rasul pasal 27 ayat yang ke-37 tertulis jumlah kami semua yang di kapal itu 276 jiwa.
0: Oke, okay, yes. 276 jiwa, baik. Betul. Ya. Betul sekali. Siapa tadi? Lili. Ya? Oke, okay, ya. Baik ya. Terima kasih loh Lili ya.
2: Iya.
3: Iya, sama-sama.
0: Sama-sama Lili. Udah, terima kasih.
2: Udah enggak bisa dibantai.
1: Udah ya. Karena bisa sudah pakai ayat nih, ya, Pak.
2: Pakai ayat. Ya.
1: Dan sesuai.
0: Iya. Oke. Okay. Ya. Baik, Bapak, silakan tadi dengan pertanyaan.
2: Iya. Ya, kalau kita ini, kalau kita bicara sauh kan salah satunya itu pengharapan kita kepada Tuhan. Hanya di sini dikatakan tadi pertanyaannya, sauh apa yang harus dibuang? Yang pertama memang dosa. Dosa itu membuat kita terpisah dengan Tuhan. Nah, memang di dalamnya dosa itu kan banyak ya. Bisa kepahitan, kebencian, sakit hati, pembunuhan, macam-macam lah. Ya, semua terkandung di dalam dosa itu. Makanya Tuhan tidak suka. Ya, karena Allah kita itu kudus. Ya. Makanya begitu manusia jatuh dalam dosa, nah, iblis juga, malaikat itu ya, sampai terdapat kecurangan, aku mau menyamai Tuhan, kalau bisa melampaui Tuhan, ah itu juga tidak dibenarkan, dibuang, Saudara. Enggak ada urusannya. Ya. Jadi nomor satu itu ya, hindarilah, jauhilah dosa. Saya nggak usah kasih pengertian apa itu dosa ya, nggak tahu semua lah, karena kita semua ini manusia yang pernah berdosa. Tidak ada yang tidak berdosa, karena Yohanes bilang semua sudah hilang kemuliaan Allah. Roma juga bilang begitu. Jadi ya, sangat sangat kasihan sekali manusia ini. Ya untunglah kita mendapat kasih karunia Yesus datang menebus kita ya, melalui kematian dan kebangkitannya ya, itu jaminan yang luar biasa. Ya, makanya kita rayakan ya kematian dan kebangkitan Tuhan ya. Bahkan kelahirannya pun juga kita rayakan ya. Ya bukan sekedar kita, kadang-kadang juga saya juga heran ini ya, jangan sampai yang kita rayakan ini hanya untuk senang-senangnya kita ya. Bukan begitu ya, Saudara harus cari ya hikmahnya apa, ambil pelajarannya apa. Kayak Desember begini ya, bukan karena lampu kelap-kelip dia pohon Natal, bukan Saudara, tapi itu ada pelajarannya. Kenapa dia datang itu karena nubuatannya seperti itu, dan memang juru selamat itu harus datang karena dinubuatkan Saudara ya, dan betul-betul nubuatan itu tergenapi, terjadi. Dan Dan waktu Yesus datang ya, kita bos sekarang udah tahu, wah terbanyak sekali manfaatnya, saudara ya, terutama kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan ya. Nah, jadi sau apa yang harus kita buang ya? Iya. Yang dibuang ini bukan yang tidak dibuang, yang dibuang, dibuang ya tentu yang tidak baik itu kita harus buang dari kehidupan kita. Karena kita ini apa namanya disuruh bertobat. Ya, bertobat itu artinya dari hal-hal yang lama. Makanya ada istilah tinggalkan manusia lama atau manusia kedagingan kita. Ya, biarkanlah kita menjadi ciptaan yang baru. Yang baru sudah datang, yang lama itu ditinggalkan semuanya. Ya, jangan diambil-ambil lagi, sudah. Atau jangan noleh ke belakang, jangan diingat-ingat lagi. Ya. Karena memang apa sih enaknya kejahatan itu? Saya juga heran ya, sampai orang kok susah meninggalkan kejahatan. Enaknya itu apa saya juga tidak tahu ya. Karena itu merugikan yang ada, betul enggak? Ya. Misalnya kita mabuk ya, apalagi narkoba, pesta narkoba, pesta seks, apa enaknya gitu? Ya. Pesta judi, itu apa? Gitu. Ya. Nah, makanya kita harus punya terang, yaitu firman. Ya. Dan firman ini adalah kebenaran Allah yang memerdekakan kita. Makanya firman itu harus ada di dalam hidup kita, saudara. Kamu ingat perumpamaan benih yang ditabur jatuh di tanah berbatu, pinggir jalan sebab duri dan di tanah yang subur. Ya. Itu jangan sampai salah jatuh benih itu. Kalau enggak, wah, kapan kita mau sadar? Ya. Alkitab bilang firman-Mu adalah kebenaran yang memerdekakan. Ya. Gitu. Jadi renungkanlah firman, jadikanlah firman Tuhan itu sebagai dasar hidupmu, pegangan hidupmu, kompas hidupmu, jangkar hidupmu, pengharapan hidupmu, masa depan hidupmu, jaminan hidupmu. Semua ada di firman. Kenapa? Karena firman tidak pernah gagal. Kenapa firman? Karena firman itu juga Tuhan sendiri. Gitu ya. Jadi saudara harus ambil sebanyak-banyaknya firman. Selagi saudara masih bisa ambil, ambil sebanyaknya, miliki sebanyaknya, hidupi sebanyaknya, ya. Nikmati, kamu juga akan menikmati apa itu firman. Ya. Nanti saudara baca Yohanes 1 ayat 1 sampai 4, pada mulanya firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Di dalam firman ada Tuhan, ada terang, ada kemuliaan, ada hidupnya Allah. Itu komplit semuanya di situ ada, saudara ya. Apa yang saudara butuhkan ada di dalam firman, ya. Karena kita bilang firman tidak pernah gagal. Firman tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Berbahagialah orang yang percaya. Berbahagialah orang yang merenungkan firman itu siang dan malam. Oke? Oke, saya pikir itu saja dari saya.
0: Oke. Kita lanjut.
1: Iya, Mas.
4: Lanjut. Oke. Okay. Nah, saya kira masih ada.
1: Dia kan.
4: Masih ada. Quiz. Oke, sini nanti ada satu lagi ya. Iya Pak, sekarang kita masuk Pak di pembacaan kita di 2 Korintus pasal 11. Nah, kalau kita baca Pak di 2 Korintus pasal 11 di situ, itu kan dijelaskan bahwasannya dalam melayani Tuhan tentunya itu kita menghadapi yang namanya badai ya dalam kehidupan kita. Nah, yang menjadi pertanyaan di sini Pak, sebenarnya contoh badai yang kita hadapi ketika dalam kita melayani Tuhan nih Pak.
2: Badai apa ini? Contoh badai?
4: Iya.
2: Melayani Tuhan.
4: Iya. Jika kita dalam pelayanan Tuhan di dalam melayani Tuhan itu badai seperti apa yang kita alami?
2: Iya. Banyak ya. Dalam hal kita sehari-hari aja kadang-kadang ada gesekan.
4: Iya.
2: Iya kan? Itu juga sudah badai itu. Orang bisa tersinggung, orang bisa sakit hati, orang bisa kecewa. Ya. Kita kasih salam aja dia enggak salam kita, wah marah dia.
1: Atau enggak disapa karena lupa.
2: Ya.
1: Biasanya pendeta yang kena itu ya, Pak ya.
2: Makanya itu, di dalam kehidupan kita ini di mana-mana itu ada yang kayak gitu-gitu, saudara ya. Gitu. Belum lagi kita difitnah, ya. Belum kita dikucilkan. Ya. Belum lagi yang masalah kesalahpahaman, betul enggak ya?
1: Iya.
2: Apalagi saudara, ya. Atau tawar hati, ya. Atau karena tidak dapat fasilitas misalnya. Macam-macam lah badai itu bisa muncul dalam kehidupan kita. Kalau badai umumnya ya itu datang corona kena semuanya. Nah, itu umum itu sebenarnya. Ya. Tapi kalau dalam pelayanan ini ya saya pikir kita semua tahu lah ya, pasti ada masalah-masalah ya. Kadang-kadang kita nggak ganggu orang, ada aja badai datang. Betul nggak? Iya. Iya. Tapi bagi kita yang dewasa di dalam Tuhan, penderitaan juga Tuhan bisa pakai untuk mendewasakan kita. Atau juga mungkin supaya kita tidak terlena, supaya kita tidak tertidur, supaya kita berjaga-jaga. Bisa juga datang badai supaya kita, oh iya saya selama ini sudah terlalu jauh rupanya dari Tuhan, tapi tidak sadar. Kenapa? Karena terlalu sibuk. Ya, undangan banyak, rapat ini, segala macam, semua sibuk, akhirnya lupa dengan Tuhan. Saat teduhnya mulai renggang dan lain sebagainya, tiba-tiba teng ada badai. Waktu badai datang kita wah, introspeksi diri, ternyata wah, saya sudah mulai menjauh dari Tuhan. Bisa saja seperti itu sudah. Atau juga badai masalah materi atau masalah pekerjaan, itu juga bisa jadi badai. Kan banyak juga orang yang di PHK ya. Yeah. Masalahnya dia kuat apa enggak. Nah itulah supaya kita siaplah menghadapi itu semua. Karena di dalam dunia ini selama kita masih mengenakan tubuh daging ini, pasti ada aja tantangan-tantangan itu yang bisa datang. Dia bisa datang sewaktu-waktu tanpa kita sadari. Dan kalaupun dia datang, ya kita harus siap menghadapi, tentu dengan mental yang kuat. Amin. Jangan badainya datang cengeng, kabur, lari, wah tambah senang anjing itu. Kalau kalau saudara dikejar anjing, jangan kamu lari, oh tambah senang.
4: Memang tidak lari.
2: Jangan kalau kamu lari,
4: harus duduk.
2: Iya, diem duduk. Mata mukanya
0: ini udah sembuhannya.
1: Ini kan masih diterjang dong.
2: Hadapi.
0: Oh kamu ini. Ini mulai dulu. Kamu nantangin saya nih, kata anjing gitu.
4: Ya, harus dihadapi.
2: Kalau anjing kampung hadapi sudah. Yeah. Lain kalau anjing yang itu apa?
1: Herder-herder gitu. Ya.
2: Bukan yang biasa dipakai polisi itu apa itu?
1: Pelacan.
2: Ah, itu memang karena dilatih kan. Gitu. Kalau anjing-anjing kampung itu dia juga takut. Kalau suruh lari ya tambah senang. Kalau kita, kalau kita anak tua jangan lari, dengan kejar masalah jangan.
0: Oh iya,
2: lari,
0: iya. Oke, gitu.
1: Hadapi kalau masalah.
0: Ada. Kecuali kalau dikejar anjing.
1: Iya.
2: Saya pernah ngalami masalahnya.
0: Oke.
2: Saya ini kan suka pelihara anjing. Jadi saya tahu persis itu anjing, saudara ya. Kecuali kalau anjing-anjing yang memang dari luar ya. Kalau anjing-anjing kita itu ya jangan saudara lari. Gitu. Karena anjing-anjing itu kalau kita lari itu dia memang tambah senang ngejar kita. Ya, coba kamu lihat di film-film itu yang harimau itu. Ya kan? Kadang-kadang kan kalau kita diam, dia juga biasa aja dia tuh. Tapi kalau kamu bergerak, kalau kamu panik ya tambah jadi dia. Ya itu harimau aja kayak gitu. Apa cuma anjing aja kok. Saya pernah ini kejadian dan masih ada bekasnya soalnya. Waktu itu saya masih kelas 4 SD kalau nggak salah. Saya nggak lihat dari belakang rumah itu yang rumah kosong keluar anjing. Wah teman saya lagi main bola sama teman saya ada 4-5 orang lah. Wah teman saya yang 4 ini sudah kabur karena saya membelakangi anjing itu. Ya, mereka melihat anjing ya. Saya membelakangi anjing. Tiba-tiba lagi kita asik main bola, 4 teman saya itu kabur. Saya bingung kenapa mereka lari. Karena saya tidak lihat anjing, anjingnya ada di belakang. Begitu saya lihat, waduh sudah dekat. Saya lari, dikejar. Digigit. Nah, satu waktu kejadian lagi. Datang teman saya lari, saya gak kesempatan lari. Karena sudah punya pengalaman, saya lawan. Ya anjingnya yang lari.
1: Betulan apa?
2: Benar.
0: Oh, ini lebih
2: ngeri dari
0: itu. Kata anjingnya udah lebih ngeri dari saya di luar hal itu.
2: Saya pernah jadi
4: lebih galak ya.
2: Saya hadapi.
1: Iya.
2: Dia yang lari bukan. Gitu. Makanya saya berani ngomong tadi. Karena kalau saya lari lagi
4: pasti dikejar ya.
2: Korban untuk yang kedua kali.
0: Oh iya betul.
2: Bisa paham enggak?
0: Iya, tahu.
2: Berarti saya enggak belajar dari pengalaman.
4: Pengalaman ya.
2: Digigit nih ada bekas. yang pertama itu karena saya lari kan.
0: Oke.
2: Yang kedua kali muncul lagi sudah
0: dihadapin tuh.
2: Saya hadapin. Gitu. Karena kalau saya lari pasti saya dikejar lagi. Gitu. Coba lihat kalau kamu lari tambah enak.
4: Semakin lari semakin dikejar.
2: Anjing itu punya mental sama dengan kita. Ya. Gitu. Bisa paham enggak? Saya juga pernah pelihara anjing. Anjing apa itu ya yang luar negeri yang besar itu? Saya lupa.
1: Herder lain gitu enggak, Pak?
2: Bukan. Bukan. Ada anjing yang hitam itu. Hitam.
0: Bulldog.
2: Iya. Bukan, dia besar dia. Apa sih? Lupa saya.
0: Pitbull.
2: Bukan itu, okay. Bukan.
1: Pokoknya yang besar.
2: Dia gede. Kepalanya juga besar itu. Warnanya hitam.
4: Ketika anjingnya ibu ya.
2: Ya, mirip-mirip ya, seperti itu lah. Itu saya pernah pelihara itu. Hanya kan makanannya kan mahal.
4: Iya, mahal.
2: Aduh, satu bulan itu saya habis jutaan gitu.
4: Iya.
2: Untuk pelihara dia. Gitu. Nah, jadi saya lihat saya perhatiin. Kita kalau kita tatap, kita gertak, dia juga ciut. Anjing itu, dia punya mental juga. Sama dengan kita sebenarnya.
1: Iya.
2: Ya. Manusia itu kalau sudah mental yang di dalam sudah ciut.
1: Mm-mm.
2: Ya. Coba lihat Daud sama Goliat. Saya yakin Daud itu mentalnya kuat tuh.
1: Betul.
2: Saul aja enggak ada yang berani lawan. Termenung aja mereka di situ.
1: Iya. Yeah.
2: Enggak ada yang berani keluar sampai Daud datang. Iya kan? Makanya mental kita itu perlu dilatih. Gitu. Nah, itu salah satunya. Kadang-kadang masalah itu dibuat oleh Tuhan untuk melatih mental
1: kita.
2: Makanya anak-anak kita ya, kalau coba kita lihat ya. Anak-anak, kalau kita mau adu mental, coba lihat anak-anak di kota sama anak yang di hutan, di kampung. Mental yang di kampung itu jauh lebih kuat. Kalau kita di sini, aduh, baru asap sedikit.
0: Jangan gitu, jalan kaki aja. Jangan kaki aja dari gang masuk ke jalan besar depan. Aduh, panasnya udah ngeluk tuh dia.
2: Coba di kampung mana sepeda aja nggak ada. Jalan kaki, tapi jarang loh mereka sakit.
4: Apa?
2: Ya. Karena sudah terlatih.
1: Iya.
2: Gitu loh. Iya kan? Mereka juga makan apa adanya. Kita makan sate apa segala macam komplit dengan vitamin, tetap aja sakit. Kurang kuat fisiknya, apalagi mentalnya gitu ya. Makanya penting. Jadi masalah itu juga melatih mental saudara. Betul gak kita ini bergantung sepenuhnya kepada Tuhan atau tidak? Oke? Okay?
4: Sedikit Pak, dari tadi saya merenung dengan bukan ini, saya mau pertanyakan soal
2: apa itu?
4: Bagaimana dengan yang dialami oleh Yunus Pak, itu juga kan dia dipanggil untuk pergi melayani Tuhan. Nah, di dalam tengah laut dia dibuang ke laut karena ternyata dia yang membawa sial. Nah, kan beda dengan si Paulus, Paulus tadi. Dia ternyata dia yang menyelamatkan. Nah, ada enggak kesamaannya, Pak?
2: Beda. Alur ceritanya beda. itu kan dia dapat firman untuk ada tugas, ada kewajiban untuk menyampaikan pesan pertobatan kepada penduduk Niniwe. Dia kan menolak.
4: Ya.
2: Beda jauh ceritanya. Gitu. Ya. Ini kan melanggar ini. Ini dibilang nabi yang saya kalau baca Yunus itu saya bilang ini nabi paling berani. Paling berani dia ngelawan Tuhan. Harusnya dia sudah jadi tai ikan sebenarnya. Itu nabi itu. Karena ini termasuk nabi yang bandel. Saya juluki Yunus itu termasuk nabi yang bandel. Tapi kenapa diselamatkan? Itu kasih karunia saja sebenarnya. Gitu, ya. Bukan berarti Tuhan tidak punya orang yang lain.
1: Iya.
2: Gitu ya, Tuhan itu berdaulat ya, hanya dia yang tahu ya. Ya kalau kita mau tahu ya mungkin kita harus tanya dia, kenapa kamu selamatkan lagi Yunus ini, kenapa nggak cari orang yang lain aja gitu loh. Kan bisa saja dia cari orang yang lain, tidak sulit bagi Tuhan, tapi Tuhan tetap mempertahankan Yunus gitu loh. Nah, masih ingat ceritanya itu kan kalau kita baca itu bersambung semua pasal 1, 2, 3, dan 4 terus. Nah, kita lihat bahwa di dalam perut ikan kan dia tidak mati tuh.
1: Betul.
2: Masih hidup. Dan memang betul di dalam penelitian masih ada memang oksigen. Hanya kan bau amis segala macam lah ya, gelap gulita. Tapi kembali lagi di situ kan dia berdoa ya. Nah, dari dalam perut ikannya dia berdoa dan akhirnya Tuhan kasih dia kesempatan. Apa doanya? Dia minta ampun. Dia sadar bahwa dia salah. Dan Tuhan kasih kesempatan. Oke, kalau kamu sudah menyadari kesalahanmu, akhirnya diperintahkan ikan itu muntahkan lagi Yunus. Dan akhirnya itu kan dia melakukan tugasnya kan, ya. Gitu. Makanya saya bilang, waduh ini syukur nih, harusnya dia sudah jadi tai ikan ini orang ini. Ya. Ini termasuk bandel, saudara. Ya ini bagi saudara yang bandel-bandel, ya ingatlah cerita Yunus ini bahwa kamu masih disayang juga sama Tuhan.
1: Iya,
2: gitu loh. Saya baca itu ngeri sebenarnya cerita ini, saudara. Ya, siapa sih kita berani melawan Tuhan? Aduh, ya jangan. Repot kalau ngelawan Tuhan itu nggak ada, lu nggak mungkin bisa menang. Bagaimana kok ciptaan melawan sang pencipta? Waduh, nggak bisa. Ya iblis aja itu ciptaan, ya nggak bisa dia melawan sang pencipta itu. Mau lawan seperti apa? Ya nggak bisa. Ya. Tuhan itu besar sekali sudah. Ya. Makanya dibilang Allah itu roh, dia ada di mana-mana dan dia maha segala-galanya. Ciptaan ini terbatas, ya itu, ya kisahnya berbeda, ya. Oke.
0: Baik ya, kita lanjut lagi kali ya.
2: Atau mau break?
0: Break dulu ya, kita break dulu dan sesaat lagi kami akan hadir pendengar untuk Anda, jangan kemana-mana, tetap selalu bersama-sama dengan kami Persekutuan Doa Karmel akan hadir sesaat lagi untuk Anda di 94.4 Hotline Radio, Your Family Station.

0: Pendengar, Anda kembali lagi bersama dengan kami Persekutuan Doa Karmel dalam program Jesus is the Answer di malam hari ini. Dan kita kembali lagi dengan diskusi kita malam hari ini. Tapi sebelum kita berdiskusi kembali, kita akan kembali membuka layanan untuk kuis bagi yang beruntung di malam hari ini. Dan pertanyaannya adalah, sebutkanlah minimal 5 contoh Alkitab, contoh tokoh Alkitab yang sungguh-sungguh terhubung dengan Tuhan. Saya ulangi lagi pertanyaannya, sebutkanlah minimal 5 contoh tokoh Alkitab yang sungguh-sungguh terhubung dengan Tuhan. Baik.
1: Namanya saja ya.
0: Iya, nama-namanya
1: saja. Tadi sudah disebut-sebutkan itu.
2: Ya, okay, disebutkan Pak Pendeta.
0: Kita sapa dulu di jalur telepon ini, sudah ada yang terhubung bersama dengan kita malam hari ini. Shalom, selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Oke, okay, selamat malam, dengan siapa di mana?
3: Abi di Samarinda.
0: Oke. Okay. Abi di Samarinda. Abi, silakan jawabannya. 5 contoh tokoh Alkitab yang sungguh-sungguh terhubung dengan Tuhan.
3: Ayub, Henok, Daniel, Daud, Paulus.
2: Oke.
0: Okay. Oke, okay, ya.
3: Terima kasih.
0: Waduh, selamat.
1: Okay. Ini calon-calon pendeta.
0: Ah, iya, baik. Yeah. Baik, terima kasih Abi. Nanti ditunggu ya berkatnya untuk Anda semua yang mendapatkan berkat di malam hari ini. Baik, Pak Pendeta, ini pertanyaan terakhir ya. Yeah. Kalau tadi kita bicara soal bagaimana kemudian kita bisa banyak sekali badai-badai ketika kita melayani Tuhan gitu ya. Bukan cuma badai karena alam, tapi badai karena melayani Tuhan. Tadi Bapak juga sampai mengilustrasikan satu hal tadi gitu ya. Lalu cara kita supaya tetap bertahan dalam menghadapi badai karena melayani Tuhan itu gimana, Pak?
1: Iya, jawabannya sebenarnya ini simpel aja ya. Ada okay. Di Yohanes 15 ya. Yohanes 15 ayat 5 berkata, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa, ya. Jadi kalau kita mau bertahan menghadapi badai kehidupan ini ya andalkan Tuhan.
0: Oke. Okay.
1: Itu ya. Karena tanpa dia, dengan cara apa kita mau menghadapi badai? Dengan kekuatan kita, kepintaran kita. Ya gak ada apa-apanya. Pasti kalah, gagal. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, kita bersama dengan Tuhan, pasti kita bisa menang. Amin? Gitu. Amen. Karena karena di Kisah Para Rasul 17 ayat 28, di dalam dia kita ada, kita hidup, kita bergerak. Ya. Semuanya kita dapatkan itu dari Tuhan. Makanya jangan mengabaikan atau melupakan Tuhan. Ya. Kolose 1 ayat 17, segala sesuatu itu ada di dalam dia. Yang kamu butuhkan itu ada di dalam Tuhan. Jadi ayat-ayat Alkitab, kalau saudara mau kuat ya, andalkan Tuhanmu, jangan yang lain. Jangan hikmatmu sendiri, kepintaran kita, uang kita, apapun itu. Pasti gak akan gagal, saudara ya. Maka belajarlah, mulai makanya anak-anak kita mulai diajarin ya. Dan kita juga sebagai orang yang sudah istilahnya sudah umur dan dewasa ya, harus belajar ya. Mengandalkan Tuhan itu bukan cuma sebutan kata-kata, tapi itu memang perlu ya. Karena coba baca Yohanes 15 ayat 5. Coba baca. Ya.
0: Yohanes 15 ayat 5 berkata,
1: 5, 6, 7, dan 8.
0: 5, 6, 7, 8. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya.
1: Yeah.
0: Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku.
1: Ya, kembali ke Kisah Rasul 27 tadi ya, pembacaan kita tadi tentang Rasul Paulus ya, bagaimana kapalnya karam dan bagaimana dia begitu tenang menghadapi badai itu. Ya itu

0: kalau kita baca Alkitab dan kita terus memperkatakan, mendeklarasikannya, apa, membicarakannya. Wah, itu setiap hari kalau kamu dengerin firman, saudara, wow, saya bisa bayangkan betapa dahsyatnya imanmu. Itu pasti menjadi manusia yang berbeda. Masih ingat Musa waktu dia bicara sama Tuhan, mukanya bercahaya. Jadi jangan pernah main-main, jangan menganggap bahwa hal rohani itu tidak penting. Justru itu yang asli, itu yang lebih dulu ada. Yang ada ini cuma fotokopinya. Ini yang sementara saja. Sementara orang, makanya di Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya kan ditambahkan kepadamu. Tapi orang enggak mau serius mencari Tuhan. Nah, saya berharap dengan seri kita pada malam hari ini, ya, pastikan bahwa hidup saudara terhubung dengan Tuhan. Jangan terlalu sibuk, saudara, akhirnya hubungan kita renggang dengan Tuhan. Itu resikonya besar nanti, fatal nanti, saudara, ya. Hati-hati, ya. Di dunia ini sudah terlalu banyak masalah. Ya, siapa yang mau nolong kita kalau kita jauh dari Tuhan, ya. Makanya ada lagunya, bersama Yesus kita lakukan perkara yang besar. Bersama Yesus kita lebih daripada pemenang. Amin. Teruslah andalkan Tuhanmu, karena Tuhan tidak pernah mengecewakanmu. Dan Tuhan yang kita percayai bukan Tuhan yang gagal, bukan Tuhan yang kalah, tapi Dia adalah Tuhan yang menang atas mau. Dia sudah mengalahkan semuanya. Jadi sesuatu yang pasti itu hanya ada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya berharap saudara semakin cinta Dia, semakin sayang sama Dia, karena Dialah Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kita. Amin.
1: Baik, ya. Inilah akhir dari kebersamaan kita malam hari ini, menutup seluruh rangkaian kebersamaan kita. Kita akan tutup kembali dengan doa. Bapak Pendeta, pimpin kita dalam doa.
0: Ya, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih malam hari ini. Betapa pentingnya kami terhubung dengan Engkau. Kami bisa merasakan sebuah kesedihan, jeritan. Jeritan jiwa dari Adam dan Hawa. Waktu dia terpisah dengan Tuhan. Maka kami melihat dari kisah selanjutnya, anak mereka juga bunuh-bunuhan Kain dan Habel. Terus lanjut di kisah tentang Menara Babel. Bagaimana Tuhan jijik dan muak melihat semuanya. Ada kisah Nuh, ada kisah Menara Babel. Seterusnya sampai akhirnya dibuat perjanjian tentang Juru Selamat. Di Matius benar-benar terjadi bahwa Engkau datang dan Engkau mau menyelamatkan manusia. Engkau sudah melakukan yang terbaik buat kami. Kami yang tadinya terhilang ditemukan kembali. Seperti domba yang hilang ditemukan kembali oleh gembalanya. Demikianlah Tuhan Engkau melakukannya. 2000 tahun yang lalu Engkau datang. Engkau yang mencari kami, bukan kami yang mencari Engkau. Dan Engkau menawarkan segala sesuatu yang manusia butuhkan supaya manusia bisa kembali bersekutu, bergaul karib dengan Tuhan. Sebagaimana Adam dan Hawa sebelum mereka jatuh dalam dosa, dan bagaimana mereka begitu karib terhubung dengan Tuhan. Begitu indah suasananya sampai akhirnya dosa memisahkan Adam dan Hawa dan Tuhan. Maka disitulah disebut manusia mati di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih, biarlah tema kami terhubung dengan Tuhan. Bukan cuma kami bisa menang menghadapi badai, tapi apapun semuanya akan jauh lebih mudah apabila Tuhan bersama dengan kami. Itu sebabnya Engkau mengajar kami untuk mengandalkan Engkau, mencari wajah-Mu selagi masih ada waktu dan kesempatan. Karena orang yang melekat dengan Tuhan, orang yang mencari wajah Tuhan, orang yang mendapatkan perkenan, orang yang menyukakan Tuhan, orang yang hidup seperti yang Tuhan mau. Haleluya. Demikianlah orang-orang itu sangat berbahagia, karena Tuhan selalu merancangkan yang terbaik, dan Engkau memberikan upah yang terbaik juga bagi orang yang bersungguh hati di dalam mencari Engkau, di dalam hal mengasihi Engkau, di dalam hal percaya kepada Tuhan. Terima kasih malam hari ini, kalau ada masalah, pergumulan, problem, Tuhan, kami kembali datang menghadapkan dan menaikkan doa kami. Bagimu tidak ada yang mustahil, dan bagi kami yang percaya kepada Tuhan tidak ada juga perkara yang mustahil. Maka tolonglah umatmu, anak-anakmu dimanapun mereka berada, mereka yang membutuhkan pertolongan, mujizatmu terjadi. Apapun yang mereka perlukan malam ini, yang sakit Tuhan sembuhkan, sembuhkan, sembuhkan, sembuhkan mereka, jamah kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, mujizatmu terjadi. Yang susah Tuhan hiburkan, yang membutuhkan pekerjaan Tuhan buka jalan. Haleluya. Yang putus asa

0: yang susah, yang stres, yang seperti menghadapi jalan buntu. Mujizat-Mu Engkau menyatakan bahwa Engkau jawaban yang mereka butuhkan, Tuhan. Jangan biarkan mereka berlama-lama di dalam keputusasaan. Biarlah mereka mulai berdoa sekarang, karena doa orang benar besar kuasanya. Terima kasih Bapa, kami sangat memerlukan Engkau lebih dari apapun. Karena kami percaya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, tapi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Biarlah kami menjadi anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh mengerti, memahami akan apa yang menjadi isi hati-Mu melalui Alkitab yang kami baca. Jadikanlah kami anak-anak-Mu yang kuat Tuhan, yang terus berjalan lurus, hidup kudus dan berkenan, dan kami mau tetap mengandalkan Tuhan, dan kami percaya kepada Tuhan. Yesus Kristus, hanya Dialah juru selamat kami, penolong kami. Dialah Bapa kami yang baik, Allah yang mengerti, Allah yang peduli, gembala kami yang baik, sahabat kami yang setia. Haleluya. Dulu, kemarin, sekarang, sampai selama-lamanya Engkau tidak pernah berubah. Haleluya. Apa yang Engkau firmankan pasti terjadi, dan berbahagialah kami yang percaya kepada firman-Mu. Terima kasih, berkati istirahat kami sepanjang malam ini, dan biarlah berkat yang terbaik dari Tuhan dilimpahkan bagi kita semuanya. Alamilah, terimalah, nikmatilah, dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin.
1: Amin. Inilah akhir dari kebersamaan kita malam hari ini, persekutuan doa Karmel dalam program Jesus is the Answer di edisi siar hari Jumat 18 September 2026. Terima kasih Bapak Pendeta Darius, Mbak Cipin dan juga Bang Set. Dan untuk semua pendengar yang mendengarkan siaran kami pada malam hari ini, kami pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Keep on growing and never give up. Bye bye.
2: Bye bye.
3: Terima kasih telah mendengarkan Radio Keluarga Indonesia. Heartline FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Perlindungan terbaik adalah mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Listener, lengkapi diri kita dengan seluruh perlengkapan senjata rohani yang Tuhan sediakan.

kami bersyukur karena dalam kehidupan kami, setiap masalah kami, bahkan dalam setiap penderitaan kami, kami punya Engkau, penyelamat kami yang sejati.

0: Sahabat YSK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle YSK Radio. Lomba ini terbuka untuk umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanYSK.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle YSK Radio.
3: Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami ada untuk menyembah Engkau sampai habis bumi berlalu, bahkan sampai siang malam menjadi satu. Tuhan, kami akan tetap memuji dan menyembah.

Thanksgiving Celebration 1 tahun GBI Bhatra Kasih Samarinda. 1 tahun perjalanan bukan sekedar tentang waktu yang telah berlalu, tetapi tentang kasih, penyertaan dan pertolongan Tuhan. Dengan hati yang penuh ucapan syukur, kami mengundang seluruh jemaat, keluarga, sahabat, sanak saudara dan kenalan untuk bersama-sama hadir dalam sebuah malam yang penuh ucapan syukur, sukacita dan berkat dalam ibadah ucapan syukur hari ulang tahun pertama GBI Bhatra Kasih Samarinda. Hari Rabu, 30 September 2026, pukul 18 WITA, bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3 Samarinda. Perayaan syukur ini juga akan dimeriahkan dengan perjamuan kasih serta door prize menarik yang telah dipersiapkan bagi seluruh jemaat yang hadir. Jangan datang sendiri. Ajak keluarga, sanak saudara, sahabat dan kenalan kita. Mari bersama-sama merayakan kebaikan Tuhan dan melangkah memasuki new season dengan iman yang semakin kuat, kasih yang semakin nyata dan kehidupan yang semakin berdampak bagi kemuliaan Tuhan. GBI Bhatra Kasih Samarinda, Faith,

tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Allah selalu menepati janjinya. Heather Reynolds adalah pendiri dan direktur sebuah yayasan di Afrika Selatan yang telah menyelamatkan nyawa ribuan anak-anak suku Zulu. Yayasan itu mereka namai God's Golden Acre. Dengan menghadapi rintangan yang sangat berat, Heather telah menyediakan rumah perlindungan bagi ratusan anak yang terkena HIV/AIDS dan yang kehilangan orang tua karena penyakit itu. Heather hanya punya sedikit uang, namun ia memiliki hati, kemauan, dan iman yang begitu besar kepada Allah. Saya ingin membagikan cukup satu cerita tentang bagaimana Allah mencukupi kebutuhan pekerjaan iman ini. Pada suatu saat, mereka perlu sekali pasir untuk menyelesaikan perbaikan dari salah satu gedung mereka. Seorang relawan yang adalah seorang ateis menantang Heather. Mengapa engkau tidak meminta Allahmu untuk menyediakan pasir kalau engkau tidak punya uang untuk membelinya? Kita perlu mujizat. Heather lalu duduk dan berkata kepada dirinya sendiri, pemuda ini benar, Allah. Mengapa engkau tidak menjawab doa-doa kami? Mengapa? Apakah engkau ingin aku memohon-mohon? Dia mengangkat telepon dan menghubungi toko bangunan setempat untuk ketiga kalinya, meminta dikirimi pasir sebagai donasi. Ia dijawab, tidak, dan dengan tegas diberitahu untuk tidak menelpon lagi. Sekitar satu jam kemudian, Heather mendengar suara tawa keras dari luar. Ada apa ini? Tanya Heather. Ia adalah pengemudi truk yang sedang mengangkut 10 ton pasir. Dan truknya baru saja mogok di jalan masuk kita. Ia meminta izin kita agar ia bisa menuangkan semua pasir itu agar perusahaannya bisa menderek truknya. Ironisnya, itu adalah perusahaan yang baru saja Heather minta pasir. Salah satu janji favorit Heather dari Alkitab adalah Kitab Yohanes 14 ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Heather meyakini janji Allah sampai titik komanya. Dan ia telah membuktikan bahwa Allah selalu menepati janjinya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Kasih Allah dimaksudkan bagi orang yang kecil dan yang rendah, bagi mereka yang tidak membanggakan diri sendiri, yang tidak ingin menerima perhatian dan penghargaan, yang mempersalahkan diri sendiri dan yang bersedia untuk diabaikan. Allah Bapa datang kepada mereka dengan penghiburan, pertolongan serta kebaikannya. Bapa memberi kepada mereka segala sesuatu yang baik yang dipohonkan oleh mereka di dalam doa. Oleh sebab itu, pilihlah jalan orang yang rendah hati. Jadilah seorang yang bersahaja dan rendah, maka Anda akan memperoleh bagian dalam karunia-karunia-Nya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Anda benar ketika Anda berkata, apabila akan terjadi kekacauan yang menghancurkan segala sesuatu, maka dunia ini akan lebih gelap daripada masa-masa yang lampau. Seluruh bumi akan tenggelam dalam malam gelap gulita. Akan tetapi, apabila malam itu mencapai puncak kegelapannya, maka terang Allah akan memancar dengan cemerlang bagi Anda dan bagi mereka yang menjadi miliknya. Lalu kita akan mengalami kebenaran ayat berikut. Sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Pada waktu itu, Anda dapat berjalan di dalam terang, langkah demi langkah.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Sebuah permata tidak akan dapat dipoles tanpa gesekan. Demikian juga, seseorang tidak akan menjadi sukses tanpa tantangan. Ingat, selalu ingat bahwa tiap tantangan dan masalah yang kamu hadapi akan membuat semakin kuat dan berpengalaman.

0: Sahabat YSK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle YSK Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanYSK.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle YSK Radio.
3: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Mereka memanggilnya Suster Freda, seseorang yang menjadi inspirasi bagi saya. Ia adalah seorang suster dari Kenya yang melihat keperluan mendesak dan memutuskan untuk bertindak. Jadi ia membuka klinik di sebuah area yang sangat miskin. Kebutuhan yang ada sangatlah besar. Namun Suster Freda mulai dengan melakukan apa yang ia bisa. Ia bukan dokter, namun ia menemukan dokter di dekat situ yang akan membantu jika diperlukan. Jika obat-obatan habis, ia berdoa dan Allah menjawabnya. Dalam mujizat yang waktunya sangat tepat, sebuah kelompok yang berkunjung akan membawa donasi berupa obat-obatan tepat, seperti yang ia perlukan. Ia mengadakan program imunisasi bagi anak-anak. Ia membuat ladang kecil dan memelihara ternak. Orang-orang menyumbang untuk memperluas kliniknya dan menggali sumur. Namun ia tidak puas hanya dengan sebuah klinik. Ia mendirikan sekolah dan program pemberian makan bagi anak berusia 3-8 tahun yang tinggal di sekitar. Waktu saya bertemu dengan Suster Freda, saya langsung merasakan kasih dan kehadiran Yesus karena rasa belas kasihannya yang begitu besar. Ia melakukan semuanya dengan fasilitas dan peralatan yang sangat sederhana. Ia tak akan pernah menjadi kaya karena ia memberikan semuanya. Dapatkah ia menolong semua orang? Tidak. Namun, bagi mereka yang ia tolong, dampaknya sangatlah besar. Suster Freda mengingatkan saya kepada ayat di Alkitab yang dipakai oleh Markus untuk menggambarkan perempuan yang melakukan sebuah kebaikan bagi Yesus. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Kitab Markus pasal 14 ayat 8. Demikian kata Yesus tentang perempuan itu. Terlalu banyak dari kita ingin menunggu dan tidak melakukan apa-apa sampai kita dapat melakukan sesuatu dengan sempurna. Suster Freda mengingatkan kita untuk melakukan apa yang dapat kita lakukan dan membiarkan Allah mengurus hasilnya. Bagi mereka yang kita tolong, dampaknya sangatlah besar. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan YSK dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Barang siapa ingin mengetahui betapa besar kasih Allah Bapa terhadap umat manusia, hendaknya berusaha membayangkan kota Allah. Karena kasihnya yang besar itu, Tuhan Allah telah menyediakan suatu tempat surgawi yang penuh dengan kemuliaan dan keindahan yang sempurna. Itu sebagai tempat kediaman yang kekal bagi mereka yang menjadi miliknya. Allah Bapa ingin melihat anak-anaknya berbahagia. Itulah sebabnya Ia menyediakan surga, kota Allah, untuk menjadi tempat kediaman mereka yang kekal, tempat mereka dapat hidup berbahagia. Oleh sebab itu, bila Anda mengalami hari-hari penuh penderitaan, ingatlah akan kasih Bapa yang telah menyediakan surga yang penuh dengan kemuliaan itu. Maka semua penderitaan duniawi tidak dapat menyedihkan hati Anda lagi.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: kita mengukur kebaikan Allah Bapa, senantiasa ada hal-hal yang baik yang dianugerahkannya kepada kita. Ia berusaha membahagiakan anak-anaknya. Sekarang anak-anaknya itu seharusnya menaikkan puji-pujian kepadanya dengan mengumumkan betapa baiknya Bapa itu serta mengucap syukur kepadanya atas kebaikannya itu. Maka kita membuka tangannya, lalu berkat-berkat, anugerah serta pemberiannya akan mengalir ke atas diri kita. Oleh sebab itu, hendaknya Anda lebih sering mengucap syukur kepadanya. Maka sesungguhnya Anda akan menerima dengan berlimpah-limpah.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda.

Shalom dan selamat malam Harden, dan selamat berjumpa kembali di program Sharing and Prayer. Hari Jumat, tanggal 18 September 2025 di 100,6 FM Radio Heartland, your family station. Saya Pendeta Epi Education menemani Anda satu jam ke depan untuk saling berbagi dan mendengarkan setiap kesaksian yang dialami bersama Tuhan kita Yesus Kristus, dan mendukung Bapak Ibu Saudara dalam setiap pergumulan melalui doa.

Heart Ness, sebelum kita mendengarkan sharing kesaksian dan berdoa, mari kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Dan sebelumnya, mari kita satu dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu. Di malam ini kami datang menghampirimu, memanjatkan syukur atas segala anugerah, kasih setiamu di sepanjang hari, di dalam segala aktivitas yang Tuhan anugerahkan. Kiranya kasih Tuhan Yesus menguduskan setiap kami kembali dan mencurahkan di dalam hati kami damai sejahtera, agar setiap kami diberi ketenangan dan sukacita dari Tuhan untuk menikmati malam beristirahat. Ya Bapa, kami memohon kiranya Engkau mendengarkan setiap doa dan seruan hati kami anak-anak-Mu. Karena hanya kepada-Mu saja kami percaya dan berserah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.

Firman Tuhan terambil di dalam Ibrani pasal 10 ayat yang ke-22. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman hari ini mengajak kita menghadap Allah dengan hati yang tulus dan keyakinan iman yang teguh. Tuhan tidak meminta kita datang dengan kehidupan yang sempurna. Dia mengundang kita datang apa adanya, membawa air mata, kegagalan, ketakutan, dan seluruh pergumulan kita. Jangan biarkan rasa bersalah membuat kita menjauh dari Tuhan. Melalui Yesus Kristus, kita telah menerima pengampunan dan jalan untuk datang kepada Bapa. Mungkin hari ini jawaban doa belum terlihat dan keadaan belum berubah. Namun, tetaplah percaya. Tuhan tidak pernah menolak hati yang sungguh-sungguh mencarinya. Jangan menunggu keadaan membaik untuk datang kepada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan, sebab di dalam hadirat-Nya hati kita dikuatkan dan hidup kita dipulihkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami datang kepada-Mu dengan hati yang tulus. Bersihkan hati kami dari dosa, rasa bersalah dan ketakutan. Teguhkan iman kami untuk tetap percaya kepada-Mu dalam segala keadaan. Peluklah setiap pendengar yang malam ini mungkin saat sedang bergumul dan mungkin mereka terikat oleh kuasa dunia, kuasa gelap. Kuatkan hati mereka ya Tuhan. Teguhkan iman kami untuk tetap percaya kepada-Mu dalam segala keadaan. Peluklah setiap pendengar yang sedang lemah dan pulihkan hidup mereka. Kami percaya, kami mengimani, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada kemenangan, ada kebebasan, dan kehidupan yang baru. Amin.

Heart and Nest bagianlah dari Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Kembali malam ini, hamba, saya mengundang Bapak Ibu, jikalau ada di antara pendengar yang saat ini sedang bergumul, mungkin karena saat ini dalam keadaan sakit, atau karena masalah keuangan, pekerjaan, studi, maupun rumah tangga. Atau kehidupan yang terikat karena dosa. Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan, silakan menghubungi atau kirimkan melalui SMS atau WhatsApp di 0812 8784 7210. Mari silakan juga berbagi kesaksian hidup atas segala perbuatan ajaib yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup Anda, untuk saling memberkati dan meneguhkan, menguatkan iman di dalam Tuhan Yesus. Silakan kirimkan melalui SMS atau WhatsApp atau telepon di 0812 8784 7210, 0812 8784 7210.

0: Baik, dan kembali saya mengundang Hardiness, Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan oleh karena berbagai pergumulan dan persoalan hidup yang sedang Anda hadapi. Jangan pernah menyerah dan putus asa, sebab kita punya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Anda harus beriman dan percaya bahwa Ia sanggup menolongmu. Silakan di 0812-8784-7210. Baik, kita angkat telepon dari Pak Peter. Salam, selamat malam Pak Peter.
1: Selamat malam Pak Happy, apa kabar?
0: Ya, puji Tuhan, selalu luar biasa di dalam Tuhan Yesus.
1: Saya beberapa hari ini tidak bisa apa-apain, pokoknya sudah pasrah sama sekali. Dan nafsu untuk makan sama sekali udah nggak ada apa makan, tapi ya kalau nggak makan apa. Dan sekarang ini saya tuh kembali mengingat masa-masa yang sudah saya lakukan, banyak salah yang saya lakukan. Cuman saya mau sharing juga kan, wali udara nggak begitu enak ya. Jadi, pokoknya entah kenapa sampai saat ini saya masih menjadi suatu keinginan saya untuk bisa berubah, tapi ya, semua itu kan kembali ke kita. Seperti apa yang tadi Pak Epi renungan tadi itu betul-betul berkenan bagi saya Pak Epi. Jadi seminggu ini saya tidak ada aktivitas apa sama sekali. Saya diam aja, saya tidak mau jawab. Jadi tekanan itu semakin tambah berat buat saya. Tapi saya selalu tidak lupa untuk berdoa, dan saya selalu karena saya hanya diam di kamar. Saya baca apa yang ada dari renungan harian yang dikirim dari hotline yang periode 26 itu. Itu di bulan itu saya sangat banyak sekali berkesan, apalagi pada tanggal 8 September itu kakak saya ulang tahun, tidak bisa ketemu. Ya, jadi ngomong ke pihak panti juga, ya kan kamu udah gak punya masa kamu sih. Jadi kemana saya harus bisa untuk berbicara ya, sedangkan dari PSOS-nya aja udah seolah-olah biar aja kamu. Jadi masuk panti bukan karena saya ditangkap oleh Satpol PP, tapi saya untuk menghindar dan sebagainya. Tapi ya makin hari sini makin tambah. Jadi itulah saya bilang sampai saat ini saya ingin sekali bisa berkata, tapi ya itu semua tergantung dari Pak Epi, Pak Julius ya. Jadi itu aja. Dan saya hanya beringin dari mungkin kapan-kapan atau saya tidak tahu, ya sih mau peduli itu berapa panti ya, karena terus nanti kita di panti ini banyak yang dibutuhkan. Mungkin siapa tahu nanti dari Yasi Peduli, lalu Pak Epi, Pak Julius, dan Pak Roman bisa buat ya program semacam berkasih Pak Epi. Jadi mohon doakan aja Pak Epi, semoga ini bisa saya jalankan dengan baik. Mudah-mudahan Yasi mau ada rencana untuk ya boleh dikata untuk melihat bagaimana keadaan di panti. Jadi berapa hari lalu saya mau telepon ke Pak Epi, selalu tidak bisa, terus saya diam aja. Saya mau bercurah tapi masih bisa kemana gitu. Karena dari pesannya aja sudah tidak ada yang mau peduli, apalagi yang piskulo-piskulonya hanya ngomong menyenangkan hati begini-begini tapi tidak terkena. Jadi saya itu apalagi tidak ikut ibadah di gereja, itu kan udah satu apa ya. Jadi pengen sekali saya itu bisa ya garing ke gereja. Itu semua kembali ke peraturan panti Pak Epi ya. Jadi kita harus berteguh penuh untuk menjalankan semua ini. Jadi inilah suatu kenyataan, dan akhirnya saya bisa malam ini bisa telepon ke Pak Epi. Agak berkurang tekanan saya berkurang, dan saya sangat senang dengan renungan. Hanya pada waktu hari apa Pak Epi nggak ada ya, yang itu Pak Julius ya.
0: Betul.
1: Pak Epi nggak ada, gas on air kan, yang Pak Julius hari apa itu Pak ya?
0: Selasa.
1: Pak keluar. Ya. Kemudian di acara pembelajaran Bung Togar nggak dengar Pak Roman ya? Yang acara itu. Itu semua saya ikuti Pak, jadi ya itu untunglah ada semacam kekuatan buat saya Pak. Jadi saya minta lagu Tuhan pegang tanganku. Iya, itu aja Pak Epi. Terima kasih Pak Epi. Salam buat semua. Mudah-mudahan kita bisa jumpa Pak Epi. Salam buat Bung Roman. Ya, amin.
0: Tuhan berkati Pak Epi. Tuhan berkati Pak Peter. Dari Pak Peter ya, mari tetap semangat Pak Peter. tak ada perkara yang sulit untuk dikalahkan bersama dengan Tuhan ya. Menangkan pertarungan iman ini, walaupun ada banyak tantangan, itu adalah bagian dari hidup yang harus dijalani. Percayalah, kuasa yang Tuhan telah beri sanggup tapi terpakai untuk memenangkan pertarungan iman ini. Ya, baik, kita angkat telepon dari Oma Rena. Salam, selamat malam Oma Rena di Lampung.
2: Halo, shalom, selamat malam Bapak Pendeta.
0: Iya.
2: Puji Tuhan, malam ini sudah bisa dengar di hotline.
0: Amin.
2: Kemarin hilang. Ini dari tadi sore tak dengerin ada.
0: Ya. Puji Tuhan namanya.
2: Akhirnya bisa komunikasi lagi. Tetap kesaksian mengucap syukur dalam kehidupan saya. Meskipun ya tetap dalam keadaan yang dicukupkan Tuhan saja. Dan dalam ibadah-ibadah juga, tadi siang juga ibadah ibu-ibu di desa sebelah berjalan dengan lancar, itu karena anugerah Tuhan.
0: Amin.
2: Dan saya mohon dukungan doa Pak.
0: Baik.
2: Untuk Bapak Insehono namanya.
0: Bapak Insehono ya.
2: In, Pak In itu aja.
0: Oh Pak In ya, baik.
2: Ya Pak In, sama ponakan saya satunya Sabto yang kena paru-parunya kotor kemarin, baru pulang tadi malam katanya dari rumah sakit. Dan untuk pemulihan ponakan saya satu yang kena kanker payudara itu, yang masih terus harus kemo. Semoga semua dilancarkan segalanya, baik pendanaan, kendaraan karena jaraknya jauh, dilancarkan semua urusannya. Dan buat anak cucu kami semuanya, semoga diberikan kesehatan. Dan untuk saya, tetap untuk lutut saya, untuk kesembuhan lutut saya, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan. Dan semua pergumulan saya, pergumulan, semua pergumulan dicakup jadi satu. Dan segala pekerjaan dan usaha saya Pak.
0: Baik Oma.
2: Dan saya boleh minta dukungan doa enggak Pak? Saudara saya untuk urusan pertanahan, supaya diberikan kelancaran di dalam mengurus apa namanya, seperti surat-surat atau gimana itu. Kiranya diberikan kelancaran. Namanya Bapak takut disebut namanya saya. Pokoknya saudara sepupu saya gitu. Untuk urusan pertanahan gitu. Supaya memberikan kelancaran untuk semua urusannya. Dan saya minta lagu Pak. Yang segala perkara dapat kutanggung.
0: Segala perkara dapat kutanggung. Baik.
2: Iya. Mungkin itu aja. Salam buat Bapak Julius juga. Hari Rabu juga nggak bisa dengar radio hotline, hilang. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan buat Bapak Julius dan juga Bapak Happy.
0: Amin. Oma.
2: Nah, itu aja Pak. Terima kasih.
0: Tuhan berkati Oma.
2: Kiranya Tuhan berkati Bapak semuanya. Shalom.
0: Shalom. Baik, dari Oma Rena ya. Baik, kita angkat telepon juga. Halo, shalom, selamat malam. Halo, shalom.
3: Shalom, selamat malam.
0: Selamat malam. Dengan Bapak siapa? Mohon maaf.
3: Dengan Pak Jiko.
0: Pak Jiko.
3: Ya,
0: silakan Pak Jiko.
3: Ya, saya cuma singkat aja minta didoakan di dalam kesendirian saya. Saya minta diberi kekuatan untuk kesehatan saya dan untuk rezeki saya. Saya tahu hidup ini nggak gampang, apalagi di Jakarta ini. Saya hidup sebatang. Itu aja sih, supaya saya diberi kekuatan dan kesehatan.
0: Amin, amin. Tuhan pasti tolong ya, Pak Jiko. Baik, itu aja Pak Jiko.
3: Ya, itu aja
0: baik,
3: dulu.
0: Baik, kita akan nanti doakan ya, sama-sama ya. Salam, salam. Baik, dari Pak Jiko ya, kita akan dukung dalam doa. Tuhan tolong dan Tuhan bela ya, anak-anaknya yang selalu mengandalkannya. Kita angkat telepon dari Kosani. Salam Kosani.
4: Bapak boleh pergi. Terima kasih Pak Mayus atas berkata tadi barusan. Tuhan juga Tuhan pelihara saya walaupun saya tinggal sendiri di kosan. Ya Pak, itu aja Pak. Pak, tolong lu yang mama ya Pak.
0: Baik. Oke. Oke, dari Kosani ya, kita akan dukung dalam doa juga untuk pergumulannya. Baik, dan saya akan bacakan pokok doa juga datang dari Kim. Dari sini ya. Selamat malam Radio Yaski, saya sedang bergumul atas pekerjaan dan penghasilan yang kurang mencukupi kebutuhan tiap hari. Setiap hari kami ya, agar ada pertolongan dan keajaiban dengan mobil yang sudah nunggak setoran segera terbayar, begitu juga bayar sewa rumah dan kebutuhan harian bisa terpenuhi. Saya percaya mujizat itu nyata dan terjadi pada diriku dan keluargaku. Yanto dari Karawang. Terima kasih Tuhan Yesus baik. Amin. Baik, kita akan dukung dalam doa Pak Yanto. Tuhan tolong ya, tak ada perkara yang sulit baginya untuk menolong setiap anak-anaknya yang berseru kepadanya. Bapak Ibu, mari kita akan berdoa bersama-sama untuk pokok-pokok doa ini dan saya akan memimpin kita dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, oleh Roh-Mu yang kudus, kami memohonkan doa buat anak-anak-Mu, mulai dari anak-Mu Pak Peter. Ia telah menceritakan kisahnya, pergumulannya, dan segala sakit penyakit, dan juga segala kekecewaan yang saat ini membuat ia lemah dan sulit untuk berbicara kepada siapapun. Bapa, dia adalah anak-Mu, dia mengasihi-Mu, dan dia percaya bahwa Engkau sanggup menolongnya. Biarlah kiranya Roh-Mu Tuhan kembali menyala-nyala atas anak-Mu. Engkau memberikan dia iman dan juga meneguhkan hatinya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkannya. Segala beban berat yang dipikulnya, yang dipegangnya, yang menguasai hati dan pikirannya, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Bebaskan dia dari segala belenggu pergumulan itu. Biarlah Roh-Mu menguduskannya oleh darah-Mu yang ajaib yang telah tercurah di atas kayu salib. Pulihkan keadaan Pak Peter pada malam ini. Dalam nama Tuhan Yesus, bangkitkan Roh-Mu dan biarlah damai sejahtera-Mu memenuhi hati dan pikirannya. Sebab Engkau adalah Tuhan yang sangat mengasihinya. Kami juga berdoa untuk pergumulan hamba-Mu Oma Rena yang ada di Lampung. Tuhan, mari Engkau memberi dia kekuatan, kesehatan, sukacita, dan juga kebahagiaan di masa tua, agar ia boleh melihat hal-hal yang baik melalui anak, menantu, dan cucu-cucunya. Tuhan juga memberkati segala usaha dan pekerjaan yang telah Tuhan percayakan, agar semua boleh berhasil, dan segala sesuatu yang ia saat ini rindukan, rencanakan, mohon keterlibatan Tuhan, agar hamba-Mu ini boleh menemukan jalan yang benar, dan juga mengalami mujizat-Mu, dan juga kedahsyatan Tuhan, baik dalam rumah tangga, keluarga, maupun juga dalam usahanya. Sakit penyakit dicabut, ditolak kuasanya, yang selalu mengganggu khususnya di bagian lutut hamba-Mu Oma Rena. Dalam nama Yesus diberikan kesembuhan, dicurahkan kekuatan yang baru. Kami juga bersatu hati berdoa untuk pergumulannya, untuk Pak In yang saat ini mengalami sakit. Tuhan, tolong Engkau jamah Pak In, jamah dia, ulurkan tangan-Mu yang berlubang paku. Oh, berbelas kasihan buat Pak In, sembuhkan dia dari sakit penyakitnya. Baik anak-Mu Yapto juga Tuhan, kalau saat ini juga ia mengalami sakit paru-paru, Tuhan jamah Yapto. Tuhan, Engkau berikan dia sungguh-sungguh pertobatan yang dari sorga, agar ia juga mampu menjaga diri dari segala makanan, minuman atau yang dikonsumsinya. Dan biarlah kiranya ia boleh menerima hikmat dari sorga untuk menjaga diri dari segala hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Berkati paru-paru Yapto saat ini Tuhan, oleh kuasa-Mu, oleh bilur-bilur-Mu. Oh, kesembuhan itu tercurah buat Yapto. Kami juga berdoa buat anak-Mu, ponakannya yang bernama, ponakannya Tuhan, dari hamba-Mu Ibu Oma Rena, yang saat ini juga sakit kanker payudara. Tuhan, kami mengangkat dia di hadapan-Mu. Jamalah Tuhan. Engkau yang mematikan segala akar-akar kanker, oh, yang membuat anak-Mu ini menjadi sakit. Dalam nama Tuhan Yesus kami memperkatakannya. Kuasa karunia kesembuhan tercurah buat anak ini, buat saudara kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bebaskan dia dari sakit penyakit ya Tuhan. Dan biarlah kiranya ia boleh menerima belas kasihan-Mu. Mujizat itu tercurah baginya pada malam ini. Dalam nama Tuhan Yesus, pulihkan keadaannya, pulihkan imannya, supaya ia sungguh-sungguh datang kepada-Mu dan mengasihi-Mu. Kami juga berdoa buat sepupunya, buat sepupu Oma Rena yang saat ini sedang mengurus surat-surat tanahnya. Tuhan, tolong Engkau yang memberikan dia hikmat
dan juga Engkau yang memampukannya. Jauhkan dari orang-orang jahat, orang-orang yang menghalangi atau ingin mencari keuntungan. Tolak semua itu dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah diberi kemudahan sehingga proses pengurusan surat-surat ini boleh lancar tanpa ada gangguan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan, Engkau memberkati anakmu Pak Jiko saat ini. Engkau yang membangkitkan rohmu atasnya. Oh, biarlah firmanmu yang pernah ia dengar boleh meneguhkan, menguatkan hatinya, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkannya. Tuhan, berikan dia kekuatan baru ketika ia menghadapi berbagai persoalan hidup. Ingatkan dia bahwa dia tidak sendiri, Engkau ada bersamanya. Tuhan, juga tolong pulihkan kesehatannya, jauhkan dari sakit penyakit tubuhnya, dan biarlah ia boleh memiliki fisik yang sehat. Juga Tuhan memberkati segala keperluannya, baik makan dan minum. Oh Tuhan, Engkau yang mencukupkannya, bahkan segala sesuatu yang ia butuhkan. Kami percaya Tuhan, Engkau mengasihi dan mencukupkannya baginya. Dan Engkau juga yang memberikan dia semangat yang baru, baik di dalam pekerjaannya, dalam usahanya. Tuhan, buatlah ia berhasil. Tuhan, bangkitkan rohmu atasnya. Bangkitkan rohmu atasnya. Oh, ingatkan dia bahwa ia tidak sendiri. Engkau ada bersamanya. Engkau menyertainya, melindunginya dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat anakmu Sani, juga tolong Engkau memberkati dan memberi kekuatan baginya. Teguhkan imannya untuk tetap setia, mengasihimu, melayanimu. Dan Tuhan, kami berdoa untuk mama yang dikasihinya. Tuhan, berkati hambamu ini di umur yang sudah sesepuh. Tuhan, tolong Engkau berikan dia sukacita, kekuatan baru. Dan biarlah imannya tetap teguh di dalam Engkau, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat hambamu Payanto yang ada di Karawang. Saat ini hambamu sedang bergumul, dan Tuhan tolong Engkau memberikan kiranya dia hikmat dan kekuatan dalam menjalani kehidupan ini, supaya ia tidak putus asa, tidak takut dan cemas, sebab Engkau ada menyertainya. Saat ini Tuhan yang bergumul atas pekerjaannya dan penghasilannya, kiranya Tuhan memberkati hambamu melalui pekerjaannya. Ia boleh, ia mampu menerima berkat-berkat-Mu, dan berikan dia hikmat dalam mengelola berkat-Mu ya Tuhan, agar segala sesuatu yang telah ia terima dari Engkau, ia dapat menggunakannya, mencukupkannya, dan juga bisa menjadi berkat. Tuhan, kami berdoa Engkau memberkati hambamu ini dalam segala kebutuhan mereka sehari-hari. Bahkan saat ini ia sedang menantikan mujizat, pertolongan, keajaiban dari Tuhan, di mana mobil yang ia cicil saat ini sedang nunggak, dan juga sewa rumahnya. Tuhan, tolong Kau berikan dia hikmat untuk keluar dari persoalan ini, dan jangan biarkan anakmu lemah. Bangkitkan rohmu kembali agar ia mulai melakukan hal-hal yang tepat, hal-hal yang berkenan di hadapan-Mu, dan karya-karya yang ajaib. Oh, dalam nama Yesus, Roh Kudus, Engkau beri kekuatan buat anakmu Yanto. Jangan tinggalkan dia. Dia adalah milik-Mu. Dalam nama Yesus, berkat Tuhan tercurah baginya. Dalam nama Tuhan Yesus, diberkati pekerjaannya, diberkati segala usahanya, dan juga dibukakan pintu-pintu baru baginya untuk mendapatkan penghasilan. Dalam nama Yesus, penghasilan tambahan. Dalam nama Yesus, dicukupkan segala kebutuhannya. Amin.

Baik, dan pokok doa selanjutnya juga datang dari Ibu Rita Mutiara. Mohon doakan ipar saya namanya Kurniasi Yayak yang sekarang di Rumah Sakit Jogja untuk perawatan intensif karena di kepalanya ada benjolan. Kiranya Tuhan campur tangan melalui dokter dan perawat yang menangani, Tuhan sembuhkan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Baik, kita akan doakan ya untuk Ibu. Buat Ibu Kurniasi Yayak ya. Dan juga pokok doa datang dari Pak Ferry, memohon dukungan doa untuk Pauline dalam pekerjaannya dan malam ini dalam perjalanan tugas ke Semarang. Mohon Tuhan Yesus jaga dan lindungi serta memberkatinya. Dan juga mohon doa juga untuk proses pemulihan dan kesehatan ibunda kami. Terima kasih. Baik, kita akan doakan juga untuk Pauline dan orang tua dari Pak Ferry ya. Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk kedua pokok doa ini bersama-sama. Baik, satu lagi juga dari Pak Benedictus Abbas ya. Salam, nama saya Benedictus Abbas. Mohon bantu doa supaya saya mendapatkan pekerjaan baru yang lebih bagus daripada pekerjaan sekarang. Dalam segala hal pada tahun ini sudah cukup lama saya bergumul dengan pekerjaan saat ini yang semakin hari semakin tidak baik bagi kami sebagai karyawan dan penuh dengan ketidakjelasan. Baik, kita akan doakan ya. Bapak Ibu, mari berdoa sama-sama untuk pokok doa ini dan saya akan memimpin kita dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersatu hati berdoa memohonkan belas kasihan-Mu buat hamba-Mu, Ibu Kurniasi Yayak yang saat ini sedang terbaring lemah di rumah sakit Jogja oleh karena ada benjolan di kepalanya. Kami memohon Tuhan jamah, Tuhan yang berkarya untuk kesembuhannya melalui para dokter yang ada. Dan dalam nama Yesus, segala benjolan di kepala Kurniasi-Nya kami cabut kuasanya dalam nama Yesus dan dibuang ke dalam jurang maut. Karunia kesembuhan tercurah buat hamba-Mu ini. Terima kasih Bapa. Kami juga bersatu hati berdoa buat Pauline yang saat ini sedang menuju Semarang dalam tugas yang diberikan kepadanya dari tempat ia bekerja. Untuk melaksanakannya, Tuhan tolong beri dia kekuatan dan juga berkati perjalanan perginya, pulangnya juga nanti. Dan juga selama ia bertugas di Semarang, Tuhan berikan dia hikmat dan perlindungan yang dari sorga. Kami juga berdoa buat ibunda dari hambamu Pak Ferry yang juga dalam saat proses pemulihan saat ini. Kami percaya kuasamu terus mengalir memenuhi hambamu ini dan juga memulihkan keadaannya sehingga ia boleh kembali sehat seperti semula dan juga boleh kembali bersama-sama dengan keluarga dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga bersatu hati berdoa buat hambamu Pak Benedictus Rai yang saat ini bergumul Tuhan untuk mencari pekerjaan baru. Kiranya Tuhan tolong hambamu ini, bukakanlah pintu-pintu pekerjaan baru baginya sesuai dengan kemampuan dan skillnya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau punya cara untuk menolong anakmu. Tuhan bangkitkan rohmu atasnya agar ia tetap percaya dan menjalani hari-harinya dengan iman yang sungguh-sungguh di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan bela hambamu kalau saat ini ia sedang menjalani kehidupan sebagai seorang karyawan. Tuhan, Engkau juga memberikan dia hikmat serta hati yang penuh, keputusan yang penuh dengan kebijaksanaan, agar segala sesuatu ia boleh melihat dari sudut pandang Tuhan sehingga ia boleh mengalami damai dan sukacita. Berkati hambamu Pak Benedictus Abbas Rai dalam nama Tuhan Yesus.

Heart Indes, baik yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Mari tetap setia mengasihi Tuhan dan berharap di dalam Dia. Bersukacitalah senantiasa sebab roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Percayalah dengan iman, Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Tak terasa kita sudah di penghujung acara, dan terima kasih atas setiap kesaksian Bapak Ibu yang menguatkan untuk saling berbagi, dan juga setiap pokok-pokok doa yang telah kita doakan bersama-sama. Dengan iman kita percaya, Bapa di surga mendengar, dan Ia pasti menjawab tepat pada waktunya. Saya Pendeta EP Education undur diri dari ruang dengar Bapak Ibu, dan kita akan berjumpa kembali minggu depan di program yang sama. Sebelum kita mengakhirinya, mari kita satu di dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Kesuksesan atau maknanya? Sangat menarik memikirkan berapa banyak orang di dunia saat ini yang memikirkan tentang maksud hidup mereka berada di muka bumi ini setelah membaca buku yang ditulis oleh Rick Warren, The Purpose Driven Life, Kehidupan yang Digerakkan oleh Tujuan. Buku ini telah memecahkan rekor penjualan di Amerika Serikat untuk buku non-fiksi sampul tebal dan kemungkinan besar telah dibaca di setiap negara di dunia. Tentu saja, oleh karena kesuksesan buku ini, Anda mungkin bahkan lelah mendengarkan istilah digerakkan oleh tujuan. Namun, saya ingin menanyakan satu pertanyaan tentang hal ini, dan pertanyaan itu adalah, apakah Anda sedang mengejar kesuksesan atau apa yang penting dalam hidup ini? Banyak dari kita berpikir bahwa untuk dapat menjadi bermakna atau penting, kita harus mencapai sesuatu yang besar, yang membuat kita terkenal. Karena itu, kita menyerah. Sesungguhnya, banyak orang terkenal yang tidak pernah mempunyai prestasi yang bermakna. Dan sebaliknya, beberapa orang yang sangat penting atau bermakna tidak dikenal oleh orang lain selain keluarga mereka sendiri. Tujuan Anda dalam hidup ini tidak seharusnya untuk mengejar apa yang dianggap berharga oleh dunia, melainkan berjuang untuk menjadi apa yang dianggap bernilai oleh Tuhan. Berjuang untuk berpegang bukan pada alasan orang lain untuk menjadi seseorang, melainkan pada tujuan Allah bagi Anda. Tugas Anda adalah berlari-lari pada tujuan. Filipi pasal 3 ayat 14. Dari maksud Allah bagi Anda dan menyerahkan sisanya kepada Dia. Jangan biarkan seorang pun mematahkan semangat Anda untuk mengejar maksud Allah. Dalam bukunya Dear God, It's Me Again, Hai Tuhan, Ini Aku Lagi, Gail Ramsey mengingatkan kita akan kartun Charlie Brown, di mana Charlie Brown mengulurkan tangannya pada Lucy dan berkata, "Lihatlah kedua tangan ini. Tangan ini suatu hari nanti mungkin akan membangun jembatan-jembatan yang besar. Tangan ini mungkin akan memukul bola yang jauh dan memenangkan pertandingan. Tangan ini mungkin akan menulis buku-buku yang penting kelak, atau menyembuhkan orang sakit, atau mengendari pesawat roket ke Mars." Melihat pada tangan Charlie Brown, Lucy menjawab dengan pedas, "Ada agar-agar di atas tanganmu." Lucy tidak melihat apa yang Charlie lihat. Ia hanya melihat agar-agar itu. Sama halnya orang lain yang melihat pada Anda. Banyak orang hanya akan melihat agar-agar itu. Namun, jangan biarkan hal itu menghancurkan

impian yang Tuhan telah taruh di dalam hati Anda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehisaran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Pertama, kita membentuk kebiasaan dan kebiasaan akan membentuk kita. Kalahkan kebiasaan burukmu atau mereka akan mengalahkan kamu. Kebiasaan buruk dimulai dari sebuah kesempatan mudah yang terus datang sampai akhirnya menjadi kebiasaan. Ketika kebiasaan buruk terbentuk secara konsisten, itu akan membuat kehidupanmu semakin buruk. Sama halnya dengan kebiasaan baik. Bila kamu telah menemukan dan menjalankan sebuah kebiasaan yang dapat memperbaiki kualitas hidup, maka hal tersebut akan terus membuat kehidupanmu semakin positif.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, tampilkan di depan terang. Saudara pendengar, bagaimana pendapat Anda tentang berdusta? Apakah berdusta sudah menjadi suatu kebiasaan di dalam kehidupan Anda? Banyak orang yang sudah tidak memberi perhatian lagi kepada masalah yang satu ini. Hampir semua orang pernah melakukan dusta, dan bahayanya dusta seringkali dianggap sebagai bagian dari gaya hidup. Tanpa melakukan dusta, maka hidup tidak akan indah lagi, begitu dalih mereka. Satu hal yang harus kita ingat adalah pernyataan Alkitab, bahwa iblis adalah bapa dari segala pendusta. Mudah-mudahan Anda tidak kaget mendengarkan ungkapan ini. Kalau Anda terus saja melakukan dusta di dalam kehidupan ini, maka siapa yang menjadi bapa Anda sudah jelas. Itu sebabnya Tuhan Yesus memperingatkan kita untuk menghindari gaya hidup yang penuh dengan dusta. Anak-anak terang harus berbuahkan terang. Anak-anak terang harus ditandai dengan segala sesuatu yang bersifat terang. Jadi dusta adalah perbuatan kegelapan. Dosa ini terjadi ketika kita mulai berdusta dengan memutarbalikkan fakta-fakta, atau dengan melebih-lebihkannya, atau tidak bersedia menyatakan kesalahan kita, dan berusaha menudunginya dengan cara tutup mulut, atau dengan memberi alasan yang dicari-cari. Saudara pendengar, setiap kali kita melakukan sesuatu dengan sembunyi-sembunyi, karena tidak menghendaki orang lain melihat kesalahan yang kita lakukan itu, kita mulai berdusta. Kemudian jika hal itu terungkap, kita berusaha untuk membenarkan diri dengan cara berdusta. Itulah sebabnya kita harus berhati-hati dan jangan melakukan hal yang terkecil sekalipun dengan sembunyi-sembunyi. Jika kita dicobai dalam hal ini, kita harus segera bertanya kepada diri sendiri, mengapa saya tidak akan melakukannya di hadapan orang lain? Sesungguhnya Yesus adalah terang. Itulah kemuliaannya. Perangainya adalah terang dan kebenaran yang murni. Ia telah menebus kita agar kita menjadi anak-anak terang, sehingga semua perkataan dan perbuatan kita murni dan suci adanya. Jika kita berbicara dan melakukan sesuatu di hadapan Tuhan, maka kita tidak akan melakukan sesuatu dengan sembunyi-sembunyi, tetapi semata-mata akan melakukan hal yang dapat bertahan dalam terangnya. Sebaliknya, iblis itulah si pendusta yang dipertuan di dalam kerajaan kegelapan.
0: Tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855 885 1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski.

Sahabat Yaski, saya ingin mengajak Anda untuk mengambil waktu sejenak merenungkan penyertaan Tuhan di dalam hidup Anda hari ini. Seperti cahaya bulan dan bintang yang menerangi malam, kasih Kristus senantiasa menyinari hidup kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan Anda, bahkan dalam tidur Anda. Seperti halnya Yaski Radio yang selalu menemani Anda dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan. Terus dengarkanlah Yaski Radio 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

0: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh.
1: Renungan hari ini berjudul Alkitab Membantu Kita Mengatasi Godaan, bagian 2. Nats Alkitab dari Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bapak Ayub berkata, "Aku telah menetapkan syarat bagi mataku. Masakan aku memperhatikan anak dara?" Ayub 31 ayat 1. Ayub tidak dapat mengendalikan lingkungannya dan godaannya, sama seperti kita. Namun, kita dapat memetik pelajaran berharga dari perkataan Ayub. Sebuah perjanjian adalah janji yang dibuat dengan itikad baik, dengan maksud untuk menepatinya. Itu adalah langkah iman yang Anda lakukan sebelum Anda mengetahui keadaan apa yang akan Anda hadapi. Tidak seperti perjanjian pernikahan. Alkitab memberitahu kita, orang benar hidup oleh iman, Roma 1 ayat 7. Bukan dengan usaha kita sendiri. Iman didasarkan pada kehendak Tuhan yang telah diwahyukan. Dan bagian kita adalah menyetujui kehendak Tuhan dengan pengertian bahwa hanya dengan kuasanya kita dapat memenuhi sumpah kita. Sifat egois kita menghalangi kita untuk menaati perintah-perintah Tuhan. Itulah sebabnya segala sesuatu yang kita butuhkan untuk berhasil adalah milik kita karena Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Jika Anda menunggu sampai Anda merasa cukup kuat menghormati perjanjian Anda dengan Tuhan, itu tidak akan pernah terjadi. Tetapi jika Anda melakukan dengan iman, menyadari kelemahan Anda sendiri, Roh Kudus akan memberikan kekuatan yang Anda butuhkan untuk menaatinya. Perjanjiannya yang dibuat oleh iman memampukan Ayub untuk berkata, "Aku akan. Masakan aku memperhatikan anak dara?" Ayub 31 ayat 1. Tetapi bukankah lebih baik tidak membuat perjanjian daripada membuat perjanjian dan mengingkarinya? Tidak, karena semua kegagalan kita telah ditebus oleh darah Kristus. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Pertobatan mendatangkan pengampunan dan awal yang baru.
0: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

Jangan lewatkan program Radio Rohani, Guidelines for Living. Program yang membawa Anda dalam perenungan mendalam setiap hari. Bersama Herold Salah, kami hadirkan pesan-pesan yang menginspirasi dan memberikan arah hidup Anda. Setiap Senin hingga Rabu, pukul 2 siang waktu Indonesia Barat. Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Luangkan waktu 5 menit untuk menemukan petunjuk dan kebijaksanaan dalam kehidupan Anda. Guidelines akan menuntun langkah Anda menuju makna yang lebih dalam di dalam kehidupan. Hanya di yaski.co.id, 24 hour Christian programs and music. Christ to the world by media.

0: Sahabat YSK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle YSK Radio. Lomba ini terbuka untuk umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanYSK.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
0: Make the jingle, Yaski Radio!

Temukan jawaban atas persoalan hidup Anda dan panduan untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan bersama Dr. David Jeremiah dalam program Titik Balik. Titik Balik memberikan pengajaran yang mendalam dari perspektif Alkitabiah, memberikan pemahaman baru tentang sisi kehidupan yang relevan pada masa kini. Dengarkan program Titik Balik setiap hari jam 9 malam waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website kami di www.yaskiradio.com. 24 hours Christian programs and music. Jadikan momen ini sebagai titik balik dalam hidup Anda untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Tuhan Yesus memberkati.

0: Aku capek, Sel. Hidup kayak gini-gini terus. Mana punya keluarga udah ke neraka, lo enggak?
1: Sabar, Kak.
0: Sabar. Gimana mau sabar? Suami selingkuh. Kesana, kesini. Mertua malah nyalain aku. Katanya aku gak ngerawat diri. Kurang cantik apa aku?

dipersilakan. Butuh didoakan? Kami siap mendengarkan. Kunjungi www.yaskiradio.com. Di halaman utama, klik fitur butuh didoakan dan isi pokok doa Anda. Kami akan mendoakan Anda segera, dan Anda akan terhubung dengan tim konseling kami yang akan menuntun dalam doa dan membantu mendengar kehendak Tuhan. Yaski Radio, 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by me.

listener, mari sambut pagi dengan senyum dan mengucap syukurlah untuk rancangan hari ini kepada Sang Pencipta. Dengan itu, kita dapat menjadikan hari ini lebih bermakna bagi kita. Tetap semangat menjalankan aktivitas hari ini. Dan pastikan Hotline FM menjadi sahabat Anda. Keep on growing and never give up.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Kekaguman dan pujian. Oh, Terry, lihat mawar itu. Lihat tidak? Pola dan warnanya yang kompleks. Cantik sekali. Coba lihat. Benar, jika melihat bunga yang indah, saya langsung ingin meraih lengan Anda dan menarik Anda untuk melihat keindahannya. Warnanya yang cantik dan susunan kelopaknya yang unik. Terry, teman jalan-jalan saya, sudah terbiasa dengan kehebohan saya saat berjalan melewati bunga yang indah. Ia tahu bahwa saya tidak bisa menahan diri untuk membicarakan keindahannya. Dan ia juga tahu bahwa sebaiknya ia berhenti di situ sampai saya bisa melihat bunganya dari dekat. Yang menarik bagi Terry bukanlah bunga-bungaan, melainkan langit yang indah. Kami pernah beberapa kali berjalan memutar lagi ke sebuah puncak bukit untuk memandangi lagi susunan awan yang unik atau warna-warni matahari terbenam yang berubah-ubah. Kadang-kadang rasanya kami seperti bisa memandang ke surga. Reaksi saya begitu juga terhadap gunung-gunung yang megah, ikan tropis yang warna-warni, atau bayi yang baru lahir. Dengan menikmati keindahan, saya dibawa keluar dari rasa depresi, mata dan hati saya terangkat dari lumpur yang merendam saya menuju keindahan buatan tangan Allah. Dan pada akhirnya menuju Allah sendiri. Dunia ciptaannya ini memberitahu kita seperti apa Allah itu. Alkitab mengatakannya demikian. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan. Kitab Roma pasal 1 ayat 20. Demikian tulis Paulus kepada orang-orang di Roma. Di kitab Mazmur, Daud berkata, "Perbuatan-perbuatanmu yang ajaib akan kunyanyikan." Kitab Mazmur pasal 145 ayat 5. Saya pun demikian. Daud karena saat melihat perbuatan tangan Allah yang indah, di dalam diri saya muncul kekaguman dan pujian. Sekarang pun Anda bisa memandang keluar jendela kepada ciptaan Allah. Bahkan hanya jika berupa helai rambut yang tumbuh di sela-sela retakan di jalan. Biarkan keindahan yang Anda lihat membuat Anda memuji Dia yang menciptakan semuanya. Lihat dan pandanglah. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Godline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Bagaimanakah Anda dapat mengatasi perasaan takut terhadap persoalan Anda yang sangat besar? Renungkanlah kasih Allah Bapa. Barang siapa ingat akan kasih-Nya, maka ia akan terhibur. Kasih senantiasa menemukan jalan untuk menolong dan melindungi, sekalipun dalam kesukaran yang teramat besar. Kasih bahkan dapat memerintah api agar tidak membakar. Ingatkah Anda akan malaikat yang dikirim Tuhan untuk menolong kawan-kawan Daniel dalam perapian yang menyala-nyala itu? Tuhan memberi janjinya kepada kita yang berlaku untuk segala zaman. Ia akan beserta kita pada saat-saat kesukaran. Sabdanya, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Tuhan Allah akan berada di dekat Anda pada masa-masa kepicikan, agar dapat menolong Anda. Semoga hal ini dapat memberi penghiburan bagi Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

perubahan itu menyakitkan. Ia menyebabkan orang merasa tidak aman, bingung, dan marah. Orang menginginkan hal seperti sedia kala karena mereka ingin hidup yang mudah. Perubahan adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan, membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi. Akan tetapi, perubahan perlu dilakukan bila kamu ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan tahan banting. Seringkali, perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari dan kita dituntut untuk menjadi seseorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang, selagi masih sempat. Fokuskan perhatianmu pada konsekuensi yang akan kamu terima pada masa mendatang jika tidak mengambil tindakan hari ini.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Ceritakan kepada saya tentang hari Anda. Apakah ini adalah hari yang sulit bagi Anda? Hari yang mematahkan semangat Anda? Banyak orang di dalam Alkitab juga mengalami hari yang sama. Begitu mematahkan semangat hingga mereka merasa ingin mati. Saya pikir inilah alasan mengapa salah satu ungkapan yang paling terkenal dalam Perjanjian Lama adalah jangan takut, jangan tawar hati. Tuhan tahu bahwa kita perlu untuk mendengarkan perkataan ini, dan kita perlu sering mendengarnya. Saya menemukan 7 contoh dalam Perjanjian Lama di mana ungkapan ini digunakan. Contoh pertama, Musa mengucapkannya kepada bangsa Israel dan secara khusus kepada Yosua ketika tiba waktunya bagi mereka memasuki tanah perjanjian. Kedua, 2 kali Allah mengatakannya kepada Yosua ketika ia mengambil alih kepemimpinan dari Musa dan sekali lagi sebelum peperangan di Ai. Ketiga, dan kemudian Yosua mengatakannya kepada bangsa Israel ketika mereka menghadapi pasukan Gibeon. Keempat, saat Daud memberi tugas kepada anaknya Salomo untuk membangun bait Allah, ia mengatakan kepadanya untuk tidak takut atau tawar hati. Keenam, 2 kali Yahaziel mengucapkannya kepada Raja Yosafat saat mereka menghadapi serangan musuh. Dan yang terakhir, Raja Hizkia mengucapkannya kepada bangsa Yehuda ketika Asyur mengancam untuk menyerang. Betapa berartinya kata-kata penguatan ini. Beberapa dari mereka menghadapi tanggung jawab kepemimpinan yang baru. Yang lain diberikan tugas yang akan menantang setiap keterampilan yang mereka miliki. Beberapa dari mereka maju ke medan perang dengan segala ketidakpastian dan kemungkinan untuk mati. Lalu, tepat setelah instruksi bagi mereka untuk jangan takut atau tawar hati, Tuhan seringkali menambahkan sesuatu seperti, Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Tinggallah berdiri di tempatmu, dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Sahabat, renungkan perkataan-perkataan ini di dalam hati Anda hari ini. Jangan tawar hati, sebab Tuhan menyertai Anda. Jangan takut, saksikan saja bagaimana Tuhan menyertai Anda untuk melewatinya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Doa Ratu Surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ratu Surga, bersukacitalah, aleluya. Sebab ia yang sudi kau kandung, aleluya, telah bangkit seperti yang disabdakannya, aleluya. Doakanlah kami pada Allah, aleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria, aleluya. Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, aleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, perkenankanlah kami bersukacitalah.

0: kita mempunyai Bapa Surgawi yang Maha Kuasa. Siapakah yang akan mengalami perbuatan-perbuatannya yang penuh kuasa itu? Yaitu mereka yang percaya kepadanya. Percaya atau iman adalah suatu kuasa yang dapat mengubah segala sesuatu. Bukan percaya kepada sesuatu yang hampa, melainkan percaya kepada Tuhan yang hidup, yang berkuasa untuk menolong. Oleh sebab itu, percayalah kepadanya. Bila Anda sedang putus asa, maka angin ribut akan teduh. Percayalah kepadanya. Bila Anda sedang dalam ketakutan, maka ketakutan itu akan reda. Percayalah, dan Anda akan mengalami hal-hal yang ajaib.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

tindakan menyalahkan hanya akan membuang waktu. Sebesar apapun kesalahan yang kamu timpakan ke orang lain, dan sebesar apapun kamu menyalahkannya, hal tersebut tidak akan mengubahmu. Sikap menyalahkan orang lain atau sesuatu yang berada di luar kontrol diri adalah sikap yang dapat menghentikan laju kesuksesan. Fokus menerima masalah yang ada. Berhenti menyalahkan orang lain, karena itu tidak akan mengubah dirimu menjadi pribadi yang lebih baik. Usaha mencari pembenaran dalam kehidupan itu adalah sia-sia belaka. Coba berkomitmen untuk mengambil tanggung jawab penuh pada hidupmu dan hadapi setiap masalah yang ada dengan percaya diri.

Thanksgiving Celebration, 1 tahun GBI Bhatra Kasih Samarinda. 1 tahun perjalanan bukan sekedar tentang waktu yang telah berlalu, tetapi tentang kasih, penyertaan, dan pertolongan Tuhan. Dengan hati yang penuh ucapan syukur, kami mengundang seluruh jemaat, keluarga, sahabat, sanak saudara, dan kenalan untuk bersama-sama hadir dalam sebuah malam yang penuh ucapan syukur, sukacita, dan berkat dalam ibadah ucapan syukur hari ulang tahun pertama GBI Bhatra Kasih Samarinda. Hari Rabu, 30 September 2026, pukul 18 WITA, bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure Lantai 3 Samarinda. Perayaan syukur ini juga akan dimeriahkan dengan perjamuan kasih serta door prize menarik yang telah dipersiapkan bagi seluruh jemaat yang hadir. Jangan datang sendiri. Ajak keluarga, sanak saudara, sahabat, dan kenalan kita. Mari bersama-sama merayakan kebaikan Tuhan dan melangkah memasuki new season dengan iman yang semakin kuat, kasih yang semakin nyata, dan kehidupan yang semakin berdampak bagi kemuliaan Tuhan. GBI Bhatra Kasih Samarinda, Faith,

0: sahabat ISK. Kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Ready!

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Allah adalah akuntan yang baik. Ayah saya yang melayani selama 74 tahun mulai berkhotbah selama masa-masa sulit di tahun 1930-an ketika uang sukar didapat. Saat ia menjadi pendeta suatu gereja kecil, hanya satu orang di gereja itu yang memiliki pekerjaan, dan kemudian ia dipecat. Ayah saya bercerita bahwa pada suatu hari, ia harus mengirimkan satu surat penting melalui pos, harus dikirimkan hari itu. Namun, ia tidak mempunyai 3 sen untuk membeli perangko. Pada masa itu, Anda dapat mengirimkan surat sekelas 1 seharga 3 sen. Namun ketika tukang pos datang pagi itu, ia mendapatkan satu surat dari seorang teman. Dan di antara halaman-halaman surat itu, terdapat perangko seharga 3 sen. Tidak ada satu kata pun tentangnya di dalam surat itu. Namun Tuhan telah mengetahui beberapa hari sebelumnya bahwa ia akan membutuhkan satu perangko. Dan dengan anugerahnya, ia menaruhnya di dalam hati temannya ini untuk menaruh satu perangko ke dalam amplop. Ia ingat di lain waktu saat ia membutuhkan 10 sen untuk sesuatu yang penting, hanya 10 sen saja dan ia tidak memilikinya. Kembali, satu surat datang dengan 10 sen di dalamnya. Ia senantiasa berseru, betapa baiknya Tuhan kepada anak-anaknya. Saya senang ia menceritakan pengalaman-pengalaman itu. Sebab hal itu mengajarkan saya bahwa Tuhan adalah akuntan yang baik. Ia mengetahui secara pasti berapa banyak yang Anda miliki dan berapa banyak yang Anda butuhkan pada saat-saat tertentu. Kitab-kitabnya selalu sesuai dengan perkembangan zaman. Tidaklah mengejutkan bagi dia ketika Anda memberitahu ia tentang kebutuhan Anda. Alkitab berkata, Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Matius pasal 6 ayat 8. Dan jika ia menyediakan kebutuhan anak-anaknya di masa lampau, Anda dapat yakin bahwa ia juga akan memenuhi kebutuhan mereka saat ini. Daud menulis dalam Mazmur pasal 22. Kepadamu nenek moyang kami percaya, kepadamu mereka berseru-seru, dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya, dan mereka tidak mendapat malu. Mazmur pasal 22 ayat 4-5. Ini masih berlaku hingga saat ini. Anda mungkin berpikir, Tuhan menjawab doa orang lain, namun saya tidak tahu apakah ia akan melakukannya bagi saya. Coba saja, sebab ia tahu apa yang Anda butuhkan sebelum Anda memintanya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.
1: Firman Tuhan berkata, apabila kita menyembah Dia, maka hujan berkat akan tercurah atas hidup kita. Sebab itu saat ini saya mengajak saudara semua untuk membuat

Tuhan, kami percaya tatkala kami menyembah-Mu oleh bilur-bilur Yesus, semua sakit penyakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Kami percaya ya Tuhan, yang memuji menyembah Engkau, pintu-pintu yang sudah sekian lama tertutup dibuka.

nama Yesus terlepas sehingga berkat Tuhan tercurah atas kehidupan kami semua yang berseru kepadamu, kami tidak akan dipermalukan. Kami yang berharap kepada Tuhan, kami tidak akan dikecewakan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya.

Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut.

0: Setiap kali sesuatu terjadi atas diri Anda, perhatikanlah pernyataan berikut ini. Tuhan mengizinkan hal ini. Lalu Anda tidak lagi merasa terganggu atau jengkel oleh sesuatu yang terjadi atau apa yang orang perbuat terhadap diri Anda. Rendahkanlah diri Anda di hadapan Tuhan dan ketahuilah bahwa hatinya yang penuh kasih bermaksud melakukan hal-hal yang baik saja bagi Anda. Percayalah akan hal ini, maka sebagian besar dari kesusahan dan pencobaan dalam hidup Anda tidak menjadi masalah lagi, dan Anda dapat mengatasi pencobaan-pencobaan itu.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Haleluya. Senang kembali dapat berjumpa dengan saudara dalam program Bersama Yesus Lakukan Perkara Besar. Saya bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan dapat menolong saya kembali sedia untuk menyampaikan firman dalam bentuk renungan di kesempatan ini. Tetapi sebelum lebih jauh, saya mengajak saudara untuk menikmati renungan di kesempatan ini. Mari sama-sama kita memohon pertolongan Tuhan agar oleh pertolongan Roh Kudus yang diutus Bapa bagi setiap kita, kita dapat memahami kehendak Tuhan agar supaya aktivitas kita di sepanjang hari ini kita boleh menikmati karya-karya Tuhan yang sungguh luar biasa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga.

0: dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kesempatan yang spesial ini Engkau anugerahkan bagi kami untuk kembali sedia kami mau menikmati suara-Mu ya Tuhan lewat firman di kesempatan ini. Oleh sebab itu urapi hamba-Mu secara khusus agar apa yang hamba-Mu sampaikan bersumber dari Tuhan, dikendalikan, dituntun, dipimpin oleh Roh Kudus. Dan biar setiap umat-Mu yang mendengarkan sama-sama boleh menikmati berkat-berkat di dalam firman di kesempatan ini. Berfirmanlah ya Tuhan, demi Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jadilah berkat di mana saja. Salah satu bagian kehidupan orang yang percaya kepada pribadi Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat harus mampu menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan, dimanapun Tuhan taruh dia boleh ada. Untuk itu, apa yang harus kita lakukan dalam menjalani aktivitas hidup ini agar supaya kita mampu menjadi berkat di mana Tuhan taruh kita ada. Yang pertama, apa yang perlu kita buat? Yang harus kita kerjakan, kita harus memiliki cara hidup sesuai dengan firman Tuhan. Salah satu nasihat Rasul Paulus kepada seorang anak muda yang bernama Timotius, sekalipun dia masih sangat muda, tapi kehidupan yang masih sangat muda ini mampu memberi dampak, mampu menjadi berkat. Caranya adalah dijelaskan dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayatnya yang ke-10. Paulus menjelaskan tentang, hai Timotius, milikilah cara hidup seperti yang apa yang kuhidupi. Milikilah cara hidup yang sesuai dengan firman. Karena ketika saudara melangkah beraktivitas hidup sesuai dengan firman, terlalu yakin bahwa saudara pasti jadi berkat. Saya terlalu yakin kita mampu menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan kita boleh ada. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan agar supaya kehidupan kita jadi berkat di mana Tuhan taruh kita? Yang harus kita lakukan, kita harus berpegang pada kebenaran. Kebenaran itu harus menjadi pegangan bagi setiap kita. Firman Tuhan di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-14. Jelas nasihat Paulus kepada Timotius, pegang. Kenapa kita tidak mampu jadi berkat? Karena terkadang kita tidak berpegang pada apa kata Tuhan. Kita tidak berpegang pada apa yang firman Tuhan ajarkan, tapi kita mulai terintimidasi, kita mulai terprovokasi, bahkan kita mulai terseret untuk berpegang kepada hal-hal yang tidak harusnya menjadi pegangan kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Berpeganglah pada kebenaran. Karena ketika engkau menghidupi kebenaran firman yang kau pelajari, yang kau dengar, yang kau ketahui, percayalah hidupmu mampu menjadi berkat. Percayalah kehidupanmu mampu menjadi berkat di mana Tuhan tempatkan engkau ada. Mungkin engkau ada di kantor. Mungkin engkau ada di lingkungan di mana engkau Tuhan tempatkan. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan sehingga kita dapat menjadi berkat di mana saja? Terkadang di gereja okay. Kita mampu melepaskan senyum sehingga memberkati rekan-rekan sesama satu gereja. Tapi ketika kita kembali beraktivitas, mungkin bukan di lingkungan gereja kita lagi, kita sudah tidak mampu memberikan dampak kehidupan kita untuk jadi berkat bagi mereka-mereka yang ada di sekeliling kita. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan sehingga kita dapat menjadi berkat di mana saja? Hiduplah dalam hikmat Tuhan. 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-15. Kenapa kita gak jadi berkat? Masalahnya terkadang kita kurang punya hikmat. Orang yang memilih hikmat yang datang dari Tuhan yakin kehidupannya mampu menjadi berkat. Bukankah lingkungan kita, bukankah tempat di mana kita bekerja mengharapkan kita jadi berkat, mengharapkan kita jadi contoh? Bukankah seorang pimpinan mengharapkan kita menjadi sebuah karyawan yang baik, karyawan teladan? Bagaimana supaya kita menjadi contoh, menjadi berkat, menjadi karyawan yang terbaik, menjadi karyawan teladan? Sederhana sebenarnya, salah satu yang harus kita minta sama Tuhan adalah mohonkan hikmat. Dengan hikmat kita bisa menjadi pribadi maksimal. Dengan hikmat kita bisa mencapai capaian-capaian yang diharapkan oleh tempat di mana kita bekerja. Dengan hikmat Tuhan kita bisa menerobos hal-hal yang sulit kita terobos. Dengan hikmat Tuhan kita menjadi sebuah pribadi yang berbeda. Kita menjadi sebuah pribadi yang sungguh-sungguh sangat berbeda. Biarlah hari-hari hidup kita, kita memohon hikmat dari Tuhan. Untuk memperoleh hikmat sederhana, kebenaran firman itu harus ada dalam ucapan, sikap, dan tindakan. Mari kita simpulkan di kesempatan ini dalam bentuk renungan yang saya sampaikan di kesempatan ini. Pendengar yang saya kasihi di dalam Kristus, milikilah cara hidup sesuai dengan firman, agar dengan demikian kehidupanmu mampu menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan engkau ada. Berpeganglah pada kebenaran dan hidupilah kebenaran itu. Maka kebenaran itulah yang akan membawa engkau menjadi pribadi yang berbeda, menjadi pribadi yang berdampak, menjadi pribadi yang spesial di mana Tuhan tempatkan engkau ada. Dan hiduplah dalam hikmat Tuhan. Bapa di sorga, dalam nama Yesus, terima kasih buat kesempatan yang spesial ini. Biarlah kebenaran ini bermanifestasi dalam ucapan, sikap, dan tindakan kami. Jadikan kami berkat di lingkungan kami. Jadikan kami berkat di kantor kami. Jadikan kami berkat di mana kami Tuhan tempatkan kami ada. Jadikan kami berkat di mana saja Tuhan. Kami mohon kekuatan firman-Mu ini sungguh-sungguh termeterai dan menjadi pegangan. Bahkan kami memohon Roh Kudus memanifestasikan kebenaran ini dalam ucapan, sikap, dan tindakan kami, sehingga kehidupan kami menjadi berkat. Dan biarlah Engkau Tuhan dimuliakan. Hanya bersama Yesus kami dapat menikmati perkara-perkara yang luar biasa. Haleluya. Amin.
1: Anda telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bersama Yesus lakukan perkara besar, oleh Pendeta Royke STH. Bagi Anda yang ingin bersama, bersekutu dan bertumbuh dalam iman dan persaudaraan, untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi kami di 0813-5563-3668, di 0813-5563-3668. Tuhan

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stienas Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Topik kita hari ini, mengapa Anda mendiamkan dia? Saudara pendengar, masih ada hal lain lagi yang harus Anda ingat pada waktu Anda memutuskan untuk beriman kepada Yesus Kristus. Anda akan menerima pribadi yang luar biasa, yaitu Roh Kudus. Ini adalah kasih karunia khusus. Setiap orang percaya didiami oleh Roh Kudus. Ia adalah pribadi Allah yang penuh kuasa. Dia adalah roh yang lebih besar daripada segala roh yang ada di dunia ini. Apakah Anda menyadari hal ini? Sungguh banyak berkat yang Anda terima akibat bersatu dengan Yesus. Itu bukan sekedar suatu pengalaman yang biasa-biasa saja. Itu adalah pengalaman yang tidak bisa tergantikan dengan pengalaman lain. Kalau Anda tahu, ada satu pribadi Allah yang tinggal di dalam kehidupan Anda, maka Anda akan mantap melangkah dalam setiap badai kehidupan ini. Yang mengherankan adalah begitu banyak orang percaya sangat takut menghadapi badai kehidupan. Ada juga orang percaya yang takut kepada roh-roh jahat. Beberapa orang percaya takut kepada hal-hal yang belum tentu terjadi. Artinya mereka takut pada ketakutan mereka sendiri. Sebenarnya pada saat Anda takut dan tidak mengandalkan Roh Kudus, Anda sedang melecehkan dia. Saudara pendengar, Anda tidak pernah sendiri di dalam kehidupan ini. Dia yang tinggal di dalam kehidupan Anda tidak akan pernah meninggalkan Anda apapun yang terjadi. Anda bisa meninggalkan dia, tetapi dia tidak akan pernah meninggalkan Anda. Kadang-kadang memang kita merasa begitu tertekan dan sudah tidak kuat lagi berdiri menghadapi semua masalah. Kita ingin menyerah dan melarikan diri dari semua pergumulan hidup. Kita ingin pergi jauh dan tidak akan kembali lagi. Hampir semua orang pernah berhadapan dengan situasi ini. Ingatlah, dia masih ada bersama Anda. Mengapa Anda membiarkannya diam? Mengapa Anda tidak mengizinkannya untuk menguasai kehidupan Anda dan menghalau semua badai kehidupan ini? Kita seringkali merasa bisa melakukannya tanpa melibatkan Roh Kudus. Padahal Roh Kudus ada untuk membantu kita. Roh Kudus itu sangat sopan dan hanya mau melakukan semua hal yang Anda inginkan agar dia lakukan. Roh Kudus tidak pernah memaksa Anda. Dia adalah roh yang sangat lembut dan pengertian. Anda perlu memberikan ruang kepadanya agar dia bisa mengerjakan segala hal di dalam kehidupan kita. Dia ada untuk kita dan selalu ada untuk kita. Mengapa Anda hanya mendiamkan dia?
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

0: 新年快乐，恭喜恭喜，mau angpaunya dong.
1: Ya, angpaunya udah habis. Adanya program Bless the Chinese di Heartline Radio.
0: Kami hadirkan program rohani dalam bahasa Mandarin di Heartline Radio. Mulai dari renungan, lagu-lagu Mandarin dari yang klasik sampai yang populer, plus kupas tuntas permasalahan hidup lewat firman Tuhan. Semua bisa kamu dengarkan dalam bahasa Mandarin di program Bless the Chinese mulai tanggal 29 Januari 2025. Dengarkan program radio Mandarin Bless the Chinese setiap hari pukul 1 siang waktu Indonesia Tengah di 94,4 Heartline Radio Samarinda, di Jalur Hati, atau di Yaski Radio. Sampai jumpa di program radio berbahasa Mandarin Bless the Chinese

jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: sama Tiaski. Kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaski Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Radio.
3: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Menurut ilmu pengetahuan, tubuh manusia adalah salah satu mesin yang paling rumit. Umumnya kita menganggapnya sebagai hal biasa. Sampai suatu ketika, jantung mulai bermasalah atau ada bagian tubuh yang tidak beres, barulah kita menyadari pentingnya menjaga kesehatan. Tubuh manusia terdiri dari sekitar 3 triliun sel yang memperbanyak diri setiap 7 tahun. Kita mengatakan seseorang meninggal karena gagal jantung, kanker, atau apapun. Sesaat sepertinya benar, tetapi secara teknis itu tidak benar, karena Anda mulai menuju kematian dari saat Anda mulai menarik nafas pertama Anda ketika lahir. Akhirnya, proses reproduksi dalam sel mulai melambat dan berpuncak pada organ yang menolak untuk berfungsi dengan sempurna. Dalam kasus kanker, sel-sel tubuh menolak untuk berhubungan secara normal, dan dengan demikian kematian datang. Alkitab menyatakan bahwa terjadinya manusia dahsyat dan ajaib. Tapi saya ingin tahu apakah pemazmur Daud menyadari betapa berharga tubuh manusia sebenarnya. Ambil misalnya otak Anda, ada total sekitar 20 miliar sel di otak, lebih atau kurang sedikit. Organ kecil ini sekitar 1,3 kilogram, jauh lebih kompleks dari apapun yang pernah dihasilkan ilmu pengetahuan. Meskipun sering dibandingkan dengan komputer, para ilmuwan mengatakan otak jauh lebih fleksibel dan kompleks daripada komputer manapun yang pernah diciptakan. Jika laboratorium mencoba untuk menduplikasikan otak dengan biaya rendah, Rp650 per sel, itu perlu biaya 13.000 miliar atau 13 triliun rupiah. Dikalikan dengan populasi dunia saat ini, hasilnya jauh lebih banyak uang dari jumlah semua uang milik seluruh pemerintah di dunia ini. Dan semua ini baru nilai yang terkandung dalam otak, materi berwarna abu-abu di dalam kepala Anda, di bawah topi Anda. Jantung manusia dan sistem saraf tidak kalah kompleks. Siapa yang bertanggung jawab dalam pembentukan seluk-beluk tubuh manusia? Apakah itu kebetulan atau Tuhan? Bukti menjelaskan bahwa manusia tidak diciptakan secara kebetulan, melainkan fleksibilitas dan kompleksitas tubuh manusia memerlukan sang pencipta. Selama hampir 35 abad, Alkitab telah menyatakan secara lugas bahwa manusia diciptakan oleh tindakan langsung dari Allah. Dan manusia adalah makhluk tertinggi ciptaan Allah, disertai dengan jiwa manusia yang hidup selamanya. Inilah yang menyumbang sensitivitas spiritual manusia dan keinginan untuk mengetahui dan menyembah Tuhan. Sangat menarik bahwa antropolog tidak pernah menemukan budaya atau kelompok orang yang tidak memiliki konsep makhluk yang abadi atau Tuhan. Benar, gambar mereka tentang Allah mungkin akan sangat berbeda dengan Tuhan dalam Alkitab, namun dalam hati manusia selalu ada keinginan untuk menyembah sang pencipta. Siapa yang menempatkan naluri ini dalam dada manusia? Akhirnya Anda harus menghadapi pertanyaan, Anda itu ciptaan Tuhan atau sebuah kebetulan? Jika seseorang mengakui fakta keberadaan Allah, langkah berikutnya adalah menemukan bagaimana Allah telah menyatakan dirinya kepada manusia. Pertanyaan itu yang menuntun pada sebuah buku dan pada seseorang. Di seluruh dunia, buku ini buku yang sangat dicintai, penuh dengan cerita kehidupan, Kitab Suci. Dan orang itu adalah karakter utama drama dalam kitab suci, yaitu Yesus Kristus. Sebuah kebetulan tidak pernah menjawab pertanyaan siapa, apa, mengapa. Tetapi jawabannya ada di Alkitab. Alkitab memberi Anda jawaban untuk tiga pertanyaan terbesar dalam hidup. Siapakah aku? Dari manakah aku berasal? Dan kemana aku pergi setelah aku mati? Bacalah Alkitab dan temukan rencana Allah bagi hidup Anda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
4: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
5: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
4: Oh ya? Terus buat apa aja?
5: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
4: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
5: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
4: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
5: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

telinga kepada teriakku minta tolong. Janganlah berdiam diri melihat air mataku, sebab aku tahu, sebab aku percaya engkau Bapa yang baik. Saat aku berseru minta tolong, cuman

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kalipukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Thanksgiving Celebration, 1 tahun GBI Batra Kasih Samarinda. 1 tahun perjalanan bukan sekedar tentang waktu yang telah berlalu, tetapi tentang kasih, penyertaan, dan pertolongan Tuhan. Dengan hati yang penuh ucapan syukur, kami mengundang seluruh jemaat, keluarga, sahabat, sanak saudara, dan kenalan untuk bersama-sama hadir dalam sebuah malam yang penuh ucapan syukur, sukacita, dan berkat dalam ibadah ucapan syukur hari ulang tahun pertama GBI Bahtera Kasih Samarinda. Hari Rabu, 30 September 2026, pukul 18 WITA, bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure Lantai 3 Samarinda. Perayaan syukur ini juga akan dimeriahkan dengan perjamuan kasih serta door prize menarik yang telah dipersiapkan bagi seluruh jemaat yang hadir. Jangan datang sendiri, ajak keluarga, sanak saudara, sahabat, dan kenalan kita. Mari bersama-sama merayakan kebaikan Tuhan dan melangkah memasuki new season dengan iman yang semakin kuat, kasih yang semakin nyata, dan kehidupan yang semakin berdampak bagi kemuliaan Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda, Faith,